0: Harry, Ayari, Elliot Stroud ini tipe-tipe yang lebih bertahan. Jadi sebenarnya problema dari Swedia adalah mereka tidak punya pemain yang bisa memberikan tidak bisa berperan sebagai playmaker atau pengatur serangan itu. Jadi ini berbeda dengan Jepang. Mereka punya Tanaka Mulkamada, meskipun gelandang murni, tapi mereka perannya bisa bergantian. Yang satu bisa menjadi playmaker, yang satu bisa dia DMF gitu.
1: Kalau untuk Swedia sendiri, apa yang akan terjadi atau apa yang harus diubah sehingga permainannya pun juga memberikan dampak serangan yang mungkin lebih berarti lagi diharapkan di babak kedua ini, Bung Estu?
0: Mungkin memainkan pemain yang lebih menyerang dari tengah itu salah satu opsi dari Graham Potter ya. Karena kalau dilihat dari sebelum digantinya tadi Isakin, pemain tengah mereka adalah pemain-pemain yang nyaris pemain dengan tipe bertahan. Jadi mereka ketika membangun serangan, ketika ada tiga penyerang yang dimainkan, suplai ke depan itu masih sangat minim. Gabriel Gudmundsen mungkin menjadi menjadi fullback di sisi kiri, tetapi sejauh ini perannya juga belum terlihat maksimal menyuplai bola ke depan. Dan kenapa Anthony Elanga belum terlihat belum dilihat maksimal, karena memang dari tengahnya mereka sering terputus serangan itu. Dan ketika duel pun pemain-pemain Jepang justru sangat disiplin ketika mereka berhasil memotong serangan dari Swedia sendiri. Dan ini menurut saya butuh pemain yang lebih agresif di lini tengah bagi Swedia.
1: Ya, catatan Anda untuk Alexander Isak di babak pertama ini, Bung?
0: Saya belum melihat peran terlihat dari Alexander Isak maupun Gyökeres. Bahkan mungkin kalau dilihat dibandingkan Gyökeres, Alexander Isak masih belum terlihat agresif ya untuk duet striker ini. Dan ini sebenarnya bukan murni salah mereka sebagai striker, tapi murni karena
1: aliran bola
0: tidak maksimal.
1: Skenario apa yang akan dilakukan ketika pelatih atau Graham Potter nanti mengoptimalkan aliran bola dari tengah ke depan ini, dan siapa sosok itu yang dipilih nanti kira-kira ini?
0: Iya, yang pasti mengorbankan satu dari tiga penyerang ini kemungkinan besar harus dipilih oleh Graham Potter. Dan di tengah mereka sebenarnya mereka masih punya Benjamin Nigren ya. Benjamin Nigren ini yang kemarin selalu menjadi selalu menjadi pilihan di belakang duet striker ini, walaupun posisinya sejajar dengan pemain lain. Tapi Benjamin Nigren ini adalah gelandang serang yang cukup energik, cukup agresif, dan ini bisa dicoba untuk membuat agresivitas dari Swedia lebih lagi, dan aliran bola bisa lebih baik lagi ke depan ke duet striker mereka. Tapi dari tiga orang ini, Gyökeres, Isak, maupun Delang harus dikorbankan salah satu.
1: Okay. Babak pertama tanpa gol, seluruh pendengar yang menelpon mendukung Jepang. Prediksi Anda babak kedua? Mas Tomo udah ketawa-ketawa aja ini.
0: Kalau melihat cara menyerang Jepang sih, Jepang masih punya peluang untuk mencetak gol ya dengan cara mereka, meskipun mereka crossing-crossingnya harus lebih diefektifkan lagi, karena lawan mereka adalah tipe-tipe pemain-pemain yang tinggi dan berhasil dengan mudah mengantisipasi crossing. Tetapi yang perlu dicoba lagi adalah trupas-trupas yang harus dilakukan oleh para pemain Jepang, dan ini belum dilakukan. Bahkan Budati belum memiliki trupas yang membuat mereka bisa membuka serangan atau membuka peluang. Dan Jepang seharusnya bisa memaksimalkan itu dari sisi tengah, dari sisinya Kamada, trupas-trupas itu dengan memaksimalkan Ueda di sana, Ayase Ueda. Dan saya justru kalau ketika babak pertama saya tidak mengatakan Ueda bisa cetak gol, babak kedua inilah waktunya Ueda untuk menjadi pemain penting seperti ketika mereka mengalahkan Rusia dengan mencetak brace.
1: Okay, Swedia tidak ada potensi, atau Anda melihat justru dengan adanya pemain tengah nanti yang ditempatkan situ berpotensi juga untuk menciptakan gol ini?
0: Ya, intinya pokoknya kalau Swedia itu mereka harus ada aliran bola harus lebih lagi, karena memang dari tadi sepertinya terputus ataupun jarang gitu ya untuk para striker mereka. Dan mungkin solusinya tadi Benjamin Nigret yang akan dimainkan, tapi harus mengorbankan satu dari tiga penyerang ini.
1: Okay. Dan baik pendengar, kita akan mengajak Anda menuju ke Dallas Stadium kembali bersama Tomo Hakim.
2: Terima kasih Rudy Zain, dan pendengar dimanapun Anda berada, Pro 3 RRI dan juga Pro 1 Santosa kali ini akan kembali menghadirkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jepang menghadapi Swedia. Sudah bertukar posisi kedua kesebelasan. Jepang kali ini berada di sisi kanan kami melaporkan, dan Swedia berada di sisi kiri. Bola tadi sudah dilakukan sepak bola atau kick off sudah dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ke belakang dia kali ini ada pemain Jepang nomor punggung 21 yang di Ito di sektor kanan kiri pertahanan dari Jepang, sektor kanan pertahanan dari Swedia dibayang-bayangi oleh Alexander Isak. Di sana kembali ke belakang dia, pernah kali ini ada nomor punggung 3 yaitu Taniguchi melebar dia ke sektor kanan, ada Itakura di sana, ada Tanaka maksud saya belakang lagi. Kali ini bola dikuasai oleh pemain nomor punggung 15 yaitu Kamada, melebar lagi ke sektor kanan. 1-2 umpan-umpan pendek dilakukan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Ke sebelah kiri kali ini ada Ito di sana, melebar dia ke sektor kanan, kembali lagi kepada Ito, dibayang-bayangi oleh satu pemain Swedia tadi, pemain nomor punggung 13 dari Jepang. Belakang dia Zion Suzuki, sang penjaga gawang, kali ini berkostum merah-merah, langsung melakukan umpan panjang ke pertahanan dari Swedia, namun tidak ada kawannya di sana sehingga bola dapat diamankan dengan baik oleh Zetterstorm. Di pertandingan sudah masuk di 1 menit pertandingan di babak kedua kali ini, Zetterstorm dari Swedia coba untuk memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Langsung saja yang dituju adalah Alexander Isak di sana, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Taniguchi. Kali ini Swedia masih melakukan serangan. Yasin Ayari tadi mencoba untuk melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Bola bebas tadi dicoba cocor saja oleh Yasin Ayari, namun belum berhasil mengenai pemain Jepang tadi. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Swedia, ke belakang saja dia jaga gawang Zetterstorm maksud saya. Hal ini ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang, namun tidak cermat, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Pemain nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka, masih menguasai bola, melebar dia pendek saja kepada Kamada di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Melebar kali ini Nakamura, bekerja sama dia Nakamura dengan pemain nomor punggung 11 yaitu Kamada. Oh, maksud saya Maeda. Tidak berhasil, bola keluar lapangan kali ini lempar ke dalam untuk Jepang. Sudah dilakukan pendek saja kali ini, Maeda menguasai bola, bekerja sama dia dengan Nakamura. Jepang mencoba untuk melakukan serangan kali ini, mulai nomor 7, Tanaka. Oh, hampir saja upaya yang dilakukan oleh Tanaka dari luar kotak penalti Swedia ini mengancam gawang tim berkostum kuning, menyasar, menargetkan kanan kiri atas gawang Swedia, namun masih terlalu tinggi. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Jepang melalui Tanaka tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh jaga gawang dari Swedia. Kali ini pemain Swedia mencoba melakukan serangan dari Bergvall di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan Jepang, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Seiko, pemain nomor 20 dari Jepang, menghasilkan kali ini tendangan penjuru pertama untuk Swedia. Di babak kedua akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor 18 yang bermain untuk Brighton di Liga Premier Inggris. Sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Anthony Elanga, kepada kembali pada Yasin Ayari ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Bergvall, namun berhasil jatuh di kaki pemain nomor punggung 20. Bergvall menjadi mencoba lagi, namun mengirimkan umpan dipotong saja oleh Ito, pemain nomor punggung 21, menjatuhkan badan Ito, memotong umpan Bergvall ke dalam kotak penalti, menghasilkan tendangan sudut yang kedua untuk Swedia. Kali ini di menit 49, pemain nomor punggung 24 dari Swedia, Elliot Fraud, akan mengambil tendangan pojok bagi Swedia di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Alexander Isak, namun sayang sekali upaya yang coba dilakukan oleh menor punggung 2 yaitu Lager Bilke menerima umpan dari Strau tadi tidak cermat, masih jauh api dari panggang sehingga tidak membahayakan gawang dari Jepang. Kali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Kali ini menor punggung 15 Kamada memberikan kepada menor punggung 11 di sana, ada Maeda belakang lagi dia, Maeda Swedia kali ini berada di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Pemain nomor 21 dari Swedia, Bernd Hudson, mencoba melakukan body dengan main Jepang, namun tidak berhasil. Bola keluar lapangan kali ini untuk Jepang, kali lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain nomor 13 Nakamura, namun tidak jadi sepertinya. Dia memberikan lemparan ke dalam kali ini kepada rekannya yang berada di belakang, yaitu Ito. Sudah dilakukan Ito, yang dituju tadi adalah Maeda, namun berhasil digagal oleh pemain Swedia. Alexander Isak kali ini membawa bola dari Swedia, berhasil dipotong oleh pemain Jepang. Datang lagi kali ini bantuan dari nomor 18 maksud saya, Kamada. Melebar dia kali ini, pemain nomor 13 Nakamura di sektor kiri pertahanan Jepang, dibayang-bayangi oleh Bernd Hudson di sana. Masih Jepang coba mendorong, ada kali ini pemain nomor punggung 18 13 kali ini dari Jepang di sektor dalam kotak penalti, coba untuk mencari rekannya siapa yang kosong. Meliuk-liuk dia bergeser dia, pemain nomor punggung 15 ada Kamada di sana, dan dalam kotak penalti langsung dalam kotak penalti, umpan langsung diberikan. Sayang sekali dipotong oleh pemain Swedia, namun masih datang serangan dari Jepang kali ini. Pemain nomor punggung 10 Ritsu Doan melakukan tindakan langsung di dalam, hampir saja umpan kepada pemain nomor punggung 7 tadi dari Jepang. Ritsu Doan melakukan umpan ke dalam kotak penalti, coba disambut oleh Kamada di sana, namun sayang sekali Kamada sudah berada dalam posisi offside dan dapat ditepis pula oleh Zetter Storm. Upaya yang dilakukan oleh pemain Jepang, Kamada tadi, Daichi Kamada yang bermain untuk Crystal Palace, masih gagal, belum merubah kedudukan di menit 53 babak kedua kali ini, masih tetap 0-0. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang dari Swedia, terjatuh satu pemain Swedia tadi ketika akan menerima umpan, namun wasit meneruskan pertandingan. Swedia kali ini masih melakukan percobaan untuk penyerangan, kali ini terjatuh satu pemain Swedia, kali ini Jepang coba dari sektor kiri pertahanan dari Swedia. Di sana ada pemain nomor 11 Maeda, belakang dia pemain nomor ada Kamada, melebar kali ini dalam kotak penalti, ada pemain nomor 13 tadi, sayang sekali tidak berhasil. Nakamura masih dibantu kali ini Nakamura oleh rekan-rekannya, pemain nomor ke belakang kali ini ada pemain nomor 3 yakni Taniguchi, melebar dia nomor 15 dari Jepang yakni Kamada. Umpan 1-2 Kanada dengan Tanaka, kali ini masih dibawa bola Kamada, melebar pada nomor 21 Ito. Dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Ueda, namun berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Swedia tadi. Kali ini coba membangun serangan Swedia, bola tadi sempat terbentur

0: Sudoan. Maeda mencoba mencocor dan juga memberikan keunggulan sementara bagi Jepang. Daizen Maeda, pemain untuk Celtic Skotlandia ini, merubah kedudukan di menit 55 babak kedua. 1-0 untuk Jepang. Bung Estu, serangan pelan tapi pasti. Bung Estu.
1: Iya, dimulai dari tengah di, mereka melakukan umpan 1-2. Kelihatan sekali bahwa Ueda kali ini menjadi pemain yang penting ya, karena dia menjadi pemberi asis tadi, dan Maeda dengan sangat baik melakukan eksekusi. Yang pasti pergerakan Ueda sebagai seorang striker tunggal, dia membuka ruang bagi rekan-rekannya. Lalu dua poin di belakang ada Doan dan juga Maeda bermain tik-tak disokong oleh pemain dari tengah, ada Kamada, ada juga Nakamura tadi. Tapi sebelum gol tercipta ini, memang kelihatan sekali bahwa secara permainan lebih efektif ya, umpan jauh tetapi berhasil dikuasai oleh Jepang. Dan itu terlihat sekali ketika mereka bermain lebih tenang, lebih sabar ketika melakukan serangan. Jadi ini yang menurut saya menjadi nilai lebih dari Jepang sih sejauh ini permainan. Dan di awal-awal pertandingan babak kedua ini memang kelihatan Jepang tidak seperti babak pertama tadi mendapatkan tekanan, tapi justru mereka langsung menekan.
0: Ya, baik. Kali ini Swedia mencoba membangun serangan. Kali ini ada Yasin Ayari berputar-putar di dalam kotak penalti Jepang, tidak berhasil, dibuang saja tadi bola di dalam kotak penalti Jepang oleh Seiko, namun berhasil direbut oleh Gudmundsson. Kali ini di belakang pada Victor Lindelof, kali ini sudah melewati garis tengah. Bergvall, pemain nomor punggung 7, melebar dia ke kanan. Kali ini ada pemain nomor punggung 21 dari Swedia, Bernhardsson, bekerja sama dengan Bergvall dalam kotak penalti. Bergvall dibayang-bayangi oleh dua pemain Jepang ke belakang dia. Kali ini Anthony Elanga dalam kotak penalti yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dibuang bola tadi oleh pemain nomor punggung 2 Sugiwara melalui sundulan kepala. Lemparan ke dalam kali ini. Ya, peringkat ketiga terbaik selama sepanjang ini ada Ekuador dan juga Bosnia Herzegovina. Ini agak sedikit kesulitan Swedia kalau ingin masuk dalam peringkat ketiga terbaik karena berada di posisi ketiga di bawah Bosnia. Coba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini Bergvall. Lemparan jauh sudah dilakukan oleh Bergvall, dibuang saja oleh pemain-pemain Jepang kali ini, namun jatuh di kaki Victor Lindelof. Melebar dia. Anthony Elanga kali ini mencoba untuk menyelamatkan bola, tidak berhasil Anthony Elanga. Namun membentur pemain Jepang yaitu Maeda yang tadi mencetak gol. Anthony Elanga sudah melakukan lemparan lemparan ke dalam kali ini. Lagerbilke, pemain nomor punggung 2, mencoba untuk membantu serangan kali ini. Melebar ke tengah, kali ini ada Bergvall. Bergvall langsung dalam kotak penalti. Di sana ada Alexander Isak, ke belakang lagi kepala Lagerbilke, melebar dia. Ada menor punggung 11 di sana, Elanga. Elanga 7, kali ini adalah Lindelof, tapi dibuang saja jauh oleh pemain belakang dari Jepang, Ito tadi. Umpan terhadap kepada Lindelof di dalam kotak penalti Jepang. Gagal lagi kali ini serangan dilakukan oleh Jepang. Cepat kembali ke belakang, kali ini Lagerbilke bersama dia dengan Lindelof, ke belakang lagi kepada Zetterstrom. Bayangin loh, satu pemain Jepang langsung umpan diberikan tendangan jauh. Dan dituju adalah Gyökeres, terjatuh Gyökeres. Agak emosi sepertinya Gyökeres, merasa dilanggar cukup keras Gyökeres. Frustasi sepertinya dia. Gyökeres tertinggal sementara dari Jepang. Wah, memang cukup tinggi ya tadi pemain Jepang Ito ini ketika menjaga Gyökeres, lututnya terlalu tinggi. Pelanggaran untuk ke Jepang. Bola kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor punggung 18 dari Swedia. Bersiap dia, Yasin Ayari akan memberikan umpan kepada setidaknya ada 4 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Ya, sudah dilakukan Yasin Ayari dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Jepang, namun berhasil kembali di jatuh di kaki Yasin Ayari. Mencoba lagi dia, belum berhasil. Kali ini Bergvall menguasai bola di sektor

0: ini 1-1 menit 61. Agak cocok lagi sepertinya ya, 1-1 menit 61. Cakep. Bung Estus, silakan Bung Estus. Skemanya gimana ini kalau
1: iya,
0: lihat?
1: Iya, memang Swedia harus melakukan hal-hal seperti ini, dan ini Elanga melihat sisi pertahanan yang sedikit terbuka, lalu dia melepaskan tendangan. Inilah naluri seorang Elanga sebagai penyerang, dan ini memang harus dilakukan. Seharusnya ini lebih dari satu yang dilakukan oleh para pemain Swedia, dan ini sepertinya point of view Elanga cukup baik gitu. Dia melihat ada sisi kosong, dia dengan keunggulan dia bisa melakukan tendangan yang bisa melengkung, dan dia melakukan itu, dan ini harusnya memang dilakukan dari tadi, karena memang sejauh ini tidak pernah ada pemain-pemain dari Swedia yang melepaskan tendangan-tendangan seperti itu, terutama dari kotak 16 ketika mereka kesulitan masuk kotak 16. Dan pengamatan Elanga sangat bagus, bisa membuka ruang sedikit, lalu ada kesempatan melakukan tendangan, dia melakukan tendangan, dan ini sepertinya memang kurang diantisipasi oleh pemain Jepang, dan bisa membuat gol bagi Swedia. Tetapi balik lagi, tetap Jepang lebih efektif, tetapi baru saja Elanga yang juga efektif memaksimalkan peluang. Overall secara permainan mungkin masih Swedia masih kalah ya, secara kaki ke kaki atau antar pemain, tetapi kesempatan-kesempatan seperti ini memang harus dimaksimalkan oleh pemain dari Swedia.
0: Ya, ini temponya akan sedikit meningkat sepertinya.
1: Betul.
0: Itu ya.
1: Lebih menarik lah pertandingan yang pasti.
0: Oke, 1-1 skor sementara di menit 63 setelah tadi Anthony kirinya dari luar kotak penalti, sehingga menambah semangat bagi Swedia sepertinya ini, pendengar, bahwa Swedia sempat tertinggal lebih dulu tadi melalui gol yang diciptakan oleh Maeda. Kali ini Jepang masih menguasai bola, menor pukul 15 dari Jepang, melebar dia kali ini ke tengah, dicuri saja oleh Anthony Elanga, kali ini berfall dari Swedia, coba untuk menguasai bola. 21 dari Swedia kali ini, Bernhardsson mengalami jatuh tadi ketika bertabrakan dengan Maeda, coba berduel dengan Maeda, langsung dia ke tengah. Kali ini ada Victor Lindelof dari Swedia, coba untuk bangun serangan, melebar dia. Kali ini ada Elliot Stroud, Alexander Isak umpan langsung Alexander Isak kepada Yasin Ayari di sektor kiri, sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ayari dengan lincahnya melewati 3 pemain Jepang, namun tidak berhasil, umpannya dapat dipatahkan oleh pemain Jepang kali ini. Sayang sekali, salah pengertian Alexander Isak. Hampir saja Isak mencatatkan namanya kalau tidak ditahan oleh jaga gawang Jepang Suzuki tadi. Bagaimana Isak mencoba memanfaatkan kesalahan dari pemain Jepang, Bung Estu. Hampir 2-1 ini Swedia. Kesalahan pemain Jepang tadi, antisipasi operan, hampir iya, dihukum oleh Isak ya.
1: Betul, yang pasti Sugawara tadi sedikit lengah ya, dari bola direbut lawan. Sebenarnya seharusnya tidak terjadi, karena tadi penguasaan bola ada 3 pemain Jepang di situ, tetapi memang mereka kurang disiplin dan bola bisa direbut oleh lawan, dan untungnya masih ada penyelamatan dari Suzuki. Tapi ini catatan penting buat Jepang. Hampir dalam waktu yang hampir bersamaan mereka mendapatkan 2 kali kelengahan, dan ini terutama di yang baru saja terjadi, Sugawara tadi bolanya lepas dari dia, padahal seharusnya bola itu bisa diamankan. Dan ini kalau ini bisa terjadi, ini membuka peluang lagi untuk Swedia bisa menambah golnya, dan sepertinya dengan 1-1 Swedia makin agresif.
0: Ya, Yasin Ayari kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, tidak berhasil. Kali ini Swedia sepertinya masih mengurung pertahanan dari Jepang. Ya, berhasil dicuri. Kali ini jatuh 1 pemain Jepang ketika berduel dengan Victor Gyökeres tadi. Umpan bersama dengan itu menit 65 wasit menghentikan pertandingan untuk hydration break sepertinya. Pergantian pemain. Kali ini dari Jepang. 2 pemain langsung masukkan oleh Hajime Moriyasu, yakni pemain nomor punggung 18 ditarik dari Jepang, yaitu Ueda, digantikan pemain nomor punggung 19 Ogawa, sama-sama Koki Ogawa. Kemudian Ritsu Doan, pemain nomor punggung 10 dari Jepang, digantikan oleh pemain nomor punggung 14 Ito. Ini sama-sama penyerang yang dimasukin ya ini ya, Bung Estu ya,
1: iya.
0: Dua pemain ini ya.
1: Kalau Junya itu memang pergantiannya hampir sama dengan posisinya Doan yang kemarin di tempat Kamada di situ, sedangkan di depan tadi Koke Ogawa ini lebih penyerang yang bisa bermain di lebih ke tengah dibandingkan Ueda. Kalau Ueda kan main striker murni nomor 9, tapi kalau Koke Ogawa ini sebenarnya pemain-pemain yang lebih ke nomor 10 sebenarnya, tetapi sepertinya memang dia coba dimaksimalkan untuk mencari celah setelah Ueda beberapa kali walaupun berhasil membuka ruang tadi, termasuk di gol tadi, golnya Maeda, tetapi sepertinya sudah mulai harus diganti untuk penyegaran agar lini depan ini bisa membuka ruang lagi bagi pemain yang lain gitu.
0: Ya baik, dan kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan, patah lagi di kaki pemain-pemain Jepang. Umpan pada Anthony Elanga tadi disodorkan oleh Bernhardsen, namun Elanga berada dalam posisi offside, belum berubah kedudukan, masih 1-1. Hydration break dilakukan kali ini oleh wasit asal El Salvador yang memimpin pertandingan, yakni Barton. Nah, kalau kita melihat dari sisi mental ini, bagaimana mental kedua tim ini setelah Swedia berhasil menyamakan kedudukan? Apakah harus diperbaiki juga mental Jepang?
1: Ya, justru ketika kebobolan satu gol, Swedia langsung bangkit dan mereka bisa mencetak gol pertama. Dan ini menurut saya sebuah tren yang bagus dari Swedia. Sedangkan Jepang, mereka dengan keunggulan satu gol lalu di kondisi sama 1-1, mereka beberapa kali hilang fokus. Dan itu menurut saya yang harus diperbaiki oleh Jepang, karena dengan kondisi seperti ini kelihatan sekali bahwa Swedia seperti dapat nyawa baru ya, satu gol tadi Elanga, karena Elanga golnya cukup bagus ya. Usaha yang menurut saya yang memang seharusnya dilakukan ketika mereka susah sekali masuk ke box di final itu, mereka melakukan tendangan-tendangan seperti tadi yang dilakukan. Dan point of view dari Elanga tadi kelihatan bahwa dia bisa membawa bola, melihat celah di situ, dan ada kesempatan melakukan tendangan dengan tendangan yang sangat bagus. Di luar memang dia cukup bagus dalam hal tendangannya, tetapi kesempatan dia atau melihat celahnya dia itu menurut saya salah satu hal yang masih dimiliki oleh Swedia, bahwa mereka punya semangat untuk mencetak gol di pertandingan ini dibandingkan Jepang yang setelah unggul 1-0 lalu 1-1 agak sedikit bermasalah dengan fokus mereka. Yeah. Salah satunya tadi Sugawara yang kehilangan bola yang berhasil dicuri oleh Alexander Isak tadi, walaupun akhirnya tendangan Isak masih diamankan oleh John Suzuki, tetapi ada celah yang terbuka yang coba dilihat oleh para pemain Swedia di pemain Jepang. Lalu terganti pergantian pemain tadi, Doan terutama dengan digantinya Doan dengan maksudnya Junya Ito, ini sebenarnya tidak ada perubahan berarti karena dua tim pemainnya ini sama posisinya, tetapi sepertinya Junya Ito darah segar atau pemain yang lebih segar bisa memberikan semacam evaluasi bagi rekan-rekannya agar tidak Liga Lampung seperti tadi. Sedangkan di Koki Ogawa ini menurut saya karena faktor Ueda sudah mulai mentok ya dalam beberapa kali, walaupun dia membuka beberapa ruang, tapi untuk pemain depannya yang segar bisa membuka ruang bagi para pemain Jepang, terutama kerjasama dengan dua pemain di belakang striker mereka.
0: Ya baik, terima kasih Bu Estu. Dan ini kita lihat dampaknya ya dari dua pergantian pemain, karena Jepang sudah melakukan 3 pergantian pemain, sementara Swedia ini baru 1 pergantian pemain di menit 37 tadi. Isakin karena cedera digantikan oleh Lukas Bergvold, sementara Jepang sudah melakukan 3 pergantian pemain sampai pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak kedua ini. Tendangan bebas kali ini pendengar akan dilakukan oleh Zion Suzuki, penjaga gawang dari Jepang, sudah dilakukan melewati garis tengah yang dituju adalah main nomor punggung 11 Maeda tadi, namun berhasil lihat dibuang saja oleh pemain Swedia, namun tasik balik oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh tadi pemain Jepang di Maeda ketika akan merebut bola, kali lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 Nakamura. Sudah dilakukan oleh Nakamura pada pemain nomor punggung 21 dari Jepang, Ito, dia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 3 Taniguchi coba dikejar oleh Seiko namun tidak berhasil, ternyata lebih dekat dengan pemain nomor punggung 14 dari Jepang tadi, mereka masih mencoba melakukan serangan-serangan pendek Jepang. Menor nomor 13 tadi dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi Nakamura, namun offside umpan terhadap Maeda tadi. Oh, lempar ke dalam ternyata Lager Bilke. Ini akan melakukan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, dituju adalah Antoni Elanga. Tidak berhasil Antoni Elanga, namun ada bantuan dari Victor Gyokeres dibayangi oleh 3 pemain dari Jepang di sana. Terjadi pelanggaran oleh pemain Swedia, oleh lemparan ke dalam oleh untuk pemain Jepang tadi. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 8, Svensson dari Swedia sedang menerima arahan dari pelatih Swedia, yakni Graham Potter. Entah siapa yang akan digantikan dengan Svensson, namun kita tunggu saja nanti keputusan dari Potter akan menarik siapa untuk digantikan dengan Svensson. Sementara itu serangan disusun oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Ada Victor Lindelof, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Yasin Ayari, namun lebih dekat dengan pemain Jepang kali ini. Nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka tadi. Nah, terjadi benturan antara Kamada dengan satu pemain Swedia, Alexander Isak. Tadi terjatuh sehingga Kamada, nomor punggung 21 ternyata Bernhardsen. Kamada berbenturan dengan Bernhardsen. Tendangan bebas untuk Jepang kali ini sudah dilakukan pendek saja kepada Tanaka di tengah. Kali ini Tanaka melebar dia kembali ke belakang lagi. Kali ini ada Seko kepada Tanaka. Tanaka masih menguasai bola. Pendek dia pada menit nomor 15, melebar jauh. Kali ini yang dituju adalah Ito Sugawara tadi, namun tidak berhasil dipasir dengan baik oleh Sugawara sehingga bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor 5 Gudmundsen. Ya, bersamaan dengan itu wasit meniupkan peluit. Ada pergantian pemain kali ini dari Swedia. Sema nomor 13 menggantikan Bernhardsen, nomor punggung 21, dan juga Svensson tadi menggantikan Strout sepertinya. Oh, Sema yang menggantikan Strout dan Svensson yang menggantikan Bernhardsen tadi. Dua pergantian sudah dilakukan oleh Swedia, begitu pula dengan Jepang. Dua pemain langsung dimasukkan oleh pelatih Jepang, yaitu Moriyasu, Hajime Moriyasu. Nakamura dan Seko ditarik, nomor 13 dan juga 20 digantikan oleh Nagatomo dan juga Watanabe. Dua pergantian pemain masing-masing tim, Anda melihatnya seperti apa, Bung Estu?
1: Ya, menarik sekali memainkan Nagatomo, pemain paling senior ini. Saya pikir dia sepanjang turnamen akan disimpan, ternyata dimainkan. Dia menggantikan Nakamura di sisi kiri. Jadi akan menarik sekali ini pemain senior, mantan pemain Inter Milan, Yuto Nagatomo ini. Dan ini sepertinya akan mencetak rekor baru bagi Yuto Nagatomo, karena memang dia salah satu pemain langganan Jepang yang selalu dibawa ke turnamen, di turnamen besar terutama di Piala Dunia. Dan kita lihat dulu apakah dia akan menciptakan rekor baru bagi Jepang sendiri atas nama dia. Yang pasti dia adalah pemain yang bermain di 5 turnamen, ada dari 2010 sampai 2026 dia tidak pernah absen, si Yuto Nagatomo. Dan ini sepertinya akan menjadi ini menjadi penampilan ke-16 bagi Yuto Nagatomo sepanjang 5 kali dia ikut turnamen dari 2010 ya, 2010, 2014, 2018 dan 2022, plus sekarang dimainkan Hajime Moriyasu, seorang Yuto Nagatomo. Saya pikir di awal dia akan jadi semacam leader saja di tim ini, tetapi ternyata masih juga dimaksimalkan oleh Hajime Moriyasu untuk
0: apakah terkait sama mental juga, dia mengangkat mental dari para pemain-pemain Jepang karena dia sudah senior dan lain sebagainya.
1: Iya, bisa jadi dia menjadi salah satu pemain yang bisa mengkomando terutama lini belakang dari Jepang, karena dia cukup berpengalaman. Dan lini belakang dari Jepang memang sejak kebobolan tadi atau gol penyama tadi sedikit bermasalah, beberapa kali fokusnya lepas. Jadi, dan ini sepertinya menjadi fokus Jimmy Moriyasu dengan memasukkan Nagatomo agar
0: berhasil. Kali ini Bergvall masih bawa bola di depan kotak penalti dari Jepang. Ada 3 pemain, ada 4 pemain Jepang membayangi Bergvall. Kali ini umpan dan tendangan langsung coba dilakukan oleh pemain Swedia dari luar kotak penalti, oleh pemain nomor 8 dari Swedia, yakni Svensson ya. Namun masih belum menemui sasaran. Tendangan penjuru kali ini untuk Swedia akan diambil oleh Yasin Ayari. Svensson tadi baru saja masuk di menit 75 menggantikan Bernhardsson. Dan masih kita tunggu seperti apa persiapan dari tim Swedia untuk melakukan free kick, maksud saya corner kick di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Sudah bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan langsung saja. Tinju oleh Suzuki kali ini, datang lagi upaya dari Swedia, masih belum berhasil. Satu pemain Jepang nampak tergeletak di dalam kotak penalti sendiri karena mengalami benturan tadi. Masih mencoba melakukan serangan kali ini, dipatahkan lagi oleh pemain Jepang kali ini. Pemain nomor punggung 5 dari Swedia coba untuk menjemput bola. Gudmundsson kali ini pendek kepada Bergvall, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, yang mencoba untuk mengarahkan rekan-rekannya mengisi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan Jepang. Swedia kali ini mencoba untuk mengurung Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Lebar kali ini pemain nomor punggung 2 dari Jepang, Lager Bilke, coba umpul langsung ke dalam kotak penalti namun berhasil digagal oleh pemain Jepang. Kali ini Jepang coba untuk melakukan serangan dari sektor tengah. Kali ini ada Tanaka, lebar dia ke kanan. Sayang sekali, pemain nomor punggung 5 dari Jepang yaitu Nagatomo tidak berhasil berkomunikasi dengan baik sehingga gagal serangan dari Jepang. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Lager Bilke, pemain nomor punggung 2 dari Swedia. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Gyökeres tadi namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang ya. Gyökeres kali ini membawa bola umpan kepada Erlangga, pemain nomor punggung 11, masih dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 tadi dari Jepang. Erlangga terjatuh sehingga merupakan Ito ya tadi. Erlangga ketika berduel dengan Ito ini kehilangan bola, bukan terjatuh, bukan merupakan sebuah pelanggaran sepertinya. Kali ini tendangan bebas untuk Swedia di dekat titik sepak pojok sebelah kiri, akan dilakukan oleh Yasin Ayari, pemain nomor 18. Gunakan kaki kanan kali ini Yasin, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Sundulan coba dilakukan namun sayang sekali belum berhasil menemui target. Sundulan yang coba dilakukan tadi oleh Lager Bilke, main nomor punggung 2, Gustav Lager Bilke, main SC Braga, Portugal ini. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-1 di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80. Jepang kali ini mencoba untuk membangun serangan dari bawah sejauh gawang. Suzuki bergeser dia ke sisi kiri, ada nomor 3 di sana ya, Taniguchi, coba untuk membentur barman Swedia tadi. Masih duel-duel di udara coba berlangsung di sektor kiri pertahanan Jepang. Bagaimana Gyökeres dikawal oleh dua pemain sekaligus, yakni pemain nomor punggung 5 Nagatomo tadi, coba membantu, dibantu oleh Ito. Kali ini Jepang coba melakukan serangan, lebar dia, pemain nomor punggung 21 Ito, dan juga nomor 7 Tanaka bekerja sama kali ini. Taniguchi masih di belakang Jepang, lebar kepada Tanaka kali ini ke kanan, sektor serang kanan Jepang. berhasil ditinju oleh jaga gawang Wetterstorm. Kali ini Antoni Elanga dari Swedia mencoba menguasai bola, dicuri saja oleh Jepang. Kali ini Jepang mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti, tidak berhasil menerima umpan dengan baik. Menur punggung 19 Ogawa tadi, meskipun sudah berada di dalam kotak penalti, umpan yang disodorkan rekannya dari luar kotak penalti tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Ogawa. Nomor 15 tadi memberikan umpan, tidak mampu diselesaikan. Bagaimana Kamada memberikan umpan tadi. Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Swedia, namun patah di kaki para pemain Jepang di sektor kanan. Pertahanan Jepang, Sugawara tadi mencoba membiarkan bola, namun ternyata sempat sebelumnya bola sempat menyentuh pemain Jepang, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dilakukan oleh Bergvall di sektor kanan pertahanan Jepang. Bersiap-siap Bergvall, main nomor punggung 7 dari Swedia, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah Alexander Isak, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini bola yang disodorkan dicoba dikejar oleh pemain Jepang, namun tidak berhasil. Satu pemain Jepang mengejar, yaitu tadi Ogawa, sehingga meninggalkan lapangan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bergvall ke belakang dia kepada Lindelof, digeser Lindelof kepada Gudmundsson. Gudmundsson kembali kepada Lindelof di belakang, lebar Lindelof pada pemain nomor punggung 8 dari Swedia. Kali ini yang dituju adalah Antoni Elanga, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Terjatuh satu pemain Jepang tadi setelah body contact dengan Gyökeres. Dapat kartu kuning langsung Gyökeres, karena tadi sempat berbenturan dengan satu pemain Jepang di dekat lingkaran tengah pertandingan. Pemain nomor punggung 15 dari Jepang, yaitu Nagatomo. Dapat kartu kuning Gyökeres. Swedia saat ini kami informasikan menjadi salah satu kandidat peringkat 3 terbaik di turnamen ini, dan berkesempatan untuk lolos di babak selanjutnya. Sementara itu Jepang masih melakukan serangan kali ini dari luar kotak penalti, umpan langsung dalam kotak penalti, tidak berhasil. Tadi bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain Jepang. Sementara itu Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, mengalami kram kaki di tengah kotak penalti tadi. Ya, salah menerima bola sepertinya. Menit 85 pertandingan, Bung Estu, bagaimana Anda melihat Jepang dan juga Swedia hingga menit 85 ini, Bung Estu? Jual beli serangan sepertinya, Bung Estu.
1: Ya, makin kesini justru makin seru ya pertandingan, dan pergantian pemain kedua tim, terutama untuk Jepang ini sebenarnya mencoba untuk memperbaiki cara menyerang mereka dengan memainkan Koki Ogawa dan juga tadi Yuto Nagatomo. Tetapi memang Swedia setelah gol dari Elanga tadi bermain lebih agresif, lebih maksimal. Bahkan kalau dilihat dari penguasaan bola, mereka juga walaupun masih kalah ya, tapi mereka beberapa kali bisa menguasai bola hingga masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari Jepang. Walaupun memang secara maksimal peluangnya belum ada yang bisa dimaksimalkan mereka, tetapi dilihat dari passing mereka di pertiga terakhir pertahanan dari Jepang, mereka cukup bagus gitu. Dan sepertinya ini akan terus berlangsung seperti ini di sisa waktu ini, karena meskipun kedua tim ini sebenarnya dengan hasil ini aman, terutama Swedia sudah aman gitu, terutama Jepang sudah aman, tapi Swedia masih agak riskan ya, kalaupun mereka
0: Arfeldt ini masuk menggantikan tadi ada Lindelof dan juga satu pemain lainnya tadi belum sempat saya catat ya. Aduh, cepet banget sih ini pergantian pemainnya. Ya, Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Tah, terjatuh kali ini. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Swedia, Sema tadi, ketika berbenturan dengan satu pemain Jepang, yaitu pemain nomor punggung 2 Yusugawara. Tidak sengaja, kepalanya terbentur tadi oleh sikutnya Sugawara di depan kotak penalti. Ini agak sedikit posisinya lumayan menguntungkan ini karena dekat dengan kotak penalti. Siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini? Tendangan bebas untuk Swedia dihadiahkan wasit karena tadi Sema dilanggar oleh Sugawara. Menit 88 pertandingan, akankah Swedia mampu mencetak gol dari kondisi ini? Naikrin dan juga Ayari bersiap untuk menghadapi. Siapakah yang akan mengambil? Apakah Yasin, Ayari, atau Naikrin? Kita coba. Naikrin ternyata umpan langsung dalam kotak penalti, dihalau oleh pemain Swedia. Kali ini datang bantuan dari Berghol. Berghol masih mencoba melakukan serangan. Kali ini Swedia membangun serangan. Keluar dari sarangnya Suzuki, namun berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Jepang. Coba untuk membangun serangan kembali. Alexander Isak bergeser dia. Anthony Elanga ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain-pemain Jepang. Keluar bola kali ini dari kotak penalti Jepang. Namun datang lagi serangan dari Anthony Elanga dari Swedia. Anthony Elanga dibayangi oleh dua pemain Jepang. Jatuh Anthony Elanga, bukan merupakan pelanggaran. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Tiga pemain Swedia ini membayangi satu pemain Jepang. Satu, tidak ada orang di depan. Umpan yang dilakukan oleh pemain Jepang tadi, Kamada sepertinya tidak berhasil menemui kawannya, sehingga Swedia kali ini kembali menguasai bola. Menor punggung 15 dari Swedia, Naikrin. Kali ini bergeser dia kepada menor punggung 2, dan kali ini juga di sektor sebelah kanan ada Anthony Isak. Penyerangan mereka, Alexander Isak maksud saya, Anthony Elanga, Alexander Isak. Tukar-tukar terus nih saya nih. Baik, kali ini Swedia masih mencoba melakukan serangan. 7 menit tambahan waktu diberikan oleh official pertandingan untuk pagi hari ini. Bagaimana Swedia masih mencoba melakukan bangun serangan kali ini. Main nomor punggung 10 dari Swedia, yakni Naikrin. Belakang dia pada Bergvall. Lebar lagi kali ini main nomor punggung 8 dari Swedia, Svensson. Pada Sema, balik lagi pada Svensson. Balik lagi ke tengah kali ini Naikrin. Lagerbilke pada Bergvall di tengah kali ini, sudah melewati garis tengah pertandingan, lapangan pertandingan. Belakang lagi kali ini pada Naikrin, kerjasama dia dengan Lagerfeld. Masih mencoba mencari celah kali ini. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah menor punggung 17 Gyökeres, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain Jepang. Berhasil jatuh kali ini bola di kaki pemain nomor punggung 7 Bergvall. Umpan langsung ke tengah maksudnya, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Jepang. Buang jauh dalam sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini pemain nomor punggung 8 Svensson kerjasama dia dengan Bergvall. Umpan oper-operan 1-2 dengan Bergvall kali ini dengan Yasin Ayari, dibayangi oleh 3 pemain Jepang. Kali ini dibantu oleh Bergvall masih ke belakang lagi. Kali ini pemain-pemain Swedia mencoba untuk melakukan serangan. Sema tadi maksudnya, namun digagalkan oleh pemain Jepang. Buang jauh oleh pemain belakang Jepang tadi, namun jatuh di kaki pemain nomor punggung 15 Starfelt. Baru saja masuk tadi di menit 87. Kerjasama dia kali ini di sektor pertahanan Swedia sendiri masih Anthony Elanga maksudnya. Bergvall balik lagi, Swedia mencoba untuk menguasai bola. Kali ini yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang, dibuang lagi jauh langsung oleh sektor pertahanan Jepang. Tidak ingin bermain-main sepertinya Jepang ini, langsung saja membuang bola jauh-jauh ketika masuk dalam sektor pertahanan mereka. Namun kembali datang serangan dari Elanga. Kali ini mencoba balik Elanga, masih dipatahkan oleh Suzuki, dibuang lagi jauh. Bagaimana Anthony Elanga merangsang dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan, kali ini mencoba membawa bola gawang dari Jepang, namun berhasil digagalkan oleh Zion Suzuki. Kali ini Persema dari Swedia mencoba untuk bangun serangan dalam kotak penalti, tidak berhasil. Sema, bagaimana Ken Sema mencoba untuk melakukan penetrasi. Ya, upaya yang dilakukan oleh Anthony Elanga, Bung Estu, bagaimana ini?
1: Ya, Anthony
0: efektif ya.
1: Ya, Anthony Elanga bermain jauh lebih agresif di babak kedua ini dan beberapa kali membuka peluang di luar gol yang diciptakan tadi. Dia berhasil membuka celah, membuka ruang, positioningnya cukup bagus. Positioningnya membuat pemain Jepang harus ekstra keras.
0: Ya, hampir dan tadi. Maaf Bung Esu, saya potong dulu sebentar Bung Esu. Kali ini kebetulan terjadi di dalam gawang di kotak penalti Jepang. Bagaimana tadi Alexander Isak ya menyambut umpan yang diberikan oleh Yasin Ayari ketika sepak pojok, namun belum berhasil, masih bisa digagalkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini Jepang coba untuk membangun serangan, belum berhasil. Swedia kali ini masih menguasai bola. Silakan lanjutkan Bung Esu, mohon maaf terpotong tadi.
1: Iya, yang pasti Alexander Isak maupun Elanga, khususnya Elanga, dia bermain sangat bagus ya di babak kedua. Di luar golnya tadi, dia membuka ruang bagi rekannya, dan sekarang ini Swedia nyaris bermain full attack ya, dengan masuknya Benjamin Ingren tadi salah satunya, dengan mempertahankan 3 pemain di depan tadi. Menurut saya ini keberanian yang cukup luar biasa, yang layak diacungin jempol bagi Graham Potter gitu, menurunkan pemain full attack seperti ini. Walaupun resikonya juga sangat besar, tetapi mereka mampu menguasai keadaan, lebih banyak menguasai bola dan lebih banyak berada di pertahanan Jepang. Dan ini menurut saya Jepang harus meningkatkan fokus, walaupun memang mulai waktu mulai terkikis ya, mulai sebentar lagi mulai habis ya, ini sudah memasuki menit kelima taman waktu, tetapi 1 atau 2 menit itu bukan waktu yang singkat, dan itu bisa jadi dimanfaatkan oleh para pensiodio untuk mencetakkan gol kalau mereka tidak mendapatkan pengawalan yang ketat ataupun marking-marking yang buat mereka tidak bisa melakukan eksploitasi.
0: Ya, drama-drama di menit akhir pertandingan ini sepertinya juga berpotensi terjadi, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Jepang seringkali juga membuat kejutan di menit-menit akhir pertandingan. Begitu pula dengan Swedia yang sepertinya pada pertandingan pagi hari ini sangat ngotot untuk merebut 3 poin setelah kemarin pertandingan melawan Belanda mereka kalah dengan skor cukup telak yaitu 5-1. Akankah kali ini mereka kembali pulang dengan kemenangan seperti di pertandingan pertama sebelumnya? Kita tunggu saja. Sementara itu Jepang kali ini masih menguasai bola. Kali ini pemain nomor punggung 7 dari Jepang yaitu Tanaka masih menguasai bola, melebar kali ini dia ke sektor kanan sayap mereka. Ada pemain nomor punggung 14 dari Jepang di sana yaitu Junya Ito, melakukan umpan 1-2 Junya Ito kali ini dengan sektor sebelah kiri. Kali ini di sana ada pemain nomor punggung 5 yaitu Nagatomo di sana. Ke belakang lagi dia, pemain nomor 21, ke tengah lagi kali ini kepada pemain nomor punggung 3 Taniguchi yang mendapatkan kartu kuning sebelumnya. Taniguchi kembali bekerja sama dengan pemain nomor punggung 7 Tanaka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan, kali ini dari Nagatomo, pemain nomor punggung 5 di sektor sebelah kiri kanan pertahanan dari Swedia. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Ogawa, namun tidak berhasil. Kali ini datang serangan kembali dari Jepang, pemain nomor punggung 15 dari Jepang coba untuk bantu, kali ini tidak berhasil. Nagatomo mencoba, tidak berhasil juga Nagatomo, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Swedia di sektor kanan pertahanan Swedia. Akan diambil oleh Lager Bilke, pemain nomor punggung 2 dari Swedia. Ke belakang saja dia, ke sang penjaga gawang, Wes Zetterstorm, Widel Zetterstorm yang bermain untuk Derby County. Kali ini langsung ke tengah, yang dituju adalah Gyökeres. Terjatuh Gyökeres, dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini umpan maksudnya tadi oleh pemain Jepang, namun berhasil sayangnya mengenai pemain Swedia. Dan bersama dengan itu wasit asal El Salvador yakni Barton meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Skor equal 1-1 untuk pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia di penyisian. penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Terima kasih Anda sudah mengikuti siaran langsung pertandingan di pagi hari ini, dan selanjutnya saya akan hadirkan dengan bangga, inilah dia, Rudy Zain.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyebut tindakan tidak membayar pajak ke negara merupakan pelanggaran HAM. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi maupun pemberitaan kredibel bahwa Pigai pernah menyebut tindakan tidak membayar pajak merupakan pelanggaran HAM. Dilansir dari Kompas.com, Pigai mengkonfirmasi bahwa unggahan yang mencatut namanya itu adalah hoax. Demikian Cek Fakta edisi hari ini, pendengar. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi laman resmi komdigi.go.id dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dun, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih.
0: Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
0: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
0: Duhai, si adik ini cantik. Mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, sama cantik. Hey.
4: Doni.
0: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
0: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
0: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
0: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

0: sekitar Anda.
1: Dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya penelpon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Nah, ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Indi yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Stok per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Indi sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak

hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ren Hidayat dan juga rekan sahabat Isareng kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Halo RRI edisi Jumat 26 Juni 2026. Tentu kami tidak sendiri, ada rekan kami Nikolaus Makumili yang bertindak sebagai pengarah acara Halo RRI hari ini. Dan seperti biasa pendengar, program Halo RRI ini adalah program yang bisa dibilang sebagai jembatan atau penghubung bagaimana masyarakat, isu-isu yang didapati oleh mereka atau dirasakan oleh mereka kemudian untuk diteruskan kepada para pemangku kepentingan yang ada di ND maupun sekitarnya. Dan silakan kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami pendengar di line telepon 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note. Silakan kami menyediakan saluran untuk Anda di nomor 0821 3878 8786. Sembari menunggu partisipasi Anda pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan, tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin konten

0: bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
1: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
0: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya, saya pasti beli kopi kamu.
1: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
0: Oke.

0: Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar Anda mendengarkan Florata pagi ini, dan tentu saja kita masih berada dalam program Halo RRI edisi Jumat 26 Juni 2026. Dan pendengar, sudah masuk salah satu suara atau keluhan dari pendengar kita yang ada di ND, dan saya ajak Anda pendengar untuk sama-sama mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari salah satu pendengar kita ini.
1: Saya mewakili para pelaku UKM atau para pelaku usaha menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat, juga kepada pemerintah daerah yang mana telah memfasilitasi bagi kami pasaran modern ini. Namun kami sangat mengharapkan agar pemerintah segera meresmikan agar kami bisa melaksanakan aktivitas jual beli tempat ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan sekali pada pemerintah untuk segera diresmikan. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, tadi sempat kita dengarkan bersama bagaimana keluhan yang disampaikan oleh Pak Idris ya, salah satu pendengar kita yang memberikan keluhan dan juga diawali dengan ucapan terima kasih kepada pemerintah yang sudah menyediakan pasar modern Mbongawani, di mana namanya sekarang kita kenal dengan Pasar Rakyat Mbongawani Lama, Pasar Ende Lama. Dan beliau mengharapkan dengan sangat cepat bahwa pasar ini agar segera diresmikan sehingga para pelaku UMKM atau para pedagang bisa mengisi blok-blok atau stand-stand yang sudah disediakan dan juga bisa segera menggerakkan roda ekonomi di ND sendiri. Dan untuk itu pendengar, kami berusaha untuk menghubungi narasumber yang tentunya berkaitan erat dengan pasar ini, yakni dari Dinas Perindustrian juga Perdagangan ND, yakni Bapak Muhammad Sahril selaku Kepala Dinas. Dan tim kami masih terus mencoba untuk menghubungi Pak Sahril agar bisa menindaklanjuti saran maupun masukan dari pendengar kita tadi yang sudah sama-sama kita dengarkan keluhannya terkait dengan pembukaan atau segera diresmikan pasar modern Mbongawani. Dan sebagai informasi pendengar, bahwa kemarin kunjungan

Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka yang langsung terjun ke lapangan dalam hal ini Pasar Modern Bongawani dan menyatakan komitmennya untuk memperkuat infrastruktur perdagangan di daerah demi mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam komitmen tersebut, pendengar, Wakil Presiden meninjau revitalisasi Pasar Lama Bongawani di Kabupaten Ende pada Kamis lalu, tanggal 18 Juni 2026, dan kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional pasar modern yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat sebagaimana arahan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa proyek perbaikan yang berlangsung sejak akhir Desember 2023 ini telah rampung sepenuhnya sebenarnya pada bulan Maret 2026. Dan informasi yang kami terima, area berbelanja ini berkonsep pasar kering tersebut ini menyediakan 85 unit geostrategis berukuran 2x5 meter. Dan pemerintah daerah memang menjadwalkan operasional perdana pada akhir Juni 2026, tapi hingga saat ini seperti yang dikeluhkan oleh pendengar kita, Bapak Idris, belum bisa diresmikan. Untuk itu kita akan terus membangun komunikasi dengan Pak Sahril selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende terkait dengan bagaimana jalan keluarnya agar masyarakat ini setidaknya bisa mendapat satu pencerahan atau satu informasi yang memang menguatkan hati mereka agar segera bersiap-siap untuk menempati lapak-lapak yang ada di pasar modern ini sendiri. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi.

digital seperti sekarang, promosi usaha tidak lagi terbatas pada spanduk atau dari mulut ke mulut. Media sosial dan platform digital telah membuka peluang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang. Nih, bagi pelaku UMKM, manfaatkan media sosial untuk menampilkan produk terbaikmu. Unggah foto dan video yang menarik, berikan informasi yang jelas, serta bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan promosi digital, produk lokal dapat dikenal luas, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan peluang penjualan. Bahkan, usaha kecil pun dapat bersaing dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi, jangan takut ya untuk belajar dan mencoba. Mulailah dari langkah sederhana. Gunakan media sosial secara aktif dan jadikan dunia digital sebagai sarana untuk mengembangkan usaha.

100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih mendengarkan program Halo RRI edisi Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Rian Hidayat, ada rekan operator Baik Saring dan juga pengarah acara rekan Nikolaus Mokumeli. Dan kami masih terus mencoba untuk membangun komunikasi dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND, Bapak Muhammad Sahril, selaku pihak yang memang cukup berpotensi atau memang sangat berpotensi sekali menjawab keluhan dari Bapak Idris tadi terkait dengan belum diresmikannya pasar modern Bungawani yang berada di sekitaran area, kalau masyarakat ND bilangnya area pertokoan Padang ya. Dan memang kemarin kita sama-sama tahu bagaimana hebohnya dan sangat antusiasnya warga ND menerima kunjungan dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang meninjau revitalisasi pasar lama Bungawani di Kabupaten ND ini pada hari Kamis kemarin tanggal 18 Juni 2026. Dan untuk informasi pendengar bahwa kunjungan ini memang sengaja dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional pasar modern yang diharapkan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Nah, revitalisasi pasar lama Bungawani ini sebenarnya untuk Anda yang belum tahu bahwa dimulai pada akhir Desember 2023, tapi sudah rampung pada Maret kemarin 2026. Dan pasar ini adalah pasar kering yang memiliki 85 unit kios berukuran 2x3 meter. Pasar ini memang dijadwalkan beroperasi pada akhir Juni 2026 setelah proses serah terima dan pembagian kunci kepada para pedagang. Dalam peninjauan yang dilakukan Wakil Presiden sendiri, Wakil Presiden kita menekankan pentingnya percepatan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya memang segera dirasakan. Nah, ia menambahkan juga bahwa pasar lama Bungawani ini merupakan pasar kering seperti yang sudah saya sampaikan di awal yang menjadi bagian dari pengembangan kawasan perdagangan di ND. Sementara itu, pembangunan pasar basah yang berlokasi tidak jauh dari area revitalisasi ini masih membutuhkan dukungan lanjutan dari pemerintah pusat. Di satu sisi pendengar, Bupati kita Bapak Yosef Benedictus Badeoda menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wapres, dan Pak Bupati menilai kunjungan ini menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan ekonomi daerah, khususnya daerah kita, Kota ND. Nah, menurut Bupati, keberadaan pasar yang representatif ini akan membuka peluang usaha baru, dan pasar ini juga diharapkan mampu meningkatkan aktivitas perdagangan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat. Nah, info yang kami dapat terakhir bahwa tarif kios yang akan ditempati para pedagang ini sebesar Rp350.000 per bulan. Nah, pemerintah daerah berharap bahwa pasar ini dapat menjadi ruang usaha yang terjangkau bagi para pedagang, dan pasar ini diharapkan bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang kita tahu tadi sudah kita dengarkan bersama juga, memang pemerintah mengharapkan bahwa kehadiran pasar ini bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tapi di satu sisi ada beragam pertanyaan dari masyarakat, salah satunya datang dari Pak Idris tadi yang sudah kita dengarkan bersama terkait dengan kapan diresmikan pasar ini agar para masyarakat atau pelaku UMKM yang ada di Kota ND ini bisa segera menepati. Karena memang kita tahu di akhir-akhir ini ada segala macam dinamika terkait dengan keuangan, entah itu efisiensi atau memang penurunan daya beli masyarakat, sehingga beberapa orang atau beberapa masyarakat memang membutuhkan gerakan-gerakan seperti ini, apalagi revitalisasi pasar yang memang cukup dikenal sebagai pasar yang dulu menghadirkan banyak ragam atau banyak hal yang bisa dibeli dan bisa menggerakkan roda ekonomi di masyarakat ND sendiri. Dan kembali kami informasikan pendengar bahwa kami masih berusaha membangun komunikasi dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND, Bapak Muhammad Sahril, selaku pihak yang berkompeten dan juga relevan untuk menjawab persoalan yang tadi disampaikan oleh Pak Idris terkait dengan kapan akan diresmikannya pasar modern Bungawani ini. Jadi kami harap Anda untuk bersabar. Kami akan terus mencoba untuk membangun komunikasi sehingga nanti setelah kami membangun komunikasi, kami akan menghadirkan Pak Sahril melalui siaran di program Halo RRI ini untuk menjawab salah satu keluhan dari Pak Idris tadi, dan mungkin akan kita kembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan lain sehingga kami bisa mengakomodasi apapun yang menjadi keluhan maupun hal-hal yang selama ini membuat Anda pendengar tentunya penasaran bagaimana tindak lanjut dari revitalisasi pasar Bungawani ini. Untuk itu kami harap Anda bersabar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

pemilu, orang-orang masuk ke kotak suara untuk mencari pemimpin baru, untuk mendapatkan gairah baru. Sebentar lagi pemilu, sedangkan aku masih ragu untuk mencoblos salah satu, karena penguasa menginginkan

Pendengar, Anda masih mendengarkan Halo RRI edisi Jumat 26 Juni 2026 dan hingga saat ini tim kami masih mencoba untuk membangun komunikasi dengan Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Bapak Muhammad Syahril, terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh salah satu pendengar RRI juga, yakni Pak Idris, yang menyampaikan terkait dengan, maksud kami, yang mewakili para pelaku UMKM di ND yang mengeluhkan soal pasar rakyat Bungawani ND lama yang belum diresmikan hingga saat ini. Nah, kalau kita bicara soal pasar rakyat Bungawani ND lama ini, memang suasana pasar sempat ramai kemarin, yang biasanya dipenuhi aktivitas jual beli memang berubah jadi ramai saat kunjungan wakil presiden kemarin, Gibran Raka Buming Raka. Dan kita tahu kehadiran orang nomor 2 di Indonesia ini menjadi daya tarik tersendiri tentunya bagi masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung. Dan kita juga sama-sama melihat bagaimana pengamanan dari unsur TNI, Polri, dan pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres yang diterjunkan untuk mengatur jalannya kegiatan, dan petugas juga mengarahkan masyarakat agar tetap tertib selama kegiatan berlangsung. Memang Wapres kemarin sempat menemui para pedagang, dan para pedagang ini mengaku senang karena pasar Bungawani menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi wakil presiden. Mereka berharap pemerintah pusat semakin memperhatikan kondisi pasar tradisional dan pasar modern, juga kebutuhan para pelaku usaha kecil. Memang kunjungan kemarin juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai harapan terkait dengan pembangunan daerah, mulai dari peningkatan fasilitas pasar, dukungan modal usaha bagi UMKM lokal, hingga pembangunan infrastruktur yang lebih merata. Warga tentunya berharap bahwa kehadiran wakil presiden ini dapat membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat ND, dan mereka juga menginginkan adanya perhatian berkelanjutan dari pemerintah pusat terhadap berbagai kebutuhan pembangunan di Kabupaten ND dan wilayah Flores pada umumnya. Dan kita juga tahu, pendengar, bahwa dalam peninjauan Wapres kemarin, Pak Gibran menekankan pentingnya percepatan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun pemerintah. Dan menurut Wapres, pasar yang telah selesai direvitalisasi ini harus segera digunakan untuk mendukung aktivitas perdagangan masyarakat. Dan apa yang disampaikan Pak Wapres tentu di follow up lagi oleh para pelaku UMKM yang ada di ND, dan salah satunya sudah bisa kita dengarkan bersama tadi, satu keluhan ya, atau satu masukan dari Pak Idris selaku salah satu pelaku UMKM yang ada di ND, dan beliau kembali mengingatkan lagi pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND, agar segera meresmikan Pasar Rakyat Bungawani ND lama. Dan dari Bupati juga sempat bertemu dengan Wakil Presiden, tentu saja selaku Kepala Daerah, Bupati menyambut baik kunjungan Wakil Presiden ini ke wilayahnya, yakni kota kita tercinta, Kota Ende. Dan Pak Bupati menilai perhatian pemerintah pusat memang penting untuk memperkuat pembangunan ekonomi daerah. Nah, Pak Bupati sempat menyampaikan bahwa Bapak Wapres ini berpesan agar seluruh program-program pemerintah pusat didorong dan didukung, juga dilaksanakan sebaik mungkin dengan melibatkan seluruh masyarakat. Dan sekarang memang masyarakat juga karena merasa terlibatkan, mereka kemudian bertanya kapan secara jelas dan juga bisa diberi kepastian kepada mereka selaku pelaku UMKM ini terkait dengan peresmian Pasar Rakyat Bungawani ND lama. Karena sesuai apa yang disampaikan Wapres kemarin ya, bahwa memang revitalisasi ini sudah selesai dan harus segera diresmikan agar roda ekonomi di Kabupaten ND ini bisa digerakkan. Karena kita tahu akhir-akhir ini daya beli masyarakat sempat menurun, apalagi efisiensi terjadi di mana-mana. Dan Pak Idris juga menyampaikan bahwa dia mewakili sebagian pelaku UMKM yang ada di ND untuk bisa mendapat jawaban dari kepala dinas terkait yang memang mengatur soal tata kelola pasar dan juga perdagangan hingga perindustrian yang ada di Kabupaten ND. Dan sebagai informasi, pendengar, bahwa Pasar Lama Bungawani ini mulai direvitalisasi pada akhir Desember kemarin tahun 2023, dan sudah jadi rahasia umum kalau revitalisasi ini sudah rampung pada bulan Maret kemarin 2026. Dan pemerintah daerah tentunya berharap pasar tersebut menjadi pusat perdagangan yang lebih tertata, nyaman, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan di sisi lain, pedagang juga menanti jawaban pasti kapan
Kapan pasar ini akan diresmikan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Idris selaku salah satu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten ND. Dan hingga saat ini tim kami masih terus mencoba untuk menghubungi Bapak Muhammad Sahril selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan belum mendapatkan jawaban. Mungkin hari Jumat bagi masyarakat yang belum tahu bahwa ada sebagian instansi yang memang memperlakukan work from home, tapi ini harusnya satu kewajiban yang tidak menggugurkan kewajiban lain yang lebih penting, yakni menjawab apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakat di lapangan. Jadi kami mohon maaf mendengar apabila program Halo RRI edisi Jumat 26 Juni kali ini belum bisa memberikan jawaban atau solusi yang berkaitan dengan keluhan Anda, terutama bagi Pak Idris. Kami ucapkan terima kasih karena sudah memberikan masukan, sudah memberikan isu yang bisa diangkat atau yang bisa dijadikan pemantik diskusi kita sebagai perpanjangan tangan. Kami tentunya sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat menuju instansi-instansi yang bisa memberikan jawaban dan solusi dari apapun yang dialami masyarakat hingga saat ini. Tapi pendengar, untuk Anda ketahui juga bahwa keluhan ini tidak terbatas di hari ini saja, karena seperti yang sudah kami sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa program Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, hari Jumat, dan juga hari Rabu. Tapi karena memang ada penayangan Piala Dunia, karena RRI kebetulan mendapat sublicense audio yang bisa menampilkan atau menyiarkan Piala Dunia melalui jalur telestrial. Jadi program Halo RRI di beberapa hari tertentu mengalami pengunduran dari jadwal yang semestinya di pukul 9 hingga pukul 10, kemungkinan bisa mundur ke pukul 11 hingga pukul 12 sesuai dengan pertandingan Piala Dunia yang berakhir. Jadi kami mohon maaf sekali lagi kepada Pak Idris karena kami belum bisa follow up terkait dengan keluhan atau masukan Pak Idris kepada para kepala dinas terkait. Tapi kami pastikan bahwa apa yang disampaikan Pak Idris ini akan kami lakukan follow up di hari-hari berikutnya, terutama di hari Senin yang akan datang. Apabila belum mendapat jawaban lagi, kami akan sampaikan pada hari Rabu nanti. Untuk itu pendengar, terima kasih atas perhatian Anda yang sudah mengikuti dan membersamai kami di program Halo RRI hari ini edisi Jumat 26 Juni 2026. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami Insya Labut akan menemani Anda dalam Florata siang ini. Saya Ren Hidayat, rekan saya Bayi Sareng, ada pengarah acara rekan Nikolaus Makumili dan juga gatekeeper RJ Titin, pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sampai bertemu di program Halo RRI berikutnya.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan lima sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

0: istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang Budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah siang menutup rangkaian Florata siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRI ND

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRND dimanapun berada. Terima kasih Anda terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali saya Angela But kembali hadir ke ruang dengar Anda edisi hari ini ya, Jumat tanggal 26 Juni 2026. Hari ini tanggal cantik ya pendengar, 26626. Dan semoga hari ini apapun yang dilakukan ya berjalan dengan lancar di hari yang baru ini, karena memang sesuatu yang dikerjakan juga ya. Semoga diberikan kelancaran. Dan tentunya pendengar, di edisi Jumat hari ini

Hingga pukul 11 ini pendengar, kembali kami hadirkan program Indonesia Sehat untuk Anda ya pendengar. Kembali kami hadirkan informasi terkait dengan cegah stunting dari rumah, peran gizi keluarga dalam menentukan masa depan anak. Untuk itu kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini pendengar, bersama dengan narasumber Nur Hadibah Hanum, Wakil Ketua Persagi ND dan juga nutrisionis, bersama rekan kami Rian Hidayat untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam Indonesia Sehat. Dan pendengar, kita tahu tidak semua anak yang terlihat aktif dan benar-benar terbebas dari masalah gizi. Stunting seringkali datang tanpa disadari, bukan hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak dan masa depan anak. Di Kabupaten ND sendiri pendengar, ini masih menjadi tantangan bersama, padahal pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana, dari rumah, dari pola makan sehari-hari. Lalu apa yang sebenarnya perlu kita pahami? Pagi ini kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Persagi Kabupaten ND sekaligus seorang nutrisionis, ada Kak Nur Hadibah Hanum atau biasa kita panggil dengan Kak Hanum. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Hanum.
1: Waalaikumsalam Kak Rian.
0: Baik. Kak Hanum mungkin agak sedikit dekat dengan handphonenya karena suaranya sedikit bergema ini.
1: Oh iya, mungkin karena saya pakai headset. Coba saya buka saja.
0: Baik, sudah siap Kanu?
1: Halo?
0: Halo, yap. Kanu?
1: Iya.
0: Iya. Kanu, kalau kita melihat data dengan kondisi lapangan yang ada di ND sendiri, bagaimana sebenarnya gambaran stunting di Kabupaten ND saat ini? Apakah ada kecenderungan tertentu yang perlu kita perhatikan, Kak Hanum?
1: Kalau melihat dari data yang ada nih Kak ya, memang ada penurunan sebenarnya dari prosentase stunting itu sendiri. Dari tahun 2021 sampai saat ini. Tapi ada kenaikan di tahun 2024, di mana sebelumnya 6,8 itu sekitar 7,8%. Meski tetap menurun lagi tahun 2025, yaitu 7,1%. Sebenarnya kalau dilihat secara umum ini sudah menurun ya, cuman masih belum stabil, tidak masih adanya yang belum merata di semua kabupaten. Ada beberapa yang mengalami kenaikan juga. Minta maaf, di kecamatan secara tingkat kabupatennya.
0: Boleh disebutkan mungkin kecamatannya?
1: Contoh ya, yang salah satu kebetulan sehari-hari juga saya bekerja di Puskesmas Rukun 5, jadi untuk tahun ini memang ada sedikit kenaikan, dan beberapa kecamatan lain yang ada, terutama di luar kota. Kayak di Wolocita, Mangapinda juga, ya itu penyumbang sebenarnya. Tapi mungkin di kecamatan lain juga ada penurunan, sehingga secara umum tetap menurun sih nilai stunting. Jadi kecenderungan seperti itu yang perlu tetap kita waspadai, karena masih terjadi di beberapa kelompok rentan ya, kelompok tertentu itu yang mungkin kita lebih lakukan pendekatan khusus yang menjadi perhatian kita ke depannya, sehingga secara umum nanti penurunan itu sudah stabil, tidak fluktuatif lagi kan.
0: Oke, nah Kak Hanum, sebenarnya di masyarakat kita ini taunya stunting itu hanya sebagai anak pendek nih. Tapi secara ilmiah sendiri, apa yang sebenarnya terjadi pada proses tumbuh kembang anak yang mengalami stunting, Kak Hanum?
1: Oh iya, memang setiap kita pemahamannya kadang pendek ya, stunting. Memang tidak disalahkan juga awalnya, karena tinggi badan itu merupakan indikator awal yang mudah dipahami oleh masyarakat. Namun saya perlu garis bawahi di sini ya, tidak semua anak pendek itu stunting, tapi lebih cenderung kita lihat lagi ke kognitifnya. Ya, karena kita tahu stunting itu sebenarnya suatu kondisi di mana anak ini mengalami

0: kekurangan nutrisi atau gizi dalam waktu yang lama seperti itu. Meskipun mungkin terlahir dengan gizi baik, tapi karena pola makan pola asuhnya yang tidak baik sehingga dia mengalami penurunan berat badan, sehingga menjadi statusnya gizi kurang, tidak ditanggung dengan baik, gizi buruk sehingga jatuh ke stunting. Memang itu perlu proses yang agak lama. Itu Kak. Terutama ya kekurangan di masa-masa emas yang sering kita sebut 1000 hari pertama kehidupan itu. Jadi sejak janin dalam perut sampai usia 2 tahun.
1: Oke. Nah, Kak Hanum, kalau kondisi ini tidak tertangani dengan sebaik mungkin, bagaimana dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia di ND ke depan nih, Kak Hanum?
0: Jelas ya Kak, kalau misalnya anak stunting, kita kembali lagi secara perawakan, secara fisik sudah tidak bagus ya, pendek, lebih pendek dari usia yang lainnya, apalagi kecerdasannya. Ketika kecerdasan anak ini kurang baik, otomatis ketika bersekolah, mungkin menuntut ilmu, itu tidak bisa menerima pelajaran dengan optimal, otomatis dewasanya mungkin kinerjanya kurang bagus juga, sehingga pendapatan atau penghasilan yang didapat menurun. Nah, ini secara kabupaten ya otomatis akan mempengaruhi dari pendapatan daerah gitu ya, dan juga bisa menjadi beban ekonomi daerah. Okay. Otomatis jika ada yang banyak sakit atau perlu penanganan di pelayanan kesehatan akan meningkatkan kebutuhan di layanan kesehatan itu sendiri. Ketergantungan ekonomi juga akan lebih tinggi. Mungkin seperti itu sih
1: Kak. Oke, nah dari pengalaman Kak Hanum sendiri di lapangan, apakah ada pola berulang yang terlihat pada keluarga dengan anak stunting di ND sendiri Kak Hanum?
0: Pola berulang ya. Biasanya seperti yang saya sebutkan di awal, anak stunting itu kan tidak selamanya dimulai dari anak gizi baik dengan pola asuh yang keliru. Kadang dari ketika lahir pun sudah lahir dengan pendek atau kecil Kak. Hal ini penyebabnya biasanya ketika kehamilan ibunya itu sudah mengalami banyak risiko kesehatan kayak kek ya, istilahnya kurang energi kronis, itu kurus ya kalau bahasa awamnya gitu, terus anemia, kurang zat besi sehingga melahirkan bayi yang stunting ya, bayi kecil, bayi pendek. Nah, otomatis jika bayi pendek ini nantinya tumbuh tidak ditangani dengan baik, dia akan menjadi dewasa yang saat hamil nanti juga akan menjadi yang pendek ya, tidak bagus, kek, kurus, dan kualitas gizinya tidak bagus, dan dia akan terus melahirkan generasi berikutnya anak yang pendek, otomatis akan berulang terus itu Pak.
1: Oke, Kak Hanum, ada satu pertanyaan dari pendengar kita yang bergabung di chat ini, katanya iya. Bagaimana cara membedakan anak yang memang terlahir dari orang tua pendek dengan anak yang pendek karena stunting? Tolong diberikan penjelasan bagi kami ini Kak Hanum.
0: Oh baik Kak. Anak ini usia berapa dulu ya Kak? Apakah dari bayi atau yang sudah di setahun atau 2 tahun?
1: Kebetulan pertanyaannya tanpa usia ini.
0: Iya.
1: Kebetulan pertanyaannya Kebetulan pertanyaannya tanpa usia ini Kak Hanum.
0: Oh iya, minta maaf bisa bantu diulang lagi. Suaranya agak mendabing sih ini.
1: Oke.
0: Iya gimana?
1: Tadi ditanyakan oleh pendengar kita bagaimana cara membedakan anak yang terlahir dari orang tua yang benar-benar tidak tinggi dengan anak yang memang tidak tinggi karena stunting. Tapi tanpa disampaikan umurnya nih Kak, apakah ada perbedaan?
0: Oh iya, tidak apa-apa. Anak yang tidak tinggi karena stunting. Baik, setiap bulan kita kan ada posyandu ya. Kita ada pengukuran berat badan sama tinggi badan, antropometri ya, gila lingkar kepala. Nah, jika anak memang tidak bisa dibedakan secara langsung kecuali kita melihat riwayat dari yang biasanya ada di buku pink itu ya, karena anak ini antara yang salah dengan pola asuh ataupun yang memang sudah terlahir dengan pendek, itu sekilas memang tidak ada perbedaan. Oh ya, saya perlu garis bawahi untuk anak yang dari lahir dengan pendek, jika penanganan, sebelum saya jawab ya Kak, jika penanganannya bagus, itu akan tidak stunting Kak. Jadi kita kan ada waktu sampai 2 tahun periode emas, periode untuk mencegah stunting ini optimalnya sampai 2 tahun. Meskipun beliau itu anak melahirkan anak yang pendek, dia akan bisa bagus kalau penanganannya bagus ya. Saya mungkin akan sampaikan itu dulu. Jadi tidak semua yang lahir stunting pun akan tumbuh menjadi stunting ya kalau kita tangani dengan baik. Oke. Jadi memang tidak ada perbedaan khusus kalau anak, tapi dari kecil, dari ibu yang pendek atau ibu yang kurus itu memang sudah terlahir kecil, biasanya akan seperti itu. Tapi kalau yang ibunya bagus, lahirnya gizinya bagus, normal nih anak secara tinggi badan, cuman mungkin berjalannya waktu karena pola asuh, kita taunya setiap bulan, kata setiap bulan apakah anak ini mengalami kenaikan berat badan, dan apakah kenaikan berat badan atau tinggi badannya itu sesuai dengan yang dianjurkan, itu kita bisa lihat di grafik yang ada di buku pink yang biasa kita sarankan untuk bawa ke posyandu, karena kita bisa melihatnya dari situ. Seperti itu Kak, mungkin kurang jelas, bisa ditanyakan lagi.
1: Oke, nah Kak Hanum, kalau kita bedah lebih dalam ini Kak, mana yang sebenarnya lebih dominan untuk kasus kita di ND ini? Apakah kurangnya asupan gizi, pola asuh, atau memang karena faktor lingkungan seperti sanitasi?
0: Sebenarnya semua itu berdampak sih Kak. Semua itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Cuman kalau saya bisa runtun selama ini, masyarakat kita kan tidak semuanya miskin ya. Apalagi yang punya stunting itu ada yang ekonominya mampu. Artinya makanan itu ada, artinya bisa menyediakan. Jadi yang paling pertama saya lebih melihat dari pengalaman itu ke pola asuh. Jadi pola asuh itu bagaimana makanan yang ada itu, yang disajikan itu bisa disuap atau bisa masuk di anak-anak, bisa dimakan di para anak itu, begitu Kak. Nah setelah ya, ya, jadi setelah kita sudah menyediakan, yang penting itu kita bisa merawat anak, mendampingi. Misal kalau misal kita pola asuhnya keliru, anak mungkin sedikit rasa sakit, tidak segera dibawa ke pelayanan kesehatan atau tidak diobati, itu yang juga pengaruh nantinya. Selain memang sanitasi, karena dihendaknya makanan yang kita makan itu untuk mengoptimalkan penyerapan dalam tubuh harus betul, Kak.
1: Oke, nah Kak Hanum, banyak program bantuan sebenarnya sudah berjalan, apalagi ada program seperti Genting, ada juga yang baru-baru ini Bangga Kencana. Tapi menurut Kak Hanum sendiri, di mana letak celah atau tantangan terbesar yang sering luput dari perhatian ini?
0: Oke, kalau misal memang banyak program ya Kak ya, cuman mungkin program tertentu banyak secara umum tidak spesifik ke masing-masing pasien, masing-masing masyarakat yang stunting itu. Jadi kayak langsung tidak, intervensinya tuh masih umum gitu loh Kak. Coba dan kalaupun sudah diberikan kayak makanan tambahan ya kayak gitu, itu kadang terfokus saat di makanan itu. Jadi kadang setelah selesai makanan tambahan itu diberikan, status gizinya sudah bagus, nanti dia kembali turun karena tidak di tidak merubah perilaku, cara pola asuhnya itu. Jadi masih celahnya itu ya masih kayak terpusat dengan program itu sendiri tanpa menerapkan tindak lanjutnya ketika program itu mungkin selesai gitu Kak.
1: Oke. Nah, kalau kita sederhanakan untuk masyarakat pendengar kita di ND sendiri, seperti apa konsep gizi seimbang yang benar-benar bisa dibilang realistis diterapkan di rumah tangga seperti di ND ini?
0: Oh ya. Kayak kalau di ND ini saya rasa ini ya Kak, mungkin akan kita ikut di buku ini, buku istilah apa ini, pedoman gizi seimbang itu. Sebenarnya kita punya istilahnya itu isi piringku yang sehat itu ya. Jadi semua makanan itu sebenarnya yang bergizi, yang sehat itu tidak harus mahal. Apalagi di ND ini saya bisa bilang tergolong kabupaten yang subur, yang bisa menyajikan berbagai menanam berbagai sayuran, apalagi potensi ikan kita juga banyak. Itu juga kita bisa memanfaatkan dari situ Kak, apalagi beberapa masyarakat kayak di kampung, di perkotaan juga ada yang punya perkebunan atau pekarangan yang bisa ditumbuhi. Mungkin yang sederhana itu kayak bayam, kayak sayur, kelor ya, yang bisa didapatkan dengan gratis, bukan hanya murah. Tapi jangan lupa tetap menerapkan tinggi protein hewani, kayak ikan. Saya rasa banyak orang menganggap daging atau sapi, ayam itu yang harus kan harganya relatif lebih mahal daripada ikan, itu yang harus kita konsumsi. Sebenarnya juga tidak seperti itu, karena bisa diganti dengan telur, apalagi di ND juga ini tidak kekurangan dengan itu. Jadi kalau memang mau menyediakan makanan rumah tangga yang sehat, bergizi, itu saya rasa bisa dengan memanfaatkan makanan sekitar kita, Kak. Tidak harus drop dari luar.
1: Oke, nah ada satu pertanyaan lagi Kak Anum di chat kita ini. Katanya ada pepatah yang bilang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Apakah ini termasuk dengan makan yang bergizi? Dimana kalau kita semakin sering makan makanan yang bergizi, apakah memang tidak baik atau cuma mitos?
0: Oh iya, betul sekali Kak. Jadi malnutrisi ya istilahnya. Stunting itu salah satu malnutrisi, itu kekurangan. Nah, kelebihan pun juga salah satu malnutrisi, artinya tidak sesuai. Jadi idealnya meskipun itu bergizi, kita tetap punya takaran-takaran tertentu, punya batasan-batasan tertentu untuk usia ini berapa, untuk orang dewasa berapa, ibu hamil pun kita masih atur, sehingga kita mencegah adanya kelebihan gizi yang kita sebut obesitas. Nah, mungkin salah satu masalah gizi di Indonesia itu double burden. Dan jika istilahnya ada keluarga yang gemuk nih, mamanya gemuk tapi anaknya kurus, itu mungkin di satu sisi karena kelebihan asupan, obesitas juga jadi masalah. Jadi memang bermasalah. Asupan berlebih, bergizi pun juga bermasalah.
1: Oke, nah dari kasus atau pengalaman yang pernah Kak Hanum alami sendiri, kesalahan pola makan seperti apa sih yang sebenarnya paling sering terjadi?
0: Oh ya, dari beberapa pasti di anak-anak gizi stunting atau gizi kurang atau gizi buruk yang kita temui, kita pernah melakukan dialog, kita melakukan wawancara tentang recall istilahnya ya, kan, makanan yang dikonsumsi itu memang kadang terpusat di satu sumber energi. Contohnya satu piring itu hanya banyak nasi, banyak sumber karbohidratnya, sementara kalau kita disarankan di dalam isi piringku yang pernah saya sebut tadi, saya lupa jelaskan, itu harus mengandung 4 bintang istilahnya. Ada sumber karbohidrat untuk yang sering masyarakat bilang sudah kenyang, yang penting nasi kenyang, padahal ada sumber protein hewani, protein nabati yang bagus untuk otak, untuk tinggi ya, pertumbuhan tulang, juga buah dan sayur untuk sumber vitamin dan mineral. Nah, yang kayak gitu kadang mereka melupakan, yang penting nasi banyak atau protein sedikit, lauk sedikit, sudah. Nah, itu sebenarnya kesalahan dari pola makan. Jadi anak seolah-olah itu udah kenyang, atau mungkin dengan jajanan yang manis-manis, atau mungkin dengan makanan lain yang kita sering temui sebagai camilan. Nah, seperti itu sih, karena padahal anak itu kenyang belum tentu mendapat asupan yang bergizi.
1: Oke. Nah, Kak Hanum, ada satu pertanyaan lagi yang bisa dibilang agak lucu ini. Katanya orang Indonesia itu kalau belum makan nasi itu artinya belum makan. Nah, apakah memang nasi ini hal yang wajib untuk kita konsumsi, atau ada beberapa orang memang tidak harus makan nasi, tapi ada makanan yang mungkin bisa dibilang pengganti nasi sebagai alternatif pemenuhan gizi begitu.
0: Penukar ya, penukar. Ya, di gizi sendiri itu ada istilahnya bahan penukar, Kak. Okay. Jadi nasi itu kan sumber karbohidrat ya, untuk sumber energi kita. Itu bukan hanya nasi, tapi dari singkong bisa, roti bisa, mie bisa, ubi-ubian ya. Oh, jagung itu juga. Jadi bukan berarti kalau kita udah makan sih misal ya yang instan atau ubi goreng, itu kita makan kentang rebus mungkin sudah satu piring, tapi aduh saya belum makan, sebenarnya itu tidak, Kak. Itu sebenarnya sudah makan. Iya, cuman mungkin karena awal kita dari kecil sudah terpola dengan harus makan nasi. Kalau begitu tidak ada nasi, itu bisa argumen kayak gitu tuh kita masih bisa ini jelaskan sedikit. Itu bukan satu-satunya nasi yang harus kita makan.
1: Yang penting pengganti nasi, asalkan jangan mie instan begitu ya.
0: Kalau terpaksa mungkin boleh, mungkin di saat-saat bencana atau di saat kita paceklik, tapi kita tidak bicara di Ende ya, mungkin Ende kan terlalu banyak nih. Tapi harus makannya tidak hanya mie instan, enggak. Jadi perlu divariasikan supaya berkualitas. Mie itu kan bahan kering ya, bahan kering yang sebenarnya yang membuat itu berbahaya adalah pengawet atau MSG yang ada di bumbu-bumbu penyertanya itu. Kalau kita buat mie sendiri juga bisa, yang dari tepung dan telur itu. Tapi kalaupun terpaksa, mungkin sudah kebiasaan terpola yang belum tahu tentang gizi setiap hari itu, kalau tidak makan mie instan mungkin lemas, kita bisa arahkan dulu sambil pelan-pelan dikurangi, akhirnya dihilangkan. Jadi contoh makan mie instan kita sertai dengan telur, dengan sayur, seperti itu. Tapi jangan sering-sering juga, tetap harus utamakan makanan utama yang sehat, yang real food.
1: Oke, nah Kak Hanum, selain mie, apakah bisa dijelaskan ada contoh pola makan harian sederhana yang sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat tapi tetap memenuhi kebutuhan gizi anak?
0: Iya, halo?
1: Halo, ya, Kak Hanum?
0: Iya, suaranya mengecil.
1: Oh, maaf, ini selain tadi kita bahas soal mie, apakah ada contoh pola makan harian sederhana yang sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat tapi tetap memenuhi kebutuhan gizi?
0: Real food ya kak ya, memang untuk anak-anak harusnya memang real food ya. Kalaupun terpaksa ada frozen food, usahakan kita buat sendiri. Contohnya kayak nugget, nugget itu terbuat dari ikan atau ayam ya. Itu bisa paku tersedak dengan tulang ayamnya atau tulang ikannya. Kita bisa ambil dagingnya, kita buat itu. Kan di saat-saat tertentu kan harus ada finger food ya untuk pegang. Nah, tapi sebaiknya sebelum itu saya coba kasih contoh sedikit. Yang contoh pola makan sederhana itu nasi atau bubur tergantung usia ya kak. Kalau anak-anak yang sudah di atas 1 tahun boleh langsung nasi. Nah, itu telur kita juga ada di sekitar, daun kelor seperti yang saya sebutkan tadi, contoh yang paling sederhana, bukan hanya murah tapi juga gratis. Termasuk saya jika konsumen apa ya, daun kelor minta dari teman atau di sekitar kami punya pekerjaan tuh ada tumbuh sendiri, apalagi dia tidak perlu kayak penanganan khusus. Dia tumbuh, setelah tumbuh ya sudah akan tumbuh dengan mungkin siraman air hujan atau dengan kandungan tanah itu sendiri. Tidak ada penanganan, saya rasa itu sangat salah satu contoh sederhana untuk makanan sehat kita. Selain mungkin bayam ya yang lembek dan tahu tempe, ikan terutama terlalu banyak sekali kak kita di Ende ini mau berbagai macam apa ikan ada. Mungkin itu
1: saja. Oke, Kak Hanum, kalau kita bicara stunting ini, kita sering dengar istilah 1000 hari kehidupan ya, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, sebenarnya seberapa krusial istilah 1000 hari pertama kehidupan dan biasanya di titik mana orang tua dikatakan mulai kehilangan momen penting seperti ini?
0: Oh iya, 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK, kayaknya tadi saya juga sempat singgung ya, itu kita sering kenal istilahnya itu periode emas. Kenapa kita sebut periode emas? Karena apabila ada kekurangan atau kesalahan di masa-masa ini, itu tidak bisa diperbaiki, terutama di otak ya. Jadi gini, 1000 HPK itu dimulai dari janin kita terbentuk dalam perut. Itu selama ibu kita mengandung 9 bulan 10 hari itu sekitar 270 hari ya kak, dilanjutkan saat lahir sampai 2 tahun yang sekitar itu 730 hari sehingga di situ ada 1000 HPK. Jadi kalau ada sedikit saja kita masalah di situ, itu sangat menentukan karena perkembangan otak terbanyak, terbesar ya, paling pesat itu di usia-usia itu. Jadi kita sebenarnya kalau bicara stunting jangan tunggu anak lahir, dari ibu ya, dari ibu hamil tuh sudah harus diperhatikan, apalagi di 3 bulan pertama itu. Mungkin yang sering dilewatkan di sini kak saat hamil. Orang bilang udah mual muntah kan biasanya ada perubahan fisik di situ, yang biasanya makan banyak, lemah, lulai karena tidak ada nafsu makan, karena memang perubahan hormon kan di 3 bulan pertama itu. Nah itu orang malas makan, padahal di situ penting pembentukan jaringan tubuh. Setelah 3 bulan kan selanjutnya sudah melengkapi. Contohnya begini ya, misal janin ini terbentuk nih ada 2 telinga atau bibir dengan bagus. Ketika kekurangan zat gizi di usia 3 bulan pertama ini, nanti mungkin lahir dengan bibir sumbing atau kelainan-kelainan lain. Nah, seperti itu yang secara fisik, secara otak juga bisa terjadi. Nah, kalau misal kita lewatkan celah di sini, nanti takutnya meskipun lahirnya gemuk, itu bisa jadi pendek, akhirnya dia sebagai stunting. Nah, seperti itu penanganannya harus khusus lagi.
1: Nah, Kanu, itu sih, nah kalau di praktik di lapangan sendiri, sebenarnya seberapa besar pengaruh kondisi ibu sebelum hamil ini terhadap risiko stunting pada anak?
0: Halo?
1: Halo ya? Halo?
0: Ya, bagaimana Kak? Itu agak kecil ya.
1: Oke, nah, dalam halo? Praktik, halo Ibu? Halo, bisa dengar?
0: Iya.
1: Nah, dalam sudah. Praktik di lapangan sendiri, seberapa besar pengaruh kondisi ibu sebelum hamil terhadap risiko stunting pada anak?
0: Oh, sebelum hamil ya?
1: Iya.
0: Nah, itu istilahnya kita ada remaja itu dari rematri, Kak. Itu kita harus sudah persiapkan, sangat penting sekali. Ibaratkan kalau kita petani, kita mau menanam tanaman di sawah itu, ladangnya sudah harus kita siapkan dulu. Kita suburkan dulu, kita gemburkan dulu, kayak gitu. Jadi emang sangat penting dokter gizi pada remaja. Kita juga ada program pemerintah juga pemberian tablet tambah darah di sekolah ya, supaya mencegah anemia, supaya remaja itu tumbuh tidak anemia dan tumbuh sehat, sehingga ketika menjadi WUS, menikah dan sebelum hamil, dia sudah siap untuk dibuahi, seperti itu.
1: Oke. Nah, Kak Hanum, dalam konteks masyarakat Ende sendiri, apakah ada kebiasaan atau pola budaya yang tanpa mereka sadari justru berkontribusi tinggi terhadap stunting?
0: Ada juga yang saya masih temukan juga, ibu hamil nih, kadang kita ketika menyarankan kita ada ini ya, porsi-porsi makanan yang harus dikonsumsi, misal kembali lagi kita sih di tinggi protein hewani, karena emang itu tidak bisa lepas dari konsumsi kita tiap hari. Kadang menolak, saya tidak boleh makan cumi, padahal menurut kita cumi ini enak sekali dan mudah didapat juga kalau pas musim di pasar. Tidak bisa kita makan gurita, tidak bisa kita ada yang tidak makan marungge ketika kita buat PMT bersama nih, mungkin jangan kasih marungge ya, maksudnya mau menghemat budget nih, ambil dari sekitar. Tidak, ternyata beberapa apa namanya bahan-bahan tertentu tuh memang tidak disarankan karena mereka punya, tapi kita bisa atasi yang untuk itu, kita ganti dengan bahan penukar, nah bahan lain yang sejenis yang kandungan gizinya. Hanya di sini saya takutnya bagi yang belum terjamah ke tenaga kesehatan, tidak menjelaskan, akhirnya semua yang hewani atau sayuran tidak dikonsumsi dengan baik. Nah itu, terus yang bisa temukan lagi Kak, ketika anak itu kecil ya, pendek tapi lincah, orang tuanya merasa itu aman gitu. Jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Bukan
1: Nah, ini ada satu pertanyaan yang mungkin bukan langsung ke ibu tapi dari sosok ayah nih. Seberapa penting peran ayah dalam pencegahan stunting yang seringkali dianggap hanya tanggung jawab ibu?
0: Oh, ayah sangat penting Kak. Justru sejak dalam kehamilan pun kita tahu peran ayah itu sangat-sangat membantu sekali. Contoh ibu ya, saya jelaskan misal yang dari hamil itu, selama ini sebelum hamil semua pekerjaan ibu yang apa namanya handle, tapi karena tidak ada bantuan apa care dari suami, tidak secara psikis juga, nah itu sangat pengaruh. Nanti ibunya mungkin pikiran tidak bagus atau tidak nyaman atau stres, itu juga kehadiran suami untuk menjaga, untuk membantu itu lebih lebih sangat berpengaruh sekali gitu Pak, termasuk dalam role model untuk penyediaan makanan atau pengasuhan ketika anak itu lahir.
1: Nah, Kak Hanum, bagaimana cara membangun kebiasaan makan sehat pada anak di tengah kondisi keluarga yang mungkin serba terbatas secara ekonomi?
0: Iya, itu juga hal yang agak berat, tapi untuk di ND ini saya rasa masih bisa diatasi, Kak. Ya, apalagi jika ibu dengan ekonomi terbatas itu masih punya sedikit lahan ya untuk menanam tanaman-tanaman sederhana yang nggak perlu rumit. Jadi kita masih bisa memanfaatkan pekarangan sekitar sehingga hasilnya bisa kita konsumsi, dan untuk meminimalisir waktu makan juga harus kita perhatikan. Jadi kalau misal kita dengan pas-pasan, kita malah sediakan makanan yang sesuai anjuran itu. Jadi ada nasi, ada sayur, atau pilih makanan juga telurnya, ikannya juga yang murah saja. Jadi kita masih bisa dapatkan kayak makanan lain yang tidak mengenyangkan, kayak permen, biskuit, atau minuman-minuman yang sering anak-anak beli. Itu kita skip. Nah, jadi kan kita masih bisa untuk mengadakan makanan yang dianjurkan itu, Pak.
1: Oke. Nah, Mbak Anum, sebagai Wakil Ketua Persagi ENDE sekaligus nutrisionis, bagaimana pengalaman Mbak Hanum sendiri bersama tim tentunya saat turun langsung menangani kasus stunting di masyarakat nih?
0: Iya, memang pengalaman yang sering dirasakan ya. Itu kadang orang tua itu yang tadi saya sampaikan, tidak selamanya mengerti kalau anaknya itu berisiko. Ya, berisiko stunting. Kadang, iya anak saya habis sakit turun beratnya itu kayak merasa hal yang biasa. Padahal kalau anak itu beratnya tidak naik dengan baik, misal 2 bulan berturut-turut itu istilahnya kita sudah kenal white faltering ya, itu istilahnya sudah lampu kuning lah untuk warning kita, hati-hati ini anak sudah mulai memasuki masa bermasalah gizinya. Nah itu kadang mereka masih santai, alasan masih lincah, masih bisa, tidak lunglai. Nah kayak gitu, itu sebenarnya masalah pengalaman yang pernah kami ini. Jadi effort kami lebih berat lagi sih untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Dan saya rasa bisa bukan hanya itu saja, perlu kayak pendampingan juga, pendampingan sehingga masyarakat itu betul-betul memahami kesehariannya. Okay. Jadi tidak mudah untuk mengalami risiko kekurangan gizi lagi.
1: Nah, jika kita melihat kondisi saat ini nih, Kak Hanum, apa strategi yang bisa dibilang paling realistis untuk mempercepat penurunan stunting di ND sendiri?
0: Iya, kita ini sebenarnya sudah ada bantuan ya. Sebelum ND ini sudah ada PMT. PMT itu untuk makanan, pemberian makanan tambahan ya, untuk mencegah anak-anak stunting. Itu diberikan sama gizi kurang sebelumnya. Diberikan juga sama anak yang 2T yang saya bilang white faltering tadi, juga untuk yang berat badannya kurang meskipun tingginya bagus. Cuman kadang setelah ini Kak, setelah makanan, program makanan itu berjalan kan dia ada waktu ya maksimal 2 bulan gitu untuk yang gizi kurang. Nah gizinya bagus, mengalami kenaikan bisa sampai 50-75% naik dari sekian anak yang diberi. Hanya setelah itu program selesai itu kadang mereka kembali lagi. Jadi saya rasa itu tadi mungkin perlu pendampingan sih kan. Saran saya, strategi yang bagus itu selain hanya, bukan hanya terfokus pada pemberian bantuan, tapi bagaimana bantuan ini dipahami oleh masyarakat dan diterapkan setiap hari sehingga tidak berulang. Ya mungkin setelah mengadakan bantuan, kita ada kayak program pendampingan keluarga itu, dari yang fokus dulu lah yang ke yang rentan, yang berisiko untuk menjadi anak stunting itu tadi.
1: Oke, nah Kak Hanum, apa yang paling perlu diubah dari cara pandang masyarakat sendiri terhadap gizi anak saat ini? Karena tadi Kak Hanum sempat menyebutkan bahwa seorang anak yang lincah pun belum tentu dia bebas dari stunting.
0: Oh iya, sebenarnya gini Kak, kalau masalah apa yang perlu di pemahaman yang istilahnya apa ya, argumen yang banyak kurang tepat di masyarakat itu, kayak tadi ya, anaknya ini lincah padahal apa dia berisiko stunting, karena dia memang sebelumnya saya bilang tidak semua anak pendek itu stunting ya, kita lihat lagi dengan kognitifnya. Tapi ketika anak itu sudah mulai mengalami penurunan berat badan yang tidak sesuai dengan KBM, KBM itu kenaikan berat minimum yang dianjurkan ya Kak. Jadi setiap anak itu kan sebenarnya punya istilahnya batasan-batasan berapa minimal harus naik, karena itulah yang akan mencukupi dia punya kebutuhan. Nah itu memang 1-2 bulan akan tidak terasa, tapi berikutnya akan sangat mempengaruhi, sehingga itu yang perlu dirubah. Waspadalah ketika anak itu tidak mengalami kenaikan yang bagus gitu. Jadi dan kedua, jangan berpikir ya anak saya sudah tidur karena kekenyangan, sudah makan, makan yang dia makan sudah pastinya anak ini sehat karena makannya banyak. Kita lihat lagi makanannya berkualitas atau tidak, bisa membuat tulangnya tumbuh dengan bagus atau tidak, seperti itu. Karena karbohidrat tidak bisa membuat tulang, penumbuhan tulang dengan bagus, tapi itu protein hewani. Nah, saya tekankan untuk saat ini setiap hari, setiap kali makan kita harus makan protein hewani. Kasih anak-anak kalau bisa minimal 2, itu yang paling bagus.
1: Okay.
0: 2 jenis hewani maksudnya, misal karena sudah ada lauk telur mungkin ditambah dengan ikan atau ditambah dengan lauk hewani lainnya.
1: Nah, Kak Hanum, terakhir sebelum kita menutup dialog kita di siang hari ini, jika Kak Hanum bisa menyampaikan satu pesan penting untuk orang tua di ND hari ini, apa yang paling ingin Kak Hanum tekankan? Silakan.
0: Sebagai orang tua, mari kita ya bersama memberikan makanan yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena suapan hari ini menentukan masa depan mereka yang cemerlang, itu Kak.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Hanum sudah meluangkan waktunya bersama RRI siang ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Hanum menjadi hal yang harus dipikirkan setiap orang tua, dan semoga penanganan stunting DND ini berjalan lancar sehingga tidak ada lagi stunting yang berkembang di ND hingga saat ini. Baik.
0: Ya. Makasih banyak juga Kak Rian dan semua pendengar yang di rumah juga yang bertanya. Terima kasih atas partisipasinya.
1: Oke, terima kasih Kak Hanum. Selamat siang, selamat kembali beraktivitas.
0: Iya, ya, kasih.
1: Baik, pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita belajar satu hal penting, bahwa stunting bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Ia tumbuh pelan dari kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele. Dari apa yang anak makan hari ini, dari bagaimana orang tua memahami kebutuhan gizinya, hingga dari perhatian sederhana yang diberikan setiap hari. Mencegah stunting ternyata tidak selalu membutuhkan hal yang besar, tapi membutuhkan kesadaran, pengetahuan, dan kemauan untuk memulai dari hal kecil, terutama dari rumah kita sendiri. Karena pada akhirnya, pendengar, masa depan anak tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka cita-citakan, tetapi juga oleh bagaimana kita selaku orang tua dan lingkungan mempersiapkan mereka sejak dini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rizky, Ridho, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
4: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh.

Selamat siang pendengar Pro Soto RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda terus bersama kami di 100,5 FM. Saya Angela But yang masih menemani Anda di Floratas yang ini dalam program musik informasi. Terima kasih yang selalu setia ya bersama kita. Dan pendengar di pukul 11 siang hari ini kembali ya kami hadirkan informasi untuk Anda, yaitu Densus 88 Anti Teror Polri memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui deklarasi bersama menolak intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan juga terorisme. Nah, kegiatan ini berlangsung di Kota Cilegon, Banten pada Rabu 25 Juni 2026 lalu. Nah, pendengar, kegiatan ini yaitu bertemakan wawasan kebangsaan, peran keluarga dalam menjaga keutuhan bangsa. Dan ini juga diikuti sekitar 400 peserta yang berasal dari penyuluh agama, perangkat desa, dan Babin Kantimas di wilayah Kota Cilegon. Nah, informasi ini juga pendengar bahwa kegiatan ini kolaborasi Densus 88 Anti Teror Polri dengan Kementerian Agama Kota Cilegon dan Kesbangpol. Nah, sinergi itu juga melibatkan pemerintah daerah serta berbagai tokoh agama dan masyarakat. Selain itu juga menurut Robin Sarya, salah satu wali Cilegon, pendengar menuliskan dan menurutnya upaya menjaga persatuan itu tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Seluruh unsur masyarakat perlu berperan aktif memperkuat nilai kebangsaan sejak lingkungan keluarga. Selain itu juga deteksi dini, penguatan toleransi, dan peningkatan literasi digital menjadi langkah penting. Nah, pendengar, upaya ini tentunya mampu mencegah berkembangnya paham radikal di tengah masyarakat.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat siang untuk Anda yang tentunya tetap setia bersama kami di 100,5 FM. Terima kasih pendengar, kita masih di program Musik Informasi. Kami hadir kembali ya, informasi dari seputar hiburan pendengar. Spot TV Managing Director mengatakan bahwa Indonesia menjadi pasar penting dan dengan ekosistem musik yang memang terus bertumbuh pesat. Nah, pendengar, menurutnya energi kreatif dan juga talenta Indonesia terus tumbuh serta membentuk masa depan industri musik. Selain itu juga, ia menyebutkan bahwa Spot TV ini hadir untuk memastikan karya musisi Indonesia dapat didengar pendengar dunia lebih luas. Nah, selain itu juga pendengar, bahwa setiap saat selalu ada seseorang ya yang memang pertama kali menemukan musisi Indonesia dari berbagai negara. Selain itu juga menurut Gustav, musisi Indonesia ini ditemukan pendengar baru di Spot TV lebih dari 6,3 miliar kali tahun lalu. Dan ia menilai capaian ini menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan yang didorong artis, penggemar maupun ekosistem kreatif yang berkembang. Lebih lanjut dia juga mengatakan bahwa pendengar musisi Indonesia tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga berbagai negara. Ia menyebutkan ada Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Malaysia, Inggris dan juga Prancis yang menjadi sumber pendengar musik Indonesia. Nah, pendengar, batas geografis ini juga bukan sebagai hambatan ya bagi kesuksesan musisi Indonesia di dunia, tetapi ia pun menyampaikan Spot TV ini terus berinvestasi melalui tim, teknologi dan pengalaman untuk membantu karir musisi berkembang. Untuk Anda yang masih terus bersama kami, kita masih menemani Anda di program Musik Informasi siang hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Blue Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia. Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin. Literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga. Moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga. Sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu. Dan hari Minggu, acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal

Pendengar RRI dimanapun berada, selamat siang. Terima kasih Anda masih terus bersama kami ya di 100,5 FM. Saya Angela Put yang masih menemani Anda. Kita hadirkan satu buah informasi dulu ya pendengar. Dari dunia hiburan ya, Anda mungkin salah satu juga yang suka dengan memelihara burung ya pendengar. Nah ternyata memiliki burung peliharaan yang rajin berkicau ataupun kerap disebut gacor adalah kepuasan tersendiri bagi para pecinta unggas di Indonesia. Dan selain menjadi hiburan penghilang stres di rumah, ternyata suara kicauan yang merdu dan bervariasi dapat menjadi modal utama jika burung tersebut hendak diikutkan dalam kontes perlombaan. Dan pendengar, tidak semua jenis burung juga memiliki karakter dasar yang aktif berbunyi. Namun dilansir dari petpintar.com pada laman resmi rri.co.id bahwa ada beberapa jenis burung ya yang memang dikenal paling rajin berkicau dan populer di tanah air. Salah satunya adalah burung jalak suren. Nah ini adalah salah satu jenis burung yang mudah untuk dilatih adalah jalak suren. Dan pendengar, burung ini memiliki nama latin Sturnus contra yang memang masuk ke dalam famili Sturnid yang merupakan endemik di Asia. Bukan hanya di Indonesia saja, namun burung ini bisa ditemukan di negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Brunei, dan juga sekitaran Kamboja. Nah, mendengar ukuran dari burung ini tidak terlalu besar, sekitar 24 cm dengan bulunya berwarna hitam dan juga putih. Ciri-ciri lain bisa ditemukan ya, bahwa iris mata dari burung jalak ini berwarna abu-abu. Nah, parunya juga terlihat sangat cantik dengan warna merah dan ada sedikit warna putih di ujungnya. Walaupun permintaan burung ini juga cukup banyak di pasaran, namun harga burung jalak suren ini belum terlalu mahal. Karena kan burung ini masih banyak di alam liar ya, mendengar, sehingga keberadaannya juga mudah ditemukan. Selain itu dengan jenis burung jiblek, yaitu salah satu jenis burung yang rajin bunyi dengan dikenal sebagai perenjak Jawa. Burung ini memiliki endemik di Pulau Jawa, Sumatera, dan juga Bali. Dan yang lebih menarik lagi pendengar, ciri fisiknya dari warna paruh bagian bawah bulu tubuhnya. Dan untuk jantan, warna paruhnya itu berwarna full hitam dan mata yang memerah ketika beranjak dewasa. Selain itu juga perbedaannya juga diketahui lewat suara yang dikeluarkan dari burung jiblek ini. Nah, burung jantan akan mengeluarkan suara yang bervariasi, sedangkan burung betina lebih monoton. Dan juga burung ini memiliki banyak sekali penggemar ya, karena suaranya yang bagus membuat burung ini semakin seringkali dilombakan di berbagai turnamen kicauan burung. Ya, pendengar, semoga ini juga bisa menjadi hiburan dan edukasi ya untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama Prosat RRI ND. Selanjutnya nanti di pukul 12 kembali kami hadirkan untuk Anda siaran sholat Jumat pendengar untuk edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Tetap bersama kami Floratasia hingga jelang pukul 14 lewat 30 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar RRI dimanapun berada, untuk seluruh umat agama Muslim, kami hadirkan siaran langsung salat Jumat dari Masjid Darul Yakin ND untuk Anda. Selamat beribadah.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

Alhamdulillahi alladhi arshadana ila ta'atih wa zajara an ma'siyatih wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatih wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tirafan binubuwwatih wa salatu wassalamu ala man arsalahu ilallahi li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al muhtadina ila sabilir rasyad amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu semua kita sama-sama hadir di tempat ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai insan yang beriman, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kita berdoa semoga ibadah kita yang telah kita lakukan seumur hidup ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Semoga kita senantiasa istiqamah bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu harapan kita mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah sering mengingatkan kepada kita dengan hal-hal dan keadaan yang selama ini kita rasakan dan kita alami di kehidupan kita. Allah mengirim orang-orang yang tidak punya rasa terima kasih atas kebaikan kita. Allah juga mengirim rasa kecewa setelah berharap kepada orang-orang yang kita anggap bisa membantu kita. Ada orang yang pernah kita bantu tapi malah memusuhi dan menyebarkan opini buruk terhadap kita. Ini semua adalah cara Allah untuk mengingatkan kita agar kita sadar dan kembali memperkuat niat kita bahwa segala amal kebaikan haruslah lillahi ta'ala. Bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya Allah sajalah satu-satunya yang akan membalas kebaikan dengan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, mari kita tetap istiqomah dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik dan beramal soleh, sembari tetap memperbaiki niat demi merawat hidayah iman agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Penting bagi kita untuk memelihara dan merawat hidayah iman yang Allah berikan kepada kita. Sebab apa? Sebab iman yang ada pada kita ini sangatlah mahal dan berharga dibandingkan dunia dan isinya. Jika para malaikat Allah beriman kepada Allah, maka itu wajar. Kenapa? Karena mereka para malaikat diciptakan untuk melihat langsung maha kuasanya Allah dan hal-hal gaib yang menakjubkan, serta mereka tidak dibekali nafsu dan tidak dibekali syahwat dalam zatnya. Jika para nabi dan rasul beriman kepada Allah, maka itu juga wajar. Mengapa? Karena mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah, kekasihnya Allah. Mereka mendapatkan wahyu, diperlihatkan indahnya surga, diperlihatkan beratnya siksa api neraka, banyak melihat ayat-ayat Allah, sulit untuk mengingkarinya. Jika
para sahabat Rasulullah beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka itu juga wajar, karena mereka hidup sezaman dengan Rasulullah. Mereka mendengar sendiri lantunan Al-Quran nan indah yang dibacakan langsung oleh Rasulullah. Mereka menyaksikan sendiri betapa agungnya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat sendiri mukjizat Rasulullah, makanan yang sedikit mencukupi orang banyak, bagaimana air keluar dari jari-jari Rasulullah, betapa wanginya keringat dan aroma tubuh Rasulullah. Akal normal pasti sulit untuk mengingkari bahwa ini adalah mukjizat. Maka mereka para sahabat wajar masih beriman kepada Allah. Jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah, yang ajaib dan paling menakjubkan, ada suatu kaum yang semasa hidupnya tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak sezaman dengan Rasulullah, jauh dari masa hidup Rasulullah, jauh dari tempat tinggal Rasulullah, tapi hanya karena kenal beliau dari cerita orang tua, dari guru-guru ngaji, dari dokumen tertulis, lalu menggunakan akalnya untuk berpikir logis, lantas Allah beri hidayah kepada mereka, masuk ke dalam hati mereka. Inilah iman yang paling mengagumkan. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama sahabatnya, lantas Rasulullah bersabda, "Inna a'jabal khalqi ilayya imanan." Sesungguhnya yang paling membuat aku kagum imannya, laqaumun yakununa ba'dakum, adalah suatu kaum yang mereka hidup setelah kalian, yajiduna suhufan fiha kitabun yu'minuna bima fiha, mereka mendapati suhuf-suhuf yang ada di dalam kitab lalu mereka mengimaninya. Jemaah solat Jumat yang dirahmati Allah, maka dari itu hidayah iman ini harus kita jaga, harus kita rawat, karena ini adalah anugerah yang besar, anugerah yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita peroleh. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang mendapatinya. Kita tidak hidup sezaman dengan Rasulullah, terpisah ratusan tahun dari Rasulullah, berjarak ribuan kilometer dari tempat tinggal Rasulullah, bukan keturunan ulama, bahkan bisa jadi nenek moyang kita bukanlah pemeluk agama Islam. Namun karena Allah memilih kita, Allah memberi hidayahnya kepada kita. Yakhtassu birahmatihi mayyasha, memang rahmat dan hidayah urusannya hanyalah terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak berkehendak, meskipun tetangganya adalah di Mekah, meskipun ia hidup sezaman dengan Rasulullah, jika tidak mendapatkan hidayah, maka ia meninggal tidak dalam keadaan beriman kepada Allah. Nauzubillah. Jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah, memang betul Allah memberikan kemampuan ikhtiar bagi manusia untuk menentukan pilihan hidup, baik dan buruk, hidayah atau kesesatan. Karena kita dibekali akal, maka kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, siapa yang mau beriman silakan, wa man syaa'a falyakfur, siapa juga yang mau kufur silakan. Allah memberi pilihan terhadap kita. Tapi ingat, meski manusia diberi kebebasan untuk memilih, akan tetapi Allah berhak memberi hidayah pada siapapun yang dikehendakinya. Fa innallaha yudillu may yasha wa yahdi may yasha, Allah bisa menyesatkan orang yang ia kehendaki, Allah pula lah yang memberi hidayah bagi orang yang ia kehendaki. Jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita jaga, kita rawat iman kita ini dengan senantiasa imtithalul awamir wajtinabin nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya sembari memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menjauhi dan meninggalkan maksiat. Bukankah sangat disayangkan jika hidayah yang Allah berikan semasa kita hidup ini tidak kita rawat dan tidak kita jaga, padahal

dengan sendirinya akan menyebabkan perginya kebiasaan sholat kita. Datangnya maksiat akan menyebabkan perginya kebiasaan kita membaca Al-Quran. Datangnya maksiat akan menyebabkan hilangnya rasa malu dari bermaksiat kepada Allah. Datangnya maksiat akan membuat perginya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu hilanglah ketenangan hidup, datanglah kesulitan hidup. Sedikit sekali berkah yang kita peroleh dalam hidup kita, berkah hari-hari kita, berkah harta kita akan hilang. Ketika sudah begitu, maka tertutuplah hati dari mengingat Allah untuk beribadah kepada Allah. Setelah itu, hati akan selalu menggiring pikiran dan diri kita untuk mencari yang haram, untuk berbuat yang haram, dan terus melakukan yang haram. Dan yang paling ditakutkan dari ini semua, kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Man asha ala syai, mata ala syai. Siapa yang hidup dengan kebiasaan itu, maka dia meninggal dengan kebiasaan hidupnya ia. Allah senantiasa menunggu bagi hamba-hambanya yang zalim, bagi hamba-hambanya yang ahli maksiat, untuk kembali dan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kembali kepada Allah. Dirikanlah solat dimanapun berada, dirikanlah solat dalam keadaan apapun. Jangan sekali-kali meninggalkan solat, karena maksiat terbesar dalam hidup ini bukanlah berjudi, bukanlah minum khamar, bukanlah maksiat, tapi maksiat terbesar dalam hidup ini adalah tidak melaksanakan solat fardu, sebab solat adalah pembatas antara Islam dan kafir. Maka mari kita kembali Allah, kembali kepada Allah, mengingat apa yang Allah firmankan dalam surahnya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. La taqnatu mir rahmatillah. Katakan kepada mereka, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa hambanya apapun itu. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha mengampuni dan Maha mengasihi. Mari kita memohon kepada Allah agar Allah membimbing dan memberi kekuatan kita dalam hidup, dan menciptakan hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah, dengan menjadikan kita hamba yang senantiasa bersujud hingga ajal menjemput. Kita berlindung kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari bermaksiat kepadanya. Allahumma ihdinash shiratal mustaqim, Allahumma ihdinash shiratal mustaqim, Allahumma ihdinash shiratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah

0: Marilah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa.
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: seni-seni pecah belah,
3: Indonesiaan,
4: lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai,

makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: A few minutes later.
2: Astaga, so siang.

dalam sekejap nyawa

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih. Selamat siang. Ya, kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Khalil Nafis, menginformasikan adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Namun faktanya pendengar, klaim video Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Khalil Nafis, menginformasikan program dana hibah dari Arab Saudi adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel mengenai program dana bantuan Arab Saudi untuk masyarakat Indonesia. Dan pendengar, suara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis juga dalam video terdeteksi dihasilkan kecerdasan buatan atau AI. Dan video itu juga memanipulasi foto Khalil Nafis yang ada di laman resmi MUI. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih Anda tentunya tetap bersama kami ya di 100,5 FM. Senang sekali saya Angela But yang masih menemani Anda di Florata siang hari ini. Ya pendengar di Florata siang ini tentunya kita kembali ya di program Bincang Budaya untuk edisi hari ini Sabtu 2 Juni 2026. Dan pendengar, kita akan mengulik sejarah ya yang ada atau tradisi yang ada di Kabupaten Nagikeo. Di siang hari ini kita akan ketahui bersama seperti apa peba wake waka budaya Nagikeo. Nah untuk itu nanti kita akan bahas ini bersama dengan Bapak Ferdinand Roswoi sebagai tokoh adat Kampung Laja Tiro, Kecamatan Mauponggo. Ya, pendengar di siang hari ini tentunya kita akan hadirkan bincang budaya hingga jelang pukul 13 hingga 55 menit ya ke depan. Dan juga kita ketahui bersama berbagai budaya yang ada di bumi Flores ya pendengar. Tentunya yang menjadi warisan leluhur yang tentunya wajib diwariskan oleh para leluhur dan juga menjadi identitas suatu masyarakat. Nah, pendengar di Kabupaten Nagikeo terdapat banyak nilai budaya yang masih hidup dan juga terus dijaga hingga saat ini. Salah satunya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam peba wake waka yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Nagikeo. Nah, untuk itu pendengar, di siang hari ini ya sudah hadir bersama kita Bapak Ferdinand Roswoi sebagai tokoh adat Kampung Laja Tiro, Kecamatan Mauponggo. Selamat siang Bapak Ferdi.
1: Selamat siang Bu. Selamat untuk RRI ND Pro 1.
0: Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang, salam budaya di siang hari ini.
1: Oke. Terima kasih Bu.
0: Iya, salam hangat juga dari ND ke Nagikeo siang hari ini Bapak Ferdi.
1: Iya, selamat siang Bu. Iya.
0: Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya bersama Pro 1 RRI ND. Dan kita akan ketahui mengulik sejarah ataupun tradisi yang ada di Kabupaten Nagikeo ya, terkait dengan peba wake waka budaya Nagikeo. Mohon maaf kalau misalnya saya salah ucap begitu ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Baik Bapak Ferdi, boleh diketahui ya seperti apa peba wake waka dalam budaya masyarakat Nagikeo nih Bapak?
1: Baik, terima kasih para pemirsa di RRI ND Pro 1. Pada siang hari ini saya Ferdinand Sui dari Desa Wolokisa, Kampung Adat Laja Tiro, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagikeo. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan faktor budaya Nagikeo pada umumnya, dan ini saya akan sampaikan budaya secara khusus untuk Mauponggo dan lebih khusus lagi untuk Kampung Laja Tiro. Di sini saya akan menjelaskan peba itu bahasa adat. Bahasa adat yang mana itu adalah salah satu kegiatan budaya, Nah, kalau saya menjelaskan dari arti katanya, itu wake-waka itu, wake itu kan mengangkat. Waka itu soal martabat. Martabat. Di sini dalam kegiatan ritual budaya di setiap kampung adat di Nagikeo, lebih khusus tentang Mauponggo, Kampung Laja Tiro, Desa Wolokisa ini, itu di beberapa kampung lain juga sama, tapi ada yang beda-beda sedikit. Ada kemiripan, tidak semuanya sama persis. Lebih khusus untuk Kampung Adat Laja Tiro ini yang menyangkut dengan wake-waka, itu kegiatan budaya yang dilaksanakan untuk setiap beberapa waktu ya, setiap beberapa waktu, misalnya ada yang 5 tahun, 10 tahun, tergantung kesepakatan para tokoh adat. Tergantung kesepakatan tokoh adat. Di mana kegiatan ini hanya mau mengangkat martabat para leluhur yang sudah berjasa kepada anak cucunya. Yang sudah berjasa kepada anak cucunya. Nah, dengan ini para tokoh adat mulai merembuk untuk merencanakan soal pesta adat ini yang namanya Pepa Wakewaka. Pada kegiatan ini

0: daya yang sudah ada, mm-hmm, perlu ada perbaikan ataupun pemugaran kembali. Di situ, mm-hmm, dalam pemugaran kembali ini kan dibuat dengan sebuah ritual. Mm-hmm. Salah satu dibuat dengan salah satu ritual yang mana ritual itu untuk mengangkat martabat para leluhur. Dan juga bagian dari syukuran. Dan juga itu salah satu juga bagian dari syukuran yang mana kalau secara adat dan budaya itu yang kita namakan itu pepawah tadi. Kalau kita yang namanya ya di bidang rohani ya, kalau di gereja itu kan misalnya oh hamparan daerah ini misalnya dia adat panen hasil padi, cengkeh, kakao, dia buat syukuran. Itu kalau di gereja itu namanya syukur panen.
1: Yeah.
0: Nah, saya sandingkan antara yang dibuat oleh pihak ritus agama ini yang namanya syukuran panen, terus itu sebenarnya tidak beda dengan apa yang dibuat secara budaya. Di mana dalam pepawah-pepawah juga di situ ada nilai penghormatan kepada leluhur, ada nilai syukuran terhadap pemberian Tuhan dari semua hasil bumi yang dinikmati oleh masyarakat adat itu sendiri.
1: Mm-mm.
0: Sehingga dalam ritual ini biasanya mulai dengan malam harinya itu yang namanya dengan paikaba.
1: Mm.
0: Paikaba itu dalam arti mete dengan kerbau yang gantung di tiang, mm-hmm, yang akan disembeli,
1: mm-hmm,
0: gantung. Jadi pada malam itu sudah jelas ada acaranya. Mm-hmm. Acara itu yang namanya kalau di Ende bilang gawi ya.
1: Iya.
0: Kalau di Nagekeo bilang dawi.
1: Mm-hmm.
0: Jadi di situ anggota kelompok di kampung adat itu bersama keluarga lain yang diundang dari kampung lain,
1: mm-hmm,
0: itu diadakan dawi yang Ende bilang gawi. Itu di pelataran di halaman kampung adat itu,
1: mm-hmm,
0: yang mana sampai pagi, dan di pagi hari itu mulai dengan persiapan bagaimana menyembelih kerbau di tiang peo,
1: mm-hmm.
0: Nah, itu yang namanya pepa tadi.
1: Iya. Yeah.
0: Setelah itu dalam prosesi pepa itu sudah jelas ada pea, ada ungkapan syair adat,
1: ya, mm-hmm,
0: terus menari, ya, menari. Nah, setelah itu kerbau itu disembeli. Setelah, mm-hmm, selesai disembeli, kerbau itu dimasak, dagingnya itu dimasak, mm-hmm, yang pada akhirnya semua anggota kampung itu memakan daging kerbau itu.
1: Nah, oke. Okay.
0: Iya.
1: Baik.
0: Jadi ya, itu, nah, ya.
1: Iya, Bapak Ferdi, di dalam upacara adat ini yang bisa ikut itu apakah seluruh masyarakat yang ada di satu keluarga atau seperti apa nih Bapak?
0: Baik. Kalau untuk yang mengikut itu, Ibu, itu semua.
1: Mm-hmm.
0: Nah, hanya di situ sudah ada pembagian tugasnya.
1: Mm-hmm.
0: Yang bagian menari, mm-hmm, yang pokoknya ada bagian-bagian untuk melancarkan kegiatan ritual adat itu.
1: Iya. Yeah.
0: Kegiatan ritual adat.
1: Mm-hmm.
0: Mm.
1: Jadi dari satu kampung begitu ya, Bapak?
0: Iya. Yeah.
1: Yang tergabung di upacara ini, baik. Nah,
0: iya.
1: Apa arti dari nilai?
0: Halo.
1: Ya, Bapak, halo, selamat siang.
0: Iya, iya. Halo.
1: Masih bisa terdengar, Bapak? Halo.
0: Masih jelas.
1: Baik. Ya, Bapak Ferdi, di upacara Peba Wake Waka ini tentunya punya nilai budayanya juga, begitu ya, Bapak ya. Untuk

0: setiap proses pelaksanaannya itu seperti apa Bapak, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya?
1: Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu ada rasa persatuan, ada rasa saling menolong. Jadi di situ dalam pergumulan kegiatan itu sudah jelas bahwa ada kebersamaan.
0: Kebersamaan, oke.
1: Ada kebersamaan. Nah, nilai yang dibangun tuh nilai gotong royong, nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ ada petua-petua bahasa-bahasa yang disampaikan kepada masyarakat adat itu sendiri. Nah, ada petua-petua dari tokoh adat kepada masyarakat adat itu sendiri.
0: Baik. Ya, tradisi peba wake waka ini juga nih Bapak Ferdi, ini tadi dilaksanakan setiap 5 tahun begitu ya Bapak?
1: Nah, itu waktu tidak tentu Bu.
0: Oh, waktu tidak tentu, baik.
1: Nah, waktu tidak
0: kesepakatan.
1: Iya.
0: Iya. Nah, ini sebelum melakukan tradisi ini begitu Bapak Ferdi, apa yang harus dipersiapkan begitu Bapak?
1: Baik Bu, yang perlu dipersiapkan itu sudah jelas dalam hal melancarkan semua kegiatan ini, itu sudah jelas bahwa persiapan-persiapan membuat konsep bagaimana jalannya acara. Selain itu juga material, misalnya anggota masyarakat adat itu ya ada apa nilai gotong royong, mulai mempersiapkan makanan seperti menyiapkan beras, menyiapkan kue adat. Nah, kue adat, beras itu dipersiapkan. Dipersiapkan. Ya.
0: Ya. Baik. Nah, sebagai tokoh adat di Kampung Laja Tiro ya Bapak Ferdi, bagaimana nih tanggapannya terkait dengan tradisi ini? Apakah sudah sering dipertahankan oleh generasi-generasi muda begitu Bapak?
1: Hal ini sudah jelas tetap dipertahankan. Yang mana kegiatan ini ada sisi positif yang kita mau ambil, bahwa nilai gotong royong, nilai persatuan yang kita menyimak dari kegiatan itu, dan juga apa ya, masyarakat kampung itu mulai sama-sama saling membantu dalam hal kegiatan apapun, misalnya membuka kebun, membangun rumah. Nah, itu ada nilai gotong royongnya.
0: Iya. Baik. Dan selain itu juga Bapak Ferdi, dalam tradisi peba wake waka begitu Bapak ya, di Kabupaten Nagekeo ini yang selalu diharapkan begitu Bapak sebagai tokoh adat Kampung Laja Tiro ini seperti apa untuk generasi-generasi penerusnya?
1: Yang diharapkan bahwa memang yang diharapkan ini bahwa kita masyarakat sebagai generasi penerus orang muda ini dalam arti dalam kegiatan itu sudah jelas bahwa dengan perjalanan waktu, dengan kemajuan zaman, mereka tetap generasi muda juga tetap mengikuti secara baik, dan itu berkelanjutan. Ya, yang contohnya kami ini ibu, dari kami punya moyang, habis itu nenek, nenek bapak kami ini. Kami ini merasa bahwa yang kami sudah jalankan di tahun 2004 itu, 2024 itu adalah kegiatan yang menurut kami sangat positif. Di mana di dalam masyarakat adat itu, di dalam masyarakat adat itu sendiri itu, bahwa ada suku yang dituakan. Ada suku pendatang. Jadi kita nih dalam peradaban budaya kita, dalam kehidupan di kampung adat itu, ya kita saling menghargai. kebaikan, kearifan para leluhur kita, oh kita saling menghargai dengan mereka yang memberikan kita bidang tanah, yang memberikan kita suku, yang mempercayakan kita dibangun sub-sub suku.
0: Iya.
1: Jadi kita saling menghargai satu sama lain dengan nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh para leluhur kita.
0: Dan tentunya tetap diwariskan kepada generasi muda begitu Bapak Ferdi.
1: Ya, tetap diwariskan.
0: Iya. Baik.
1: Dan juga kalau kita mau melihat Ibu bahwa pemerintah mulai dari kepemerintahan desa, kecamatan maupun kabupaten itu tetap membuat spirit bahwa oh ini sangat positif untuk tetap dilestarikan sehingga terjalinlah bangun kerjasama antara pemerintah daerah di bidang budaya dengan masyarakat kampung adat yang mana di kampung adat itu supaya bisa ada penataan lebih bagus, lebih rapi. Kita juga untuk di Nagekeo kita sangat berterima kasih kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Nagekeo yang mana mereka memberikan sumbangsi dana untuk bangun pelataran kampung adat.
0: Baik, ya. Luar biasa. Baik. Bapak Ferdi, di kesempatan terakhir begitu Bapak, bagaimana cara masyarakat ya ataupun sebagai tokoh adat di kampung Lajatiro ini dan juga lebih khusus tradisi pembawa kewaka ini tetap dilestarikan itu agar tidak hilang begitu Bapak, seperti apa nih untuk menjaga budaya ini Bapak?
1: Itu untuk tetap terjaga dan tidak hilang itu kita namakan ada bahasa adatnya Kapunu Inuderi. Kapunu Inuderi. Kapunu Inuderi itu kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, bahwa setelah acara Nalomere itu makan, maksudnya acara makan siang, maksudnya makan besar itu, itu mulai Kapunu Inuderi. Kapunu Inuderi itu setelah selesai makan ada penyampaian.
0: Penyampaian, oke. Okay.
1: Penyampaian bahwa generasi muda untuk bisa membuat hal-hal yang baik untuk kampung adat ini, untuk tetap menjaga kelestarian budaya di kampung adat kita ini, itu disampaikan oleh tokoh-tokoh adat,
0: ya, dan seluruh masyarakat adat bergabung di dalamnya, begitu Bapak?
1: Itu bergabung semua. Semua suku. Jadi misalnya contohmu di kampung adat itu ada dua suku atau tiga suku. Semua suku itu hadir. Misalnya acara itu dibuat oleh satu suku, dua suku lainnya itu dia turut membantu. Yang kami namanya Trendy Nagekeo itu namanya Toko Jawa Kesama. Toko Jawa Kesama itu kan
0: ikut membantu
1: gotong royong untuk bisa menyukseskan salah satu kegiatan adat dan budaya.
0: Ini juga bentuk kebersamaan dan juga gotong royong dari masyarakat adat di sana, begitu Bapak Ferdi?
1: Iya.
0: Iya. Baik, Bapak, apa yang mau disampaikan juga untuk pendengar maupun generasi muda nih Bapak?
1: Baik, yang perlu saya sampaikan kepada generasi muda bahwa adat dan budaya ini kan merupakan salah satu warisan para leluhur yang sangat positif dan dia istilahnya selaras zaman. Selaras zaman dimana kita perlu, kita generasi muda ini perlu tetap melestarikan budaya kita. Karena budaya kita dia tetap baik adanya sesuai dengan yang kita rasakan dalam kehidupan sosial kita di kampung adat kita. Makanya dengan itu para generasi muda tetap kita mengikuti orang tua kita, wasiat ataupun penyampaian-penyampaian dari orang tua kita, hal-hal yang baik dalam peradaban kehidupan sosial di kampung adat kita.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Baik. Ya baik, Terima kasih Bapak Ferdi untuk kesempatannya siang hari ini bersama Prosa Terari ND, dan semoga kami juga bisa hadir di kesempatan berikutnya begitu ya Bapak.
1: Oke, terima kasih Bu, terima kasih para pemirsa. Ini saya bisa sampaikan ini bagian yang kami selama ini menjalankan kegiatan, dan juga kami juga pelaku dalam kegiatan adat ini.
0: Baik, ya Bapak Ferdi, tentunya di kesempatan siang hari ini dari perbincangan kita ya, kita ketahui bersama bahwa budaya itu bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga pedoman hidup yang mengandung nilai persatuan, gotong royong, penghormatan kepada leluhur, dan juga sebagai identitas yang ada di Kabupaten Nagekeo. Terima kasih juga Bapak untuk kesempatannya. Salam budaya Bapak, salam sehat selalu dari kami yang bertugas di siang hari ini. Salam hangat dari ND.
1: Oke, terima kasih Bu, selamat siang.
0: Selamat siang Bapak Ferdi. Baik pendengar dimanapun berada, demikian ya bincang budaya kita di edisi siang ini Sabtu 20 Juni 2026. Tentunya semoga budaya ini bisa menjadi kekayaan bangsa ya, yang memang tak ternilai harganya. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami di siang hari ini. Kami masih menemani Anda di Floratasia hingga jelang pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.

ujung paling timur dari Pulau Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Larantuka, Flores Timur, ada sebuah lokasi wisata unik bernama Batu Roti. Batu Roti oleh warga setempat menyebutnya Wai Uhe atau Ubi Jalar. Terletak di luar Kota Larantuka dengan jarak tempuh kurang lebih sejauh 67 km. Hamparan bebatuan memanjang sejauh 2 km terbentang dari desa Lewotobi hingga desa Lewoawang. Bebatuan di tempat ini seperti gumpalan roti berukuran kecil hingga besar. Dan oleh Camat Ilebura, Jack Arakian, sejak September 2019 mempopulerkan nama tempat ini dengan nama Batu Roti. Tempat wisata ini sangat memesona mata. Anda akan disuguhi tebing-tebing tinggi yang berdiri kokoh menjulang memagari pantai. Uniknya, permukaan tebing ini berwarna-warni dan didominasi oleh warna ungu, kuning, biru, putih, dan hitam. Sebuah perpaduan warna tebing semirip warna daging ubi jalar. Hal menarik yang ditemukan di lokasi objek wisata Batu Roti Ilebura, selain memiliki pemandangan alam yang eksotis, unik, dan antik, tempat ini juga sangat cocok untuk memancing ikan. Bebatuan yang tersusun hingga ke tengah laut mempermudah pemancing untuk mendapatkan ikan cukup dengan hanya memancing sambil berdiri

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salah satu tarian tradisional asli yang terkenal dari Boawai, Kabupaten Nagekyo adalah Tea Eku. Tarian itu ditampilkan pada perayaan pernikahan atau pameran dalam perayaan budaya atau pameran budaya. Tarian itu ditampilkan oleh para wanita. Penari-penari terdiri dari kurang lebih 5 penari wanita dan para penari memakai pakaian daerah coklat kemerahan dengan pola berwarna hitam. Alat yang mendampingi para penari adalah anting-anting emas, giring-giring, dan sapu tangan. Irama lagu tarian terdiri dari 5 gerakan utama. Sewaktu penari memasuki gerakan baru, ada gerakan yang disebut G untuk mendapat posisi ideal untuk para penari di atas panggung. Seperti biasa, tarian dibuka dengan sapaan pendek yang disebut PA dan diakhiri dengan lambaian tangan yang ditujukan untuk para tamu atau para undangan.

0: Info Florata.
1: Peo Peo Nagekeo. Peo adalah simbol pemersatu dan proklamasi kemandirian suku dan hukum adat orang Nagekeo. Pada saat upacara adat besar kerbau yang disembelih diikatkan pada tonggak atau tugu proklamasi kemandirian dan kesatuan ini, bumi akan basah dengan darah agar tanah menjadi padat dan tidak bergerak, dan dagingnya menjadi santapan bersama. Setingkat di bawah peo ada yang disebut madu, sebuah tiang kayu yang ditanamkan sementara untuk mengikat kerbau pada saat upacara adat yang disebut pala atau para. Pada setiap ujung kayu peo biasa ditempatkan dua ekor burung yang saling berhadapan sebagai simbol persaudaraan dan kedamaian. Setiap mendirikan peo selalu dilengkapi dengan sao enda atau sao jara atau rumah dengan kuda. Penunggang kuda disebut anajeo atau anadeo yang selalu berpasangan laki dan wanita.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 26 Juni 2026. Dengan sari berita, Perumda Tirta Kelimutu pastikan tarif air minum belum naik hingga akhir 2026. Polres Manggarai melaksanakan kegiatan terapi kesehatan mental massal bagi para warga binaan di rutan kelas 2B Rute. Pendengar RRI, inilah berita selengkapnya bersama saya, Angel Lambut. Mendengar, kita awali informasi pertama. Perumda Air Minum Tirta Kelimutu ND memastikan belum akan melakukan penyesuaian tarif air minum hingga akhir tahun 2026. Perusahaan saat ini memilih memprioritaskan pembenahan internal dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rahma Suci.
1: Direktur Perumda Air Minum Tirta Kalimutu Heri Gani memastikan tidak ada penyesuaian tarif air minum hingga Desember 2026. Menurut Heri, rencana penyesuaian tarif sebenarnya bukan isu baru karena sudah lama disosialisasikan kepada masyarakat bahkan sebelum dirinya memimpin Perumda Air Minum Tirta Kalimutu ND. Setelah menerima tanggung jawab sebagai direktur, dirinya memilih mengubah skema kebijakan dengan memprioritaskan pembenahan internal perusahaan terlebih dahulu. Heri mengatakan saat ini masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan.
2: Sedikit mengubah skema ya, skema rencana penyesuaian tarif ini. Saya melihat bahwa ada banyak hal yang harus dibenahi secara internal dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada pelanggan. Dan kemudian baru kita melakukan penyesuaian tarif. Sehingga di tahun 2026 ini saya pastikan tidak akan ada penyesuaian tarif sampai dengan Desember ini.
1: Menurut Heri, pembenahan dilakukan mulai dari sektor hulu hingga hilir, mulai dari pasokan air, peningkatan kualitas air, hingga sistem pelayanan kepada masyarakat. Ia mengakui Perumda Air Minum Tirta Kalimutu masih menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal, sehingga belum mampu membiayai seluruh kebutuhan operasional secara mandiri. Meski demikian, pihaknya optimis pembenahan yang dilakukan secara bertahap dapat meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus kualitas layanan kepada masyarakat. Heri menambahkan penyesuaian tarif pada akhirnya tetap menjadi kebutuhan perusahaan untuk menjaga keberlanjutan layanan air minum. Namun langkah tersebut baru akan dipertimbangkan kembali setelah kondisi internal perusahaan semakin membaik. Menurutnya, Perumda Air Minum Tirta Kalimutu memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai layanan publik dan entitas bisnis. Oleh karena itu, kedua aspek tersebut harus berjalan secara seimbang agar perusahaan tetap mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. BRI terus mendorong perluasan layanan keuangan hingga ke pelosok desa melalui program agen BRI Link. Program ini sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan memperoleh tambahan penghasilan. Laporan disampaikan Ricardus Kota.
3: BRI Cabang Ende membuka peluang bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, untuk menjadi agen BRI Link sebagai salah satu usaha layanan keuangan yang dapat menambah pendapatan keluarga. Konsumer bisnis BRI Cabang Ende, Iwan Lerek, dalam podcast bersama RRI Ende, mengatakan persyaratan untuk menjadi agen BRI Link relatif mudah dan tidak membutuhkan modal yang besar.
4: Saya bisa sampaikan bahwa menjadi agen BRI Link itu syaratnya cuma satu, ada kemauan.
5: Ada kemauan.
4: Modalnya nggak besar-besar lah, cukup 3 jutaan.
5: 3 juta,
4: iya.
5: Dan keuntungannya lumayan.
3: Menurut Iwan, agen BRI Link dapat melayani berbagai transaksi perbankan seperti tarik tunai, setor tunai, transfer, pembayaran tagihan, hingga pembelian pulsa dan token listrik. Selain memperoleh keuntungan dari biaya jasa transaksi, agen juga mendapatkan bagian pendapatan atau fee sharing dari transaksi yang dilakukan masyarakat. Saat ini, BRI mencatat terdapat sekitar 2.000 agen BRI Link yang tersebar di Kabupaten Ende. Keberadaan agen tersebut tidak hanya mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat, tetapi juga membuka peluang usaha baru di tingkat desa. Masyarakat yang berminat menjadi agen BRI Link dapat mendatangi kantor BRI terdekat untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan administrasi dan proses pendaftarannya. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Dalam upaya memperkuat fungsi ekologis kawasan pesisir, pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Lingkungan Hidup serta unsur lain tanam vegetasi di sempadan Pantai Ndao. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
6: Dalam upaya memperkuat fungsi ekologis kawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND melakukan penanaman berbagai jenis vegetasi di kawasan sempadan Pantai Ndao sebagai upaya memperluas ruang terbuka hijau. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari program pelestarian lingkungan dan penataan kawasan pesisir kota ND. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND, Kanise, mengatakan sejumlah jenis tanaman yang ditanam antara lain kelapa gading, sepatu dea, munting, dan flamboyan. Menurutnya, tanaman tersebut dinilai cocok tumbuh di kawasan pesisir serta mampu mendukung perbaikan vegetasi sempadan pantai dan memperkuat fungsi ekologis kawasan.
7: Dari kita harapkan kegiatan penanaman ini akan membantu memperbaiki vegetasi yang ada di sini. Karena jenis tanaman yang kita tanam ini, pertama kelapa, yang kedua sukun. Sukun kita ketahui memiliki sedikit catatan sejarah dengan kota ND, di mana pohon sukun itu tempat Bung Karno merenungkan falsafah negara. Yang ketiga pohon munting, yang keempat sepatu dea, yang kelima flamboyan. Jadi jenis-jenis tanaman ini adalah jenis tanaman yang cocok untuk vegetasi di kawasan sempadan pantai, dan langkah selanjutnya setelah ini dengan penyiramannya secara berkala.
6: Kanise menjelaskan, setelah proses penanaman dilakukan, pihaknya akan melaksanakan penyiraman dan perawatan secara berkala. Upaya tersebut bertujuan agar kawasan sempadan Pantai Ndao berkembang menjadi ruang terbuka hijau yang nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung. Ia berharap keberadaan vegetasi baru dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperindah kawasan pesisir kota Ende. Selain itu, ruang terbuka hijau juga diharapkan menjadi sarana rekreasi dan edukasi lingkungan bagi masyarakat. Dirinya mengajak seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga dan merawat lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Meteorologi Komodo mengimbau masyarakat Kabupaten Manggarai Barat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan seiring masuknya musim kemarau di wilayah tersebut. Lebih lanjut, Kepala Stasiun Meteorologi Komodo Maria Patricia Seran mengatakan secara klimatologis wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk Manggarai Barat telah memasuki musim kemarau sejak pertengahan April 2026. Menurutnya, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal akibat pengaruh dinamika atmosfer global yang berdampak pada berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah. Lebih lanjut, pendengar, Maria menyampaikan musim kemarau ditandai dengan menurunnya curah hujan, meningkatnya suhu udara, serta berkurangnya kelembapan yang menyebabkan vegetasi dan lahan menjadi lebih kering sehingga mudah terbakar. Lebih lanjut, ia menambahkan kawasan Labuan Bajo memiliki risiko kebakaran lahan yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain karena didominasi oleh hamparan savana dan padang rumput kering. Kondisi ini diperparah dengan angin kencang yang umum terjadi selama musim kemarau. Meski demikian, BMKG menegaskan bahwa hujan ringan yang masih sesekali turun di Labuan Bajo tidak berarti wilayah tersebut belum memasuki musim kemarau. Hujan yang terjadi umumnya bersifat lokal akibat pengaruh topografi dan suhu permukaan laut yang masih hangat di sekitar wilayah tersebut. Dan pendengar, sebagai langkah antisipasi, BMKG Komodo telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Badan Taman Nasional Komodo BTNK, serta Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BLBF, guna mengurangi risiko dampak musim kemarau termasuk potensi kekeringan dan kebakaran lahan. Selain itu juga pihaknya mengeluarkan sejumlah imbauan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan, diantaranya tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area savana maupun perbukitan wisata. serta menggunakan air bersih secara bijak. Adapun para petani diharapkan dapat menyesuaikan pola tanam dan memilih komoditas yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca kering. BMKG berharap seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan kebakaran lahan selama musim kemarau demi menjaga keselamatan lingkungan, kawasan wisata, serta ketersediaan sumber daya air di Manggarai Barat. Beralih ke informasi terakhir pendengar, Polres Manggarai melaksanakan kegiatan terapi kesehatan mental massal bagi para warga binaan di rutan kelas 2 Beruteng. Laporan disampaikan Mario.
8: Polres Manggarai melaksanakan terapi kesehatan mental massal bagi seluruh warga binaan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2 Beruteng pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rutan Ruteng tersebut mendapat antusias tinggi dari para warga binaan yang mengikuti terapi hingga selesai. Mewakili Kapolres Manggarai, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Orlando menjelaskan, kegiatan terapi kesehatan mental tersebut merupakan program langsung dari Kapolda Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan psikologis masyarakat maupun anggota kepolisian. Menurutnya, terapi Yusuf dihadirkan sebagai langkah nyata kepolisian dalam membantu masyarakat memperoleh ketenangan pikiran dan kesehatan mental yang lebih baik.
9: Ya, kegiatan hari ini kita memulai dengan Yusuf yang kegiatan terapi Yusuf yang mana ini programnya Pak Bapak Kapolda kepada Polres Manggarai, terutama di bagian SDM ini, kerjasama dengan klinik kesehatan Polres Manggarai untuk kita menyampaikan kepada masyarakat maupun personil kita sendiri, karena ini kegiatan yang untuk menyempurnakan mental dan pikiran kita, tidak terkait dengan dalam rangka HUT Bayangkara, tapi ini berlanjut. Ini kegiatan yang berlanjut sampai tidak ada batas waktu, yang mana tetap kami akan sosialisasikan kepada masyarakat maupun yayasan-yayasan yang perlu ini, kami akan datangin semua di sini.
8: Sementara itu, petugas Sidokes Polres Manggarai Martin menjelaskan tujuan utama dari kegiatan ini untuk membantu mengatasi kecemasan, depresi, nyeri, stres, hingga gangguan stres pasca trauma. Martin menjelaskan, metode Yusuf ini berorientasi pada sistem energi tubuh untuk melepaskan individu dari gangguan emosional maupun fisik. Dalam pelaksanaannya, terapi Yusuf dilakukan melalui 6 tahapan, mulai dari kualifikasi, latihan titik sore spot, dan 17 taping, pelepasan emosi negatif, pemeriksaan hasil terapi, pemberian energi positif, hingga penguncian emosi positif.
10: Terapi ini bertujuan untuk mengatasi kecemasan, depresi, nyeri, stres, gangguan stres pasca trauma. Metode Yusuf ini sebenarnya adalah metode yang berorientasi pada sistem energi tubuh untuk melepaskan individu dari gangguan emosional dan fisik.
8: Kedepan, Polres Manggarai berencana memperluas sosialisasi terapi Yusuf dengan melibatkan berbagai yayasan, sekolah, pesantren, gereja, hingga kelompok masyarakat lainnya guna menciptakan lingkungan Manggarai yang aman, kondusif, dan sehat secara mental. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Pendengar RRI, sekian Warta Berita edisi siang ini, Jumat 26 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jerabut mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas.

0: pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus, eh. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga, eh. Judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

0: Sebenarnya laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
1: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
0: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa, supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu Pak.
1: Nah, ide bagus itu Bu.
2: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik.

0: Apapun Anda berada, dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, salam bersua bersama saya Christine dan juga Pratara Studio Rian Avalen Krianus ya, di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Semoga kami jumpai Anda semuanya selalu dalam keadaan yang baik ya. Dan semoga aktivitas hari ini berjalan lancar bagi yang sedang bersantai di rumah, menikmati waktu istirahat. Semoga selalu sehat, aman dan tetap bersemangat. Selamat menikmati suasana Jumat sore bersama alunan lagu-lagu dangdut favorit Anda ya. Dan seperti biasa, Anda bisa berinteraksi ya di sore hari ini dalam acara Pro Dangdut. Dan sudah kami buka line teleponnya untuk sapa salamnya, kami nantikan hingga nanti di jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah saya hadirkan ya lagu Goyang Samping ya, dari Duo D5 featuring Kevin Shalai Tua, dan juga ada Dol Sumbang featuring Nini Karlina dengan Rindu Aku Rindu Kamu. Nah, yang lagi rindu dengan lagu-lagu dangdut, ayo bergabung ya, kita goyangkan sore ini dengan lagu-lagu dangdut ya. Oke, langsung saja saya sapa penelpon perdana kita. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Halo, Putramus.
1: Oke.
0: Ya, dari mana?
1: Yeay.
0: Kayak sponsor sepak bola saja ya.
1: Iya, kita setiap hari kan dengar sepak bola, jadi harus seperti itu.
0: Iya, saking semangatnya ya.
1: Iya, oke. Hanya pada saat sekarang pulang, Pro Dangdut juga harus semangat.
0: Baik, oke, di Pro Dangdut sore hari ini lagu dangdut apa nih yang mau diminta? Sudah saya siapkan. Oke, ada dari Anis Marcella dengan Amoy Goyang Dangdut. Kemudian Bunga Panggung Soto Mariam dari Jamal Mirdad, Dina Mariana Pak Penghulu Santo Hoki Kalau Masih Boleh, Sang Pujangga dari Kristina Roma Irama, dan juga Riza Umami dengan Hatiku dan Hatimu. Atau Anis Marcella, Moy Goyang Dangdut YLC Bermuka Dua, yang mana?
1: Kak, bisa minta lagunya Anis Marcella Basah Hatiku.
0: Basah Hatiku? Siapa yang menyiram hatimu yang basah?
1: Ada deh.
0: Oke, saya cari dulu ya. Yang penting dari Anis Marcella ya.
1: Siap.
0: Oke, untuk siapa?
1: Oke, yang pertama buat Kaitin Bareng Kapratar. Selamat sore, selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Buat teman-teman semuanya ya, tanpa terkecuali ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, salam satu rata ya untuk semuanya. Dengan ucapannya selamat sore, salam perang dan betar lagi kita. Makasih Kaitin, selamat bertugas.
0: Sama-sama untuk Putramus di Betuman. Lagu dari Anis Marcella featuring Robby Mesak ya, dengan Basah Hatiku, sudah saya siapkan untuk Putramus. Dan kita ke penelpon selanjutnya, Pro Dangdut, selamat sore.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Christine, yang paling cantik di dunia ini
0: ya? Oke. Biasanya cantik sedunia, semua penyiar itu cantik sedunia ya, kata Bapak Marcel. Yang cowok cakep sedunia ya. Oke, okay, kabar baik Bapak Marcel, sudah di Wawaria atau di Maumere?
2: Iya, kabarnya baik selalu, tidak terlalu karena puji syukur bisa gabung lagi di Pro 1 RRI ND Radio Kesayangan.
0: Oke, okay, mantap.
2: Kalau cuaca di Wawaria ini lagi secara ceria seperti hatinya Bang Marcel sama Bu Christine.
0: Hati kita beda ya, tetapi suara kita terus mengudara ya Bapak Marcel.
2: Ya itu sudah, hatinya beda okay. Tapi lagi cerah ceria gitu.
0: Oke, okay, cerahnya sumringah begitu. Oke, okay, Bapak itu. Marcel silakan, lagu yang mana nih?
2: Kalau lagunya ini Maya.
0: Maya? Ini tidak ya, disiapkan
2: judulnya,
0: lagu.
2: Judulnya Maya.
0: Oh, Maya dari Imam S. Arifin. Oke, okay, ada. Sudah saya siapkan itu. Ya. Tadi saya belum informasikan juga. Oke, okay, untuk siapa nih?
2: Lagunya untuk Mbak Christine bersama operatornya semua terhibur dan sambil nikmati.
0: Oke.
2: Okay. Terus untuk semuanya pendengar Pro 1 RRI ND dari laki-laki sampai ke perempuan semua terhibur dengan lagu ini. Kalau salamnya pertama kali untuk ada Yeri di Perlu, Papi Dorwaru, Umat Ceri di Buanawa, Yuli di Dolok, Maxi di Dona, Oris di K4, Putramus bersama Ramla, terus untuk Bang Sipri, Bang Rehan, Mama Ute di Bukit Tangor, Nursia di Mombawa, Yanti di Waloya, Ayu di Bayi, Bunda Ima di Maumere, Ade Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Edistin Nita Maumere, Bang Jabok di Talibura, Bang Osen, Bang Aldo, Bang Riko di Papua, Bang Nasrun, terus Puja di Bentuni Papua, Opa Delordes di Kalimati, terus Oma Deva di Jakarta, Tete Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Sari di Kalimantan Selatan, Galu Tinggalu di Jawa Timur, terus Andi di Lampung, terus untuk Marina di Atambua, Cecilia di Kupang, Emi di Rote, terus untuk Bang Lei di Kalimantan Utara, Putra Tengah di Fakfak, terus untuk Agus di Papua. Singkatnya semua pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun berada, salam kenal selalu, salam kompak selalu. Lalu kembalikan ke ND dengan hormat. Semoga Mbak Christine sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih kembali untuk Bapak Marcel ya, yang ada di Wawari ya, sudah kembali bergabung ya sore hari ini. Oke, ternyata dari Muksin Alatas ya, lagu Mayanya. Sebelum ke lagu, ke satu penelpon lagi nih pendengar, saya sapa dulu. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Bukan adalah kita Mbak Christine.
0: Iya, Nursia kan?
3: Iya, benar sekali Mbak Christine.
0: Oke, baik kabarnya Nursia?
3: Alhamdulillah baik.
0: Oke, silakan Nursia.
3: Oh ya, terima Christine, sebelumnya Nur minta maaf ya Nur. Ini Nur punya radio rusak. Jadi lagu apa-apa ini Nur monitor di Putramu sini Mbak Christine.
0: Oke, baik, ada lagu dari Anis Marcella dengan Amoy Goyang Dangdut. Kemudian lagu Bunga Panggung Soto Mariam dari Jamal Mirdad, Dina Mariana Pak Penghulu, Santo Hoki Kalau Masih Boleh, Abim Nesti dengan Ini Dangdut, Awan Wahyu Terajana, yang mana?
3: Aduh, yang mana ya? Mm-hmm. Itu tadi tuh apa?
0: Yang mana?
3: Panggung apa tadi?
0: Bunga Panggung.
3: Iya, Bunga Panggung. Iya.
0: Itu saja ya. Oke, untuk siapa?
3: Bunga panggungnya yang pertama untuk Mbak Christine yang lagi bertugas bersama Bu Operator. Selamat bertugas, semoga tetap semangat dan sukses selalu. Mudah-mudahan Pro 1 RRI ini selalu jaya di udara. Dan terima kasih buat Bang Marcel yang sudah menyapa Nur tadi. Selamat sore ya Bang Marcel. Wah, satu ini ya, dua provinsinya. Tuh, buat Putramu juga yang sudah gabung ya. Dan assalamualaikum juga untuk Pak Ustadz Abdullah El, Bapak Manda, ada Bapak Dimas di Nangaroro, Abang Asunto di Pawah, Mama Ina, Mama Ciko, Mbak Ramla di Buton bersama putra muster sayangnya ya. Selamat sore ya buat Karandi juga yang ada di Adonara ya, yang lagi mendengarkan suara saya di sana. Selamat sore kakak sayang, semoga sehat selalu. Dan buat Bapak Inggris di Mopongo, Bung Servas juga, ada Bung Sipri, ada Mama Yanti di Mulobea, Mama Ino di Mama, Mbak Erna di Dagalea, terus ada Bung Rehan juga, ada Mama Uce di Bukit Tangor, ada Mbak Endang juga di seputaran Kodim yang sudah lama menghilang, Uma Ceril di Buanawa, ada Bung Oris, ada Bung Maris, ada Kak Masin Dindona, Papa Asri di Woronio, Mama Hilda di Nanganasa, terus ada Opa Delodes bersama Opa Natalia yang ada di Kalimati, ada Kak, ada Bunda Ima di Maumere, Om Markus juga, ada Bung Riko, ada Mbak Widya, ada Nona Ati juga, ada Nona Ida juga, ada Nona Olin, ada Mama Antu dari sana, terus ada Bung Nano juga, Bung Papi di Waluwaru, Oma Deva di Jakarta bersama Bunda Deva juga, ada Mbak Viola di Makassar, ada Mbak Ayu di Maluku, di sana ada Mbak Puja, ada Bung Agus. Dan untuk seluruh pendengar setia RRI ND, salam dibagi rata, salam untuk semuanya yang lagi monitor. Buat Mbak Christine, terima kasih, selamat sore, salam Pro Dangdut.
0: Baik, sama-sama ya untuk Nursia yang ada di Maumbawa ya, untuk gabung-gabungnya. Dan yang belum bergabung silakan, yang masih kami nantikan

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Blue Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prodangdut.

0: Pro Dangdut Dangdutan adalah kita. Selamat sore juga untuk yang baru saja bergabung ya, mendengarkan Pro 1 RRI ND. Dan lagu-lagu dangdut masih terus mengudara untuk menghibur Anda pendengar yang masih setia bersama Pro 1 RRI ND, baik melalui terestrial dan juga RRI digital. Agak kita ke penelpon selanjutnya. Pro Dangdut, selamat sore.
1: Oh, selamat sore Pro Dangdut Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
1: Dengan Sipri dari Boawai.
0: Bapak Sipri di Boawai, bagaimana Boawainya? Sejuk atau panas kah?
1: Panas nih.
0: Panasnya, oke. Biar lagu-lagu dangdutnya
1: Iya.
0: didengar dan menghibur ya, yang lagi menikmati suasana panas. Oke, baik Bapak Sipri, lagu dangdut yang mana nih yang mau direquest, diminta?
1: Santa Hoki.
0: Santa Hoki, kalau masih boleh ya. Oke, untuk siapa lagunya, silakan.
1: Salam-salam untuk Ibu Elis, Mama An, Nona Oli, Nona Bia, Nona Ida, Nona Ibu Bapere, Nona Fia, untuk Om Pati, Om Akeri, Bu Marcel, untuk Bu Sepas, Putra Mus, Ramla, Nursia, Bapak Mambe, Ayu Dibai, untuk Mama Ida di Nangisnya, untuk Bang Galo di Jawa Timur, Sari di Banjarmasin, untuk Adi Jerry di ND, terima kasih. Untuk
0: siapa?
1: Ibu Lidia di Wonosobo.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Christine, selamat sore.
0: Sama-sama untuk Bapak Sipri yang ada di Boawai, salam juga ya. Untuk yang ada di Abu Lobo ya, Kakak Ivan bersama keluarga ya. Kalau ada waktu bisa bergabung kembali nih. Oke, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Dangdut adalah kita Mbak Christine.
0: Iya, Romlaka di Buton.
2: Bukan, ini Sari di
0: Banjarmasin. Sari di Banjarmasin, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Oke, baik. Pikirnya sudah pindah ke Jawa Timur, belum ya?
2: Nantilah, pindah-pindah ke Jawa Timur.
0: Mas Galu, ini bisa dikabari ya. Nanti katanya mau pindah ke sana. Oke, Sari, silakan nih lagu dangdut yang mana?
2: Lagunya Senada Cinta dari Iwan.
0: Tidak disiapkan. Ini saya informasikan.
2: Oh, tidak disiapkan kak.
0: Iya. Di playlistnya ada lagu dari Ayu Soraya, Cinta Berpayung Bulan. Kemudian Siska Halawa dengan Bohong. Mansur S Jam 7 ABCD dari Dina Mariana. Mala Agata Kopi Dangdut. Yeni Yeri Eria dengan Cinta Terbagi Dua. Yang mana?
2: Aduh, cinta terbagi dua, sakit dong.
0: Iya, sakit. Itu kan cuma lagu. Kalau yang dijalani tidak seperti itu, yang kan gak apa-apa.
2: Iya, cinta berpayung bulan aja deh.
0: Oke, cinta berpayung bulan. Untuk siapa, silakan.
2: Lagunya buat Mas Galuh, buat Bang Sipri juga, buat Mbak Ramla sama Putra Musnya, buat Bang Marse, buat semuanya aja, buat Bunda, makasih.
0: Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore, salam ke Banjarmasin ya untuk Mbak Sri ya. Sari, sorry ya Mbak Sri lagi. Jadi ingat Ibu Sri nih di Jawa Tengah juga nih. Oke, Bu Wigati juga di Bondowoso. Salah ya, Ibu Wigati di Jawa Tengah nih, Bondowosonya. Ada Mas Galunya ya di Jawa Timur. Selamat sore. Kemudian Bunda Dinda juga, Oma Dava juga yang ada di Jakarta. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore Pro Dangdut.

0: Erva, silakan untuk siapa lagunya? Ya,
1: salam yang pertama untuk Mbak Kristi dan Bung Presnya, selamat sore.
0: Makasih ya.
1: Bang Alek, Pak Lorenz, Mbak Kristi, Mbak Yohanes Loi, Mbak Yanti, Julia, Rehan, Fitri, Us, Bang Berantas, Om Kiri, Nusia, Demam Bawa, Papa Stefan, Bapak Lius, semuanya di level. Mbak dari Bogor, Bang Agus di Kepuan, Pak Markus Nyomere, Mak Oke, Pak Temus, Bang Maksi, Bang Asanto, Mbak Olin, Mbak Ima, Dewi Dia, di Ida, Bang Marta, Dewi Waria, Apa di Kupang, Bang Depa di Jakarta, Ramla di Buton, Bapak Pilih Waru, Mama Felda, Mbak Nasa, Sari di Banjarmasin, Bapak di Lordes, Ayu di Maluku, dan Bapak Pemandang dan masih jauh di Jakarta, dan semua teman-teman yang lagi santai pada hari ini dan akan selamat sore, selamat mendengarkan, terima kasih.
0: Sama-sama untuk Bapak Servas yang ada di Mau Ponggo, salam juga untuk Bapak Ingrid sekeluarga. Dan juga saya mau sapa nih untuk Ade Yeri yang ada di Datu Elu, kemudian juga Bapak Maksi di Indona, Bung Narwin yang ada di kilometer 6 ND, selamat sore, selamat berapa saja ya di sore hari ini. Dan juga yang lagi menikmati perjalanan, selamat menikmati perjalanan. Saya bingkiskan untuk Pak Ansar ya, bersama keluarga tercinta yang lagi menuju ke arah barat ya, kota Indi, mau menikmati akhir pekan di Kabupaten Ngada. Oke, Pak Ansar, hati-hati di jalan ya bersama keluarga, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat.
2: Masih mau digoyang?
3: Masih mau digoyang?
2: Tetap bersama dengan Pro 1 RRI Indi. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah key.

akan balas dendam. Orang kuat akan memaafkan. Orang pintar akan mengabaikan. Albert Einstein.

0: Anda masih bersama RRI ND di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan bagi Anda yang mau kembali bergabung ya, silakan. Kembali saya informasikan lagu-lagu yang masih tersisa nih pendengar RRI. Dari Titi Sendora dengan Keagungan Tuhan, Velsie Bermuka 2. Kemudian ada juga dari Dina Mariana, Pak Penghulu, Kristina dengan Sang Pujangga, Roma Irama featuring Riza Umami dengan Hatiku dan Hatimu. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Dangdut, adalah kita Ibu Cantik.
0: Iya, sore Oma. Bagaimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu.
0: Oke, senang dan bahagia dengarnya ya.
1: Oke, okay, ya, Oma juga bahagia dengar suara Ibu Cantik.
0: Oke, kita sama-sama bahagia ya, Oma.
1: Ya, sama-sama bahagia. Oke,
0: baik Oma, lagunya?
1: Lagu tadi yang kalau saya tidak salah dengar ya. Rinduku Rindumu tadi sudah diputar.
0: Yang mana Rinduku Rindumu sudah? Oke, tadi sudah diputar, Oma.
1: Oh.
0: Iya, Dol Sumbang itu dan Nini Karlina, Rinduku Rindu Kamu. Oke, mau ganti yang mana nih, Oma?
1: Coba dibaca ulang.
0: Ada dari Dina Mariana dari dengan judul lagu Pang Penghulu, Soto Mariam dari Jamal Mirdad, Alvita Alvia Gantengnya Pacarku, Roma Irama, Riza Umami, Hatiku dan Hatimu, bukan Rinduku Rindumu.
1: Hatiku. Oh, Hatiku dan Oh iya ya, Hatiku dan Hatimu.
0: Iya, pasti ini yang dicari ya.
1: Iya, yang dicari itulah. Okay. Sudah ditunggu dari tadi nih, hanya tidak masuk-masuk nih.
0: Yang
1: Roba pakai ini dulu baru dapat. Yeah. Kalau yang satu tadi tidak ketemu semua orang sudah, teman-teman sudah duluan semua.
0: Oke, okay, yang penting saya sudah hadirkan, terhibur toh, Oma.
1: Iya.
0: Oke, okay, untuk siapa nih, Hatiku, Hatimu?
1: Yang pertama tentu untuk Ibu Christine bersama operatornya lagi bertugas.
0: Makasih.
1: Selamat sore, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
0: Baik.
1: Nah, kopi balik untuk teman-teman yang sudah dari tadi, yang sudah lewat semua. Yang salam untuk ke Oma, terima kasih salamnya. Dan yang belum masuk juga, selamat sore, selamat mendengarkan.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga untuk Opa Kiril yang lagi dengar radio, selamat sore. Untuk pokoknya semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau sore hari ini, semuanya ucapannya selamat sore semuanya, selamat mendengarkan.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Ibu Cantik, selamat sore.
0: Sama-sama untuk Oma Seril ya yang ada di seputaran Boanawa. Oke, okay, kita ke penelpon selanjutnya.
2: Selamat bertemu lewat udara.
0: Oke, Yeri.
2: Tolong putarkan lagu yang berjudul Keagungan Tuhan dari Imam S. Arifin. Salamnya buat Ibu Christine bersama Bang Rian Valen Krianus. Semoga tetap semangat di studio sampai di penghujung acara. Salam yang lainnya ada, terima kasih untuk Ama Marcel atas senggolannya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk Bang Jabox di Talibura, Nano di Koting, Ida di Mage Tegar, Widya, Bunda Ima di Geliting, Abang Asonto, Abang Agus, ada Sipri di Boawai, Abang ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Boanawa, Teddy Indah di Bogor, Ibu Wigati di Wonosobo, Sari di Banjarmasin, Ramla di Buton Tengah, dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 RRI ND yang lagi pantau sore hari ini dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut. Buat Ibu Christine, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali ya untuk Yeri yang ada di Datu Elu ya. Tadi sudah saya siapkan Titi Sandora dengan Keagungan Tuhan. Oke, saya gantikan seperti yang direquest Imam S. Arifin dengan Keagungan Tuhan. Olin yang ada di Maumere, selamat sore, apa kabar? Kalau sempat ya bisa bergabung di sore hari ini ya. Halo, Pro Dangdut, selamat sore.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa kah?
3: Dengan Ramla Titin.
0: Ramla yang ada di Buton Tengah, disapa, dipanggil dari tadi baru masuk ya Ramla ya.
3: Iya.
0: Sibuk kah?
3: Iya.
0: Oke, baik. Silakan Ramla. Yang mau diminta lagunya.
3: Keagungan Tuhan.
0: Oke, Keagungan Tuhan sudah saya siapkan. Untuk siapa nih?
3: Nah, lagunya spesial buat yang tersayang ya, Petrobus Dinda Temali. Salam saya selalu sehat bersama keluarga. Ada Kak Nur, ada Kak Randi, ada Mas Galu, ada Sari, Bapak Manda, Mama Yanti, ada Yeri, Bapak Mika, Elma Deva, Oma Sheryl, dan Bang Servas, dan juga semua-semua lah buat ke Kristen. Terima kasih, selamat sore, sampai dangdut.
0: Oke, terima kasih kembali untuk

mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama

0: periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Khalil Nafis menginformasikan adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat Indonesia. Faktanya, klaim video Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Khalil Nafis menginformasikan program dana hibah dari Arab Saudi adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel mengenai program dana bantuan Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Suara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Khalil Nafis, dalam video terdeteksi dihasilkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Video tersebut dimanipulasi foto Khalil Nafis yang ada di laman resmi MUI. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Orang berjudi.
3: Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah

menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul, justru sebaliknya.

0: Selamat sore pendengar program saat ini manapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Sore ini kita kembali bersama di acara Ekonomi Digital. Dan pendengar, kami juga sudah siapkan ya salah satu topik yang akan kami bincang bersama narasumber yang juga sudah kami hubungi ya sore hari ini, terkait dengan peran ekonomi digital dalam pemulihan ekonomi daerah. Seperti kita tahu pendengar, bahwa transformasi digital saat ini bukan lagi sekedar tren, tetapi telah menjadi kebutuhan dalam mendorong pemulihan ekonomi daerah. Digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas, menciptakan peluang usaha baru, serta meningkatkan efisiensi dan daya saing masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Lalu sejauh mana ekonomi digital benar-benar berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat di daerah? Hal inilah yang akan kita bahas bersama narasumber Bapak Dr. Mansyur Abdul Hamid SEMM sebagai Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Flores ND. Selamat sore Pak Mansyur.
1: Ya, selamat sore Mbak Ni. Selamat sore juga para pendengar ada dimanapun saat ini mendengar suara RRI.
0: Baik, sore hari ini kita akan berbincang Pak Mansyur ya terkait dengan peran ekonomi digital dalam pemulihan ekonomi daerah. Bagaimana Anda melihat peran ekonomi digital dalam proses pemulihan ekonomi daerah dalam berbagai tantangan ekonomi digital saat ini Pak?
1: Kita mulai dulu ya, kita bicara masalah konsep dari ekosistem digital dari ekonomi itu. Sebenarnya kan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya. Salah satunya ada konsep yang namanya ekosistem digital inklusif berbasis kearifan lokal. Sebenarnya konsep ini itu menitik beratkan pada percepatan transisi dari sistem ekonomi konvensional ke digital tanpa meninggalkan akar budaya yang menjadi induk semangnya. Sebenarnya tujuan dari konsep ini adalah memperpendek rantai pasok atau supply chain dari produk asli Kabupaten ND ini agar keuntungan maksimal dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal maupun masyarakat luar yang ada di seluruh kawasan di Flores ataupun se-Indonesia. Ini ada beberapa cara pemulihan ya, kalau dilihat secara aplikasinya, bahwa kita melihat cara pemulihan ekonomi di Kabupaten supaya ada akselerasi percepatan ekosistem digital tadi, maka ada pemerintah yang pertama adalah digitalisasi UMKM pada produk unggulan. Salah satunya adalah digitalisasi UMKM dan produk unggulannya. Pemerintah perlu memfasilitasi pelaku untuk onboarding ke platform e-commerce atau media sosial. Dan strateginya berupa adalah pelatihan manajemen stok digital atau fotografi produk atau teknik pemasaran digital atau digital marketing yang secara kontinu diberikan kepada pelaku UMKM yang baik berada di akar rumput maupun UMKM yang memang menjadi startup UMKM yang akan berkembang. Nah, sebenarnya targetnya adalah, salah satu contohnya adalah, saya ngambil contoh adalah pengrajin tenun ikat, pengolahan kopi, dan yang ada di sekitar Danau Kelimutu atau daerah destinasi-destinasi yang menjadi support ekosistem dari percepatan pemulihan. Nah, ada beberapa produk kuliner yang khas memang menjadi keunggulan dari daerah tersebut. Nah, ada setelah digitalisasi UMKM dan produk unggulan, ada juga yang namanya transformasi digital pariwisata atau smart tourism. Nah, seperti memulihkan sektor pariwisata dengan memanfaatkan teknologi untuk memberikan rasa aman dan kemudian bagi para wisatawan. Dan ada beberapa strategi yang dilakukan ya kalau dilihat dari transformasi digital pariwisata ini. Pertama adalah penerapan sistem ticketing elektronik, ticketing dan promosi berbasis konten, video pendek dan platform global. Dan targetnya adalah beberapa kawasan destinasi tadi dan desa-desa wisata di sekitarnya itu dapat masuk kepada sistem tersebut, sehingga transformasi yang terjadi mereka bisa melihat secara detail yang ditawarkan oleh daerah-daerah destinasi tadi dan apa value-nya, apa keunggulannya, apa nilai tambah yang mereka dapat dari destinasi-destinasi tersebut.
0: Baik.
1: Nah, dari transformasi digital ada juga yang lain namanya digitalisasi sistem pembayaran. Jadi sekarang kan para wisatawan atau orang-orang juga tidak perlu memakai uang konvensional, karena sudah semua memakai mobile sehingga lebih mudah untuk terjadi proses transaksi yang lebih gampang dan memudahkan pelaku-pelaku UMKM baik ada di daerah ibu kota, Kabupaten MD ataupun daerah-daerah yang menjadi destinasi bisnis utama di akar rumput seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Baik, baik. Dari apa yang sudah Anda jelaskan nih Pak Mansur ya, dalam konteks masyarakat daerah kita ya, seperti penggunaan marketplace, kemudian media sosial, pembayaran digital, apakah ini sudah berdampak langsung pada peningkatan ekonomi pendapatan warga itu sendiri atau seperti apa nih Pak?
1: Sebenarnya kalau lihat pendapatan secara langsung, ya secara real sih pasti akan dapat, karena terjadi perputaran cukup cepat, ekonomi juga akan terjadi perputaran karena transaksi akan berjalan sangat singkat dan lebih efisien tanpa ada cost yang cukup besar bagi pelaku UMKM. Artinya ada ketersediaan infrastruktur pendukung, ekosistem pendukung, subsistem dari digitalisasi juga harus ada dan benar-benar tersedia, dan rangkaian jaringan ada di semua tempat di daerah Kabupaten NB dan secara keseluruhan ya, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan ataupun di tingkat desa sudah disediakan perangkat ekosistem pendukung dari subsistem digitalisasi tadi. Kalaupun seandainya itu tidak berjalan, tentu tidak berdampak secara ekonomi.
0: Baik.
1: Saya di contoh orang kalau melihat harga harga sembako atau harga komoditi-komoditi sekarang di pasar Wonogiri sudah disiapkan itu videotron, itu salah satu cara supaya masyarakat juga tahu tren terjadi yang di pasar dunia itu seperti apa. Karena kalau bicara masalah komoditi tentu juga perputarannya kan sangat cepat gitu, setiap menit juga berubah. Misalnya kan di dunia sana juga dampak pasar dunia juga berpengaruh terhadap pasar lokal, karena komoditi ini tulang punggung dari segala proses yang terjadi di dalam perputaran ekonomi juga. Nah, kalau itu berjalan maksimal, saya yakin semua bisa. Dan asumsi bahwa tidak ada hambatan, terus asumsinya adalah demografi atau ekosistem pendukung dari situasi kondisi tadi juga sangat mensupport.
0: Oke, baik. Jadi untuk di tingkat lokal kita sendiri ya, sektor apa nih Pak Mansur yang paling dirasakan manfaat ekonomi digital dalam meningkatkan penghasilan masyarakat itu sendiri?
1: Oke, ada beberapa contoh sih mungkin ada yang saya lihat yang ada di, kita juga meriset ya. Jadi kita ada beberapa riset saya dengan mahasiswa saya dan beberapa dosen juga yang kemarin beberapa kompetisi itu yang ada beberapa yang menang di hibah. Nah, ada sektor kerajinan, terus ada sektor pertanian, ada sektor pariwisata, itu menjadi sektor sektor kunci dari Kabupaten ND ini. Nah, contoh contoh implementasi dari sektor kerajinan misalnya kan, saya ngambil contoh aja industri kreatif ya, misalnya kan penjualan tenun ikat itu bisa melalui Instagram, melalui Shopee atau kolektif penenun di desa-desa sehingga bisa mensupport gitu. Itu pertama, dampak ekonominya begini. Jadi kalau contoh implementasinya seperti itu, dampak ekonominya adalah jangkauan pasar meluas hingga ke luar negeri, internasional, dan tidak hanya bergantung pada turis datang yang datang, tetapi dia bisa menjangkau semua kalangan. Itu dari sisi kerajinan atau industri kreatif. Yang berikutnya adalah dari sektor pertanian, seperti pemanfaatan platform digital untuk pemasaran kopi atau komoditi-komoditi lain, terus di daerah-daerah destinasi atau langsung dari petani ke kedai kopi di beberapa kota besar. Itu sebenarnya dampak ekonominya adalah menghilangkan tengkulak yang sehingga harganya itu di tingkat petani akan lebih meningkat seperti itu. Jadi mereka juga akan tahu seperti apa harga di pasar dan seperti apa yang harga ada di tengkulak. Terus yang kedua, dari pariwisata ada beberapa konsep yang akan dikembangkan adalah virtual tour Kilimutu dan pemesanan homestay melalui aplikasi booking.com atau di desa wisata beberapa tempat destinasi juga ada kerjasama dengan Traveloka atau lain-lain, jadi mereka bisa masuk ke dalam. Terus itu dampak ekonominya adalah peningkatan akupansi penginapan milik warga lokal secara terukur, sehingga kita tahu banyaknya respon apa yang akan diinginkan oleh orang pendatang tadi atau wisatawan terhadap daerah destinasi ini nih, apa meningkat atau tidak, tinggi tidak volume daftar kunjungannya, ada peningkatan atau tidak, atau beberapa destinasi-destinasi tadi kita bisa melihat tren yang terjadi dilihat dari platform yang tersedia tadi. Kalau pemesanan yang cukup banyak, artinya media sosial yang ditawarkan oleh pemerintah hal ini juga berhasil, atau swasta-swasta yang menawarkan jasa mereka juga akan dikatakan berhasil. Tapi kalau seandainya peminatnya juga rendah dari platform tersebut yang disiapkan, otomatis dampaknya juga terhadap proses perubahan ekonomi juga cukup lambat dan terhambat. Nah, dari sisi pemerintah juga ada penggunaan aplikasi Sikeren atau sistem pajak daerah digital juga itu akan membantu, karena sebenarnya itu dampaknya adalah, dampak ekonomi adalah kebocoran pendapatan asli daerah juga akan berkurang, dana bisa dialokasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur sebagai mensupport kondisi yang terjadi di berbagai macam daerah tadi, di desa-desa destinasi dari salah satu contoh ini. Nah, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi ya, misalnya kan pertama, tantangan yang pertama adalah ada tiga pilar infrastruktur yang harus disiapkan. Pertama, infrastruktur jaringan. Jadi kalau harus bisa dipastikan pemerintah juga mensupport dengan regulasi dan juga infrastruktur, memastikan sinyal 4G, 5G merata hingga beberapa pelosok desa wisata. Terus ada literasi digital, edukasi masyarakat agar tidak hanya menjadi konsumen digital tetapi juga produsen digital. Jadi dia bisa bukan hanya konsumen yang memiliskan melihat sesuatu yang ada di dalam, tapi dia sebagai produsen memberikan informasi secara digital kepada semua orang penikmat daripada media sosial tadi. Yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah logistik.

0: mensupport subsistem dari ekosistem digital tadi sebenarnya, seperti itu.
1: Baik, Pak Mansur, kita juga undang pendengar ya untuk bisa bergabung ya bersama kita. Silakan pendengar baik. RRI, bagi Anda yang saat ini sedang menggeluti dunia usaha ya, UMKM atau apapun itu, kami buka ruang untuk Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami di line telepon kami di 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Baik Pak Mansur, ini berbagai strategi dan juga tantangan ini tadi juga sudah dijelaskan. Sejauh ini Pak Mansur, apakah terdapat perubahan pola kerja nih atau sumber pendapatan masyarakat setelah mereka terlibat dalam ekosistem ekonomi digital? Sejauh ini seperti apa nih?
0: Oke, pertama secara real terjadi perubahan yang cukup signifikan ya. Akses masyarakat terhadap produk, terhadap apa itu juga akan sangat cepat. Contohnya ya, karena dampak dari, misalnya kan saya ambil contoh real aja, konsumsi kabupaten ini juga cukup tinggi terhadap produk produk yang disiapkan oleh platform digital seperti Shopee atau yang lain-lain ya, itu juga cukup tinggi. Dan terbukti adalah banyaknya just tip yang dibentuk di ND atau banyak sekali just tip itu yang dibuka aksesnya oleh pengusaha-pengusaha kecil UMKM tadi kepada masyarakat yang ingin mengirimkan barang. Itu juga berdampak terhadap ekonomi, karena di satu sisi proses perputaran uangnya berjalan, satu sisi adalah mempekerjakan orang-orang untuk bisa bekerja di daerah, di lokasi just tip tadi. Ini juga salah satu dampaknya terhadap masyarakat yang berakibat dari proses media digital ekonomi tadi. Terus yang kedua, apa yang terjadi di daerah-daerah tertentu, misalnya kan potensi-potensi yang dimiliki juga mudah diakses oleh beberapa orang di platform media yang lain. Misalnya mereka bisa dari Jawa bisa ngelihat yang mudah untuk memviralkan suatu destinasi atau suatu produk atau apapun. Sebenarnya kan tinggal pengelolaan dari masyarakatnya saja atau komunitas-komunitas tadi, atau seperti yang dilakukan oleh PLN ya kalau salah, rumah BMN itu. Nah itu sebenarnya kan salah satu cara anak-anak muda untuk membangkitkan minat orang berkreativitas dalam mempromosikan kearifan lokal, produk-produk lokal mereka untuk bisa dikenal dan diperhatikan oleh masyarakat luas tanpa ada batas, tanpa ada intervensi dari manapun, sehingga mereka bisa akses. Dampaknya juga ada pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang muda tadi. Jadi mereka bisa tahu seperti apa sih pasar, terus bagaimana orang-orang, minatnya orang ND ini membeli produknya apa gitu. Terus kalau dia produk, sayangnya juga ada beberapa platform media yang kadang-kadang belum mensupport itu. Terus beberapa jaringan yang tersedia di daerah-daerah tertentu yang tidak mendukung itu. Terus yang berikutnya adalah infrastruktur pendukung akses satu tempat ke tempat lainnya juga belum secara maksimal dilakukan, sehingga dampaknya juga cukup terhambat gitu kalau saya ngelihat.
1: Oke, baik.
0: Kalau secara ekonomi sih cukup berubah.
1: Secara ekonomi cukup berubah ya di daerah kita ya. Oke. Okay. Ya. Dan tadi menariknya tadi juga disinggung soal bagaimana peluang yang bisa dimanfaatkan anak muda dari ekonomi digital saat ini. Anda melihatnya sejauh ini seperti apa nih?
0: Ya, kalau kita ngelihat ya ada kita juga ada beberapa rencana aksi yang harus dilakukan ya. Kita Universitas Flores, kebetulan saya di Universitas Flores juga punya beberapa program, ada rencana aksi adalah salah satunya adalah ND Digital Village Transformation 2026. Itu sebenarnya adalah pertama kita mencoba bagaimana audit digital desa, melakukan pemetaan desa-desa yang memiliki potensi wisata seperti Dotsoko, Moni, atau Wologai terkait kesediaan sinyal dan kapasitas listrik. Itu juga menjadi faktor kunci karena faktor pendukungnya adalah itu. Terus yang kedua adalah pembentukan digital hero, menunjuk 3 atau 5 pemuda penggerak di setiap desa untuk dilatih menjadi admin media sosial dan pengelola platform pemesanan online. Hingga mereka juga tahu, misalnya ada pemesan, mereka sudah langsung tahu daerah-daerah tertentu yang memiliki potensi yang kuat. Terus penyediaan hub wifi, bekerjasama dengan penyedia layanan internet untuk memasang titik wifi publik di daerah sentra desa, balai desa, atau pusat informasi turis. Ini menjadi faktor kunci, karena kalau dia memiliki akses cukup mudah, tentu juga akan tidak menyulitkan mereka sih sebenarnya, kan akan memudahkan daerah-daerah tadi atau tempat-tempat yang menjadi potensi wisata tersebut. Nah, terus yang kedua adalah peningkatan kapasitas SDM yang perlu dibenahi.

0: benahi. Pertama adalah fokus pada edukasi masyarakat lokal agar mahir mengelola ekosistem digital. Karena ini menjadi faktor kunci, kalau ekosistem digital itu dikelola dan dikemas secara maksimal, terus masyarakat juga paham bagaimana mereka menjual yang baik. Kadang-kadang juga orang menjual tuh sangat konvensional, tapi kalau mereka tahu apa yang menjadi kebutuhan dari segmen pasarnya itu, ekosistem digital itu akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar untuk membantu mereka meningkatkan income-nya di suatu UMKM tersebut atau di beberapa wilayah tersebut. Nah, salah satunya adalah bisa saja kita juga Universitas Lora juga ada beberapa kali bikin workshop fotografi atau storytelling, mengajari warga cara mengambil foto produk UMKM mereka dan pemandangan desa yang menarik untuk Instagram atau TikTok. Karena media saat ini yang berkembang sangat cepat dan maksimal itu adalah TikTok. Nah, okay. TikTok itu menjadi faktor kunci dari semua platform media yang paling tinggi ratingnya di Kabupaten NU adalah di TikTok. Gitu. Ya, nah, okay. Sesudah itu ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter dan lain-lain. Nah, TikTok ini menjadi faktor kunci dan itu bisa disirakan. Terus yang berikut adalah pelatihan pengelolaan homestay digital, mendaftarkan rumah-rumah warga ke platform global seperti Airbnb, Traveloka dan Booking.com. Itu sebenarnya kan untuk membantu destinasi yang memang memiliki karakteristik, karena rata-rata wisatawan tidak terlalu suka yang modern, tapi dia lebih yang unik yang natural dari satu wilayah. Itu yang menjadi kekuatan seperti itu.
1: Baik, Pak Mansur, ini sudah ada yang bergabung ya bersama kita sore hari ini dari Pak Sam di Boawai. Masalah yang kami hadapi adalah kami memiliki usaha, tetapi kami bingung untuk menjual hasil produk kami. Dari yang dijelaskan tadi, ada aplikasi-aplikasi yang bisa membantu untuk menjual hasil produk kami. Dalam hal ini, kami harus seperti apa yang harus kami lakukan? Terima kasih.
0: Oke, sebenarnya ada beberapa hal ya saya menanggapi. Pak siapa tadi?
1: Pak Sam di Boawai.
0: Ya, terima kasih Pak Sam dari Boawai. Cukup bagus pertanyaannya. Satu sisi bahwa pengusaha atau pelaku UMKM itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus memiliki komunitas gitu. Dia harus memiliki jaringan yang cukup baik. Nah, misalnya kan begini. Antara satu wilayah dan wilayah lain memiliki kesamaan dalam satu potensi. Tentu dia akan membentuk kelompok atau komunitas tersebut. Nah, kelompok itu harus memiliki kekuatan yang cukup besar yang bisa merubah. Artinya bisa, apa yang dia rubah? Pertama adalah produknya bukan produk yang belum jadi, tetapi produk yang sudah jadi dan siap dipasarkan. Saya ingin dicontoh, kalau kita bicara masalah kakao, tentu coklat akan hasilnya adalah coklat. Nah, kalau kita menangkap coklat, semua rata-rata yang dijual komoditi kakao ini kan gelondongan semua. Nah, tetapi kalau bisa ada bentuk pelatihan dan ditawarkan kerjasama ke beberapa orang dan bentuk komunitas, misalnya kan komunitas itu yang akan membantu dan bekerjasama dan dinas terkait, misalnya penelitian perdagangan atau dinas koperasi, ini akan membantu memberikan pelatihan. Dan sebenarnya bukan hanya, ada banyak sekali yang bisa dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha tadi. Intinya pertama adalah harus membuka jaringan dulu dan komunitas. Dan tidak bisa bekerja sendiri. Kalau bekerja sendiri agak susah karena harus memiliki sumber daya yang cukup. Terus memiliki ekosistem pendukung subsistem tadi juga harus kuat. Kalau dia modalnya besar itu bagus, tapi kalau dia bagi modal kecil dia harus bisa bekerja sama dengan online. Saya ambil contoh, di ND itu ada berbagai macam minimarket kecil ya, seperti Alfamart, Indomart dan lain-lain. Cobalah dibangun kerjasama dengan pasar tadi. Nah, minimarket tadi juga harus bisa ada intervensi dari pemerintah bahwa semua produk lokal itu dijual di daerah tersebut atau dijual di minimarket tadi, sehingga pengusaha lokal ada berdampak secara langsung. Terus hasil komoditi atau hasil olahan itu bisa diterima di Alfamart, contohnya Alfamart atau minimarket-minimarket yang lain. Ini sebenarnya, tapi kalau kita ngelihat beberapa minimarket tadi itu hanya menjual produk yang memang dari luar, tidak ada yang dari lokal. Misalnya kan keripik pisang itu tidak ada tuh keripik pisang masuk ke dalam beberapa tempat itu dari ini kan jadi persoalan. Nah, kalau memang mau berkembang, ya artinya kan harus membangun mitra kerjasama. Ya sudah tawarkan, ini namanya startup ya, maksud kan bisa dampingi. Ini sebenarnya kan kembali ke pemerintah. Kalau pemerintah mensupport sistem tadi dengan regulasi yang baik, mewajibkan kepada pelaku-pelaku, majukan kepada aktor-aktor dari minimarket tadi untuk menjual produk lokal juga, artinya produk lokal tidak akan dibuang atau tidak akan pernah mati karena ada pasar yang sudah siap dan sudah ditutup. Sekarang kan sudah ada, kalau hasil hortikultura mungkin oke. Sekarang sudah ada yang namanya makan siang gratis itu. Dari program tersebut, itu kan otomatis semua hasil hortikultura juga akan diolah ke situ, akan berdampak menuju ke situ. Itu kalau untuk, tapi kalau industri-industri kreatif, harus ada yang namanya payung komunitas-komunitas, karena komunitas itu akan mensupport dan membantu membuka jaringan satu dan yang lain, nah, sehingga ada yang namanya market atau pasar yang akan dia tuju, begitu.
1: Iya, apalagi baru-baru ini sudah di launching ya NTT Mart ya, ya untuk betul, menampung NTT Mart. Ya hasil produk lokal masyarakat NTT seperti itu. Ini salah satu cara yang luar biasa oleh pemerintah untuk bisa membantu UMKM yang ada di NTT begitu ya Pak Mansyur. Ya, oke, kemudian ini juga ada dari Wati di ND. Ini sebagai perwakilan dari anak muda di ND. Kami butuh diberi literasi digital untuk bisa mengembangkan potensi dalam bidang ekonomi. Ini kami harus kemana? Apakah ada yang bersedia untuk memberi pelatihan bagi anak-anak muda di ND, misalnya organisasi-organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten ND? Seperti apa nih Pak Mansyur?
0: Oke, sebenarnya banyak ya. Misalnya kan kayak rumah BMN itu sebenarnya kan ada wadah untuk pelatihan, terus ada support kepada apa kepada pelaku-pelaku atau anak-anak muda yang kreatif. Terus yang kedua, beberapa dinas terkait yang memang mensupport seperti itu. Yang ketiga adalah lembaga perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi Universitas Flores itu sendiri sebenarnya kan ada klinik riset, ada beberapa yang berkembang di dalam yang membantu masyarakat bentuknya pelatihan-pelatihan. Tinggal hubungi saja dari lembaga perguruan tinggi tersebut dan kami juga akan bersedia untuk membantu. Pelatihan-pelatihan juga banyak. Bentuk pelatihan bisa saja macam-macam, seperti sebenarnya kami juga ada UKM ya, unit kegiatan mahasiswa, seperti pelatihan-pelatihan kepada pelaku-pelaku yang ingin memotret seperti apa, terus dia membuat storytelling seperti yang bisa diterima oleh masyarakat dan publik itu seperti apa. Itu memang sudah disiapkan gitu. Dan kalau Anda mau bisa langsung ke kampus atau bisa kontak ke kampus kami juga bersedia dengan senang hati kami akan, tapi tidak satu orang one by one tidak, tetapi bisa ada bentuk kelompok atau misalkan komunitas yang ada di sini gitu, komunitas ini ada di sini kita buat pelatihan, oke, nggak apa-apa, literasi digital sekaligus memberikan pengajaran kepada masyarakat gitu.
1: Baik, ini lanjutan dari Adewati tadi yang di NDK, apakah ada biaya untuk melakukan pendaftaran untuk mendapatkan pelatihan?
0: Biasanya kan tidak terlalu banyak sih ya, mungkin kayak kalau pendaftaran sih tidak semahal seperti apa yang dipikirkan. Artinya kan untuk kita, dari kita, oleh kita, untuk kita sendiri ya.
1: Berbagi ilmu
0: itu.
1: Ya.
0: Tapi kalau di kampus selama ini ada dana hibah, memang disiapkan oleh pemerintah, itu yang saat ini bergerak itu masih di para petani-petani ya. Kemarin ada beberapa teman yang dapatkan dana hibah tuh, ada yang sampai terakhir itu kepala LP2M, mantan kepala LP2M itu sekitar 3M. Itu berikan, salah satu efeknya adalah ke petani-petani gitu. Dan kemarin ada beberapa teman-teman yang dapat dana hibah sekitar 200 juta, 300 juta. Itu sebenarnya kan sudah disiapkan dan itu untuk membantu. Dan saya lihat ada begitu banyak persoalan karena awamnya, minimnya generasi muda itu terhadap informasi yang dapat, terus soft skillnya juga masih lemah, terus kemampuan dia mendapat informasi juga terbatas, terus dia tidak tahu tempat yang mana gitu, yang harus dia masuki, daerah mana, terus atau lembaga mana yang bisa mensupport mereka. Itu beberapa kelemahan. Kalau di kampus memang sudah siapkan lembaga UKM dan kita juga melatih beberapa mahasiswa. Nanti mahasiswa juga ini akan turun ke lapangan, berikan pelatihan. kemarin juga ada yang buat apa, buat hasil komoditi bisa jadi keripik, itu sudah banyak. Kayak seperti rembusa ya, rembusa itu kayak ada seperti apa namanya, makanan yang biasa, buah-buahan kecil yang biasa tumbuh di pinggir jalan. Dari hasil riset itu bisa terbentuk berbagai macam komponen-komponen, seperti bisa jadi obat nyamuk, bisa jadi jus, bisa jadi manisan. Itu sebenarnya kan seperti apa ya, maksud buah sirsak kecil yang warnanya merah-merah di pinggir jalan, atau memang merah atau kuning gitu. Biasanya kalau sudah tua dia jadi berubah jadi kuning, kecil-kecil gitu, kayak kelereng begitu. Itu sebenarnya hasil dari riset itu menunjukkan, oh ternyata banyak. Atau misalnya kan dari biji moke atau arak tadi bisa berubah jadi kolang kaling. Itu sebenarnya kita sudah, hasil risetnya sudah ada, cuman kan hasil riset ini tidak bisa kita publish keluar, itu pertama. Terus yang kedua, untuk sustainable kesinambungan dari riset tersebut, kita butuh investor, orang yang mau nggak menginvestasikan. Nah, saat pada saat kita menjelaskan tentang investasi tadi, nah mereka investor juga akan berpikir tidak bisa produksi itu dan terputus, tetapi harus continue. Misalnya kan kalau mau buka usaha coklat di Kabupaten ND, tentu dia harus tahu berapa banyak produksi kakao yang terjadi di ND itu, dan dia produksinya setiap bulan ataukah musiman. Nah, kalau musiman juga berdampak lagi. Nah, kayak sekarang kan di perbatasan antara Momere dan ND itu, di daerah sekitar dari Kota Baru ke Momere, ada namanya perusahaan Komestra. Itu penghasil dari ada kakao, ada mente, itu sudah ada di situ. Sebenarnya kan itu pengelolaan seperti coklat-coklat yang untuk memudahkan masyarakat, bisa untuk dipasarkan di Flores, bisa saja untuk dipasarkan di luar. Ini ada beberapa komoditi yang memang sudah dikembangkan di situ. Cuma pertanyaannya adalah, kalau kita mau mengarah ke produksi lagi lebih banyak, kita harus butuh investor yang bermodal besar seperti itu. Sebenarnya itu adalah kewenangan pemerintah ya, untuk mengarah ke situ.
1: Oke, jadi ini kewenangannya dari pemerintah, semoga bisa terjawab ya apa yang menjadi aspirasi ya dari masyarakat desa seperti itu. Oke, baik Pak Sam dan juga Adek Wati, ini sudah terjawab ya apa yang harus dilakukan, perlu dibentuk ya kelompok untuk siapa tahu dengan kelompok komunitas ini bisa mendapat hibah begitu ya Pak Mansur ya.
0: Iya, betul. Banyak dana-dana dari pemerintah yang disiapkan.
1: Oke, jadi tidak bekerja sendiri-sendiri nih ya UMKM ya, untuk dipasarkan kemana. Dan untuk Adek Wati ini bisa hubungi teman-teman di Unflor untuk bisa membantu untuk men-sharing berbagai pengalaman yang ada, untuk bisa mendapatkan pelatihan edukasi tentang digital ini ya. Oke, ini masih ada juga yang sudah bergabung. Selamat sore dari Bapak Wences di Nangaroro Raka. Di desa kami ada produk lokal seperti ubi, pisang, tetapi tidak ada oknum untuk memberi bekal untuk kami. Jadi apa bisa dari adik-adik yang berpengalaman masuk ke desa kami supaya boleh memberi pelatihan buat kami. Terima kasih. Bagaimana nih Pak Mansur?
0: Banyak yang berminat ya. Ya, saya juga tertarik juga ya setelah topik ini, jadi menarik juga karena ada banyak sekali persoalan yang harus bisa diselesaikan. Mungkin saya gibah kemarin, kita sudah ditutup, sudah di close ya tanggal 5 Januari kemarin. Itu adalah peluang kita untuk mendapatkan riset yang cukup banyak. Dari hasil riset tersebut ada yang namanya PMM pendampingan, terus ada yang PKM, itu program-program pemerintah untuk membantu masyarakat. Misalnya kan tadi seperti Pak Wenjis tadi, hasil komoditi seperti singkong dan lain-lain sebenarnya kan bisa diolah banyak gitu. Nah, nanti kami juga menyiapkan, kalau Bapak merasa tertarik dan perlu kami dampingi, kami akan bersedia. Bisa langsung di lain kampus atau di nomor saya, bisa langsung 081-239-562-564. Bisa, kami akan bantu Bapak Ibu. Nah, karena di situ juga kita ada timnya juga akan turun ke lapangan. Terus kita bulan Januari ini juga ada KKN yang akan beberapa pekerjaan dalam menghasilkan produk. Dan PKM tadi kemarin ada kritik dari pisang. Bukan pisang yang buah pisangnya, tapi pelepah pisang.
1: Dibuat
0: unik juga sih hasil itu. Jadi saya juga tidak berpikir. Terus ada beberapa yang hasil dari mahasiswa yang KKN itu menghasilkan produk dari bayam yang bisa jadi keripik, terus hasil-hasil itu semua hal-hal yang kecil, terus itu dijual, hasil kreativitas itu dijual dan kita tawarkan kepada investor, kepada orang-orang yang akan datang, kira-kira mau atau tidak gitu. Tentu mereka juga pertimbangan-pertimbangan ya investasi. Tapi minimal sebenarnya kan kita bisa bersinergi antara pemerintah, terus kedua pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu tidak bisa menghasilkan, tidak memiliki modal, tetapi memiliki pengetahuan, memiliki kompetensi yang bisa diberikan kepada masyarakat. Masyarakat sebagai objek yang akan dijadikan percobaan untuk membantu supaya produk itu bisa memiliki value dan nilai jual yang tinggi, sehingga bisa laku di masyarakat seperti itu. Terus pemerintah menyiapkan regulasi, menyiapkan infrastruktur, menyiapkan perangkat-perangkat supaya produk yang dihasilkan itu tidak mentok di masyarakat saja, tapi bisa lempar ke pasar. Bisa saja yang buat regulasi untuk supaya bisa bekerja sama dengan minimarket-minimarket kecil, bisa pasarkan. Terus dibuatlah digital marketing yang cukup besar, dan sehingga orang bisa tahu, oh produk ini memiliki ciri khas daerah Nangaroro atau daerah Nangapenda, itu khas gitu. Jadi tidak ada pada tempat yang lain. Seperti ubi nyobosi emang itu khas. Kalau pindah ke tempat lain jadi dia berubah gitu. Okay. Modelnya juga rasanya juga akan berbeda.
1: Jadi seperti produk itu dengan nama asli desa ya, atau kampung begitu ya, biar dikenal unik begitu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke, Pak Wences ini sepertinya masih mengetik ya. Nanti saya kirimkan nomornya ya. Pak Mansyur ya.
0: Siap. Okay, saya bersedia untuk membantu.
1: Oke, ini lanjutannya, kalau bisa tolong berikan gerakan produk lokal ini di desa kami. Ini sangat diharapkan ya. Oke, Pak Wences, nanti saya kirimkan nomornya Pak Mansyur. Dan ya, selain itu Pak Mansyur ternyata yang banyak sekali keluhan dari masyarakat ya. Ini menjadi tugas tidak saja dari kaum akademisi, tetapi ini pemerintah daerah, apakah mensupport apa yang menjadi keluhan ya dari masyarakat, semoga bisa terjawab ya. Oke, baik. Nah, sejauh ini Pak Mansyur, kendala apa yang paling sering dihadapi UMKM dan masyarakat desa dalam memanfaatkan ekonomi digital nih?
0: Oke, pertama adalah infrastruktur. Karena paling parah pada infrastruktur pendukung ini menjadi sesuatu kunci dan momok buat orang, semua orang yang ada di beberapa daerah di desa. Kecuali ya misalnya kan informasi yang disampaikan dan diterima, yang seharusnya kan bisa, misalnya kan pemerintah memiliki corong informasi dari platform digital, misalnya kan berikan kepada masyarakat, oh daerah ini komoditi ini ada harganya sekian. Jadi para investor atau para pedagang juga, produsen yang akan beli juga ada di situ. Pedagang-pedagang juga akan tahu daerah ini menghasilkan ini, daerah ini menghasilkan ini. Tapi hampir beberapa wilayah itu kelemahannya adalah infrastruktur pendukung dari digital tadi itu sangat rendah ya. Jadi susah, agak butuh waktu, butuh effort yang besar, butuh kemauan yang kuat untuk bisa bertahan gitu, untuk bisa sampai ke pasar.
1: Okay.
0: Pertama adalah pemerintah juga harus bisa diaudit, audit digital desa. Dia harus bisa memetakan benar-benar desa mana yang memiliki kekuatan-kekuatan terbesar. Terus ketersediaan sinyalnya, terus kapasitas listrik di masing-masing desa juga harus benar-benar ada. Dan aksesnya tidak pada saat dia telepon terus tiba-tiba putus. Ini kan jadi persoalan juga. Jadi sebenarnya kan ada di situ itu juga hambatan-hambatan.
1: Baik, dan yang terakhir nih Pak Mansyur, langkah sederhana yang bisa dilakukan agar masyarakat, khususnya anak muda dan juga pelaku UMKM ini bisa mulai terlibat dalam ekonomi digital saat ini.
0: Oke, pertama adalah kalau bicara masalah digital ini kan tidak bisa bergerak sendiri ya. Kalaupun dia bergerak sendiri tentu tidak sebesar pada saat kita bergerak bersama. Bentuklah komunitas-komunitas pendukung yang akan, misalkan komunitas pemerhati destinasi atau komunitas komoditi daerah ini gitu. Karena hal-hal yang menjadi kekhasan daerah atau keunikan satu wilayah itu menjadi kekuatan sangat besar dan mudah diviral oleh pelaku-pelaku platform media tadi. Saya kan, oh walaupun sebenarnya kan ya ada beberapa kesulitan, tetapi dengan continue secara terus-menerus, saya yakin orang muda ini bisa menggaungkannya dengan baik kepada semua platform media supaya bisa diterima produk mereka di tengah masyarakat, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Mansur ya, dan nomor kontaknya izin saya sudah kirimkan kepada Pak Wences tadi yang ada di Nangaroro dan beliau menyampaikan terima kasih dan akan dihubungi. Ya. Oke. Okay.
0: Siap.
1: Baik, pendengar dari perbincangan ini kita dapat melihat bahwa ekonomi digital memiliki potensi besar dalam mendorong pemulihan ekonomi daerah dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat asalkan kita didukung ya oleh literasi digital, infrastruktur yang memadai serta kolaborasi semua pihak. Semoga perbincangan kami sore hari ini menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk semakin adaptif dan produktif dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital di daerah kita. Sekali lagi terima kasih Pak Mansur untuk waktunya sore hari ini bersama Prosatu RRI ND. Salam sehat, salam sukses Pak Mansur.
0: Oke, siap. Terima kasih Mbak Christine. Ya. Sehat selalu, sukses untuk RRI. Topiknya cukup menarik ya.
1: Okay.
0: Banyak yang suka, kayaknya ada juga yang datang masuk ke saya juga banyak nih.
1: Jadi. Baik, terima kasih. Okay. Kita saling terima berkolaborasi ya. Selamat sore Pak Mansur.
0: Ya, selamat sore.
1: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita dalam ekonomi digital untuk edisi sore hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

digital seperti sekarang, promosi usaha tidak lagi terbatas pada spanduk atau dari mulut ke mulut. Media sosial dan platform digital telah membuka peluang yang lebih luas untuk memperkenalkan produk kepada banyak orang. Nih, bagi pelaku UMKM, manfaatkan media sosial untuk menampilkan produk terbaikmu. Unggah foto dan video yang menarik, berikan informasi yang jelas, serta bangun komunikasi yang baik dengan pelanggan. Dengan promosi digital, produk lokal dapat dikenal luas, menjangkau pelanggan baru, dan meningkatkan peluang penjualan. Bahkan, usaha kecil pun dapat bersaing dan berkembang melalui pemanfaatan teknologi yang tepat. Jadi, jangan takut ya untuk belajar dan mencoba. Mulailah dari langkah sederhana. Gunakan media sosial secara aktif dan jadikan dunia digital sebagai sarana untuk

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Attambua untuk mengikuti Warta Berita Daerah Corvinus 6.

0: Mabrur yang bermanfaat bagi masyarakat. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, Ketua TP PKK Pusat Tri Suswati Karnavian didampingi jajarannya, serta Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur Minriyati Astiningsih Lakalena melakukan kunjungan kerja di Kabupaten TTU dengan agenda PKK Peduli Kesehatan.
1: Ketua Umum TP PKK Pusat Nyonya Tri Suswati Karnavian didampingi jajarannya serta Ketua TP PKK Provinsi NTT Nyonya Mirdiati Astiningsih Lakalena melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Timur Tengah Utara dengan agenda PKK Peduli Kesehatan. Dalam kunjungan tersebut, PKK Pusat bersama Dinas Kesehatan TTU melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi siswa-siswa SMP sebanyak 450-an siswa. Ketua TP PKK Pusat Nyonya Tri Suswati menyampaikan bahwa PKK sangat perhatian terhadap kesehatan para remaja di TTU sehingga perlu dilakukan cek kesehatan gratis dan sosialisasi serta pencegahan penyalahgunaan narkoba ataupun obat-obat terlarang lainnya. Selain itu, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan screening TBC. Sosialisasi dan cek kesehatan bagi 450 siswa SMP sangat penting untuk investasi SDM TTU di masa depan, sehingga perlu para remaja putri menjaga kesehatan reproduksi dan cek kesehatan gratis supaya mencegah berbagai macam penyakit sejak dini.
2: Jadi PKK ini adalah suatu organisasi, ya, ini berjenjang dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai tingkat RT/RW, ya, kelurahan, kecamatan, sampai RT/RW. Ini mungkin tidak sadar anak-anakku sekalian bahwa ada ibu-ibu yang memperhatikan keluarga kalian. Bagaimana program-program

0: para bupati Teteu, Yosef Valentinus de los Lekebo, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa kedatangan Ketua TP/PKK Pusat, Nyonya Tri Suswati Karnavian dan tim sebagai penguat langkah Pemkab Teteu dalam menata kehidupan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Bupati Valen menyatakan bahwa kemajuan sebuah bangsa maupun sebuah daerah tidak hanya dibangun oleh gedung-gedung yang menjulang tinggi dan jalan-jalan yang terbentang, tetapi bertumbuh dari keluarga-keluarga yang sehat, berdaya, berakhlak, dan penuh kasih sayang. Dari Teteu, Steph Kosat melaporkan.
1: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah minta Pemkab ND untuk secara berkelanjutan menggelar event festival di ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Pelaku UMKM Kopi Bubuk Ratu asal Desa Gululada, Kecamatan Detusoko, berharap pemerintah Kabupaten ND terus menggelar berbagai festival dan kegiatan yang melibatkan masyarakat serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Menurutnya, kegiatan tersebut mampu menggerakkan roda perekonomian sekaligus membuka peluang promosi produk lokal. Direktur UMKM Kopi Bubuk Ratu, Sebastianus Benge, menilai setiap festival yang digelar selalu menarik banyak pengunjung. Kondisi ini menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus meningkatkan penjualan produk olahan mereka. Ia berharap pemerintah terus menggelar festival secara berkelanjutan karena menurutnya kegiatan-kegiatan tersebut sangat membantu pelaku UMKM mempromosikan dan menjual produk kepada masyarakat yang datang berkunjung. Sebastianus menjelaskan UMKM yang dikelolanya memproduksi kopi bubuk ratu yang berasal dari kopi lokal Detusoko. Produk tersebut dipasarkan dalam berbagai ukuran kemasan dengan harga yang bervariasi sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan konsumen.
3: Sebagai pelaku UMKM, tanggapan dari kami pelaku UMKM di Kabupaten ini yang sangat antusias dan sangat bersemangat karena mereka mengadakan festival ini. Karena itu juga salah satu jalan untuk memajukan pelaku UMKM di Kabupaten ini. Ya, harapan kedepannya ketika event ini berlanjut setiap tahun satu kali, ya bila perlu ya lebih meriah lagi lah. Keterlibatan lebih banyak pelaku UMKM dan seluruh masyarakat Kabupaten ini bila perlu hadir. Dan tidak perlu mesti di ruang tertutup semuanya di kantor-kantor, tapi harusnya di lapangan.
2: Menurutnya, keberlanjutan festival tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi masyarakat secara luas. Semakin banyak kegiatan yang menghadirkan pengunjung, semakin besar pula peluang peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha lokal di Kabupaten Ende. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital.

0: Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Alor sambut kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci, harapkan terwujudnya haji mabrur yang bermanfaat bagi masyarakat.
1: Pemerintah Kabupaten Alor secara resmi menyambut kepulangan 11 jemaah haji asal Kabupaten Alor yang telah menunaikan ibadah haji pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kedatangan para jemaah berlangsung penuh haru dan sukacita, disambut oleh pemerintah Kabupaten Alor serta keluarga yang telah lama menantikan kepulangan mereka ke tanah air. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Bali menyampaikan rasa syukur karena seluruh jemaah haji asal Alor dapat kembali dengan selamat, sehat dan lengkap setelah menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Menurutnya, kepulangan para jemaah menjadi kebahagiaan bagi keluarga sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Alor. Ia mengatakan, ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga proses pembentukan karakter dan peningkatan kualitas diri yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
2: Nilai-nilai yang Bapak Mama sudah peroleh di Tanah Suci seperti keikhlasan, kesabaran, disiplin, persaudaraan, dan kepedulian sosial harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang. Kemabruran haji hendaknya tercermin dalam perilaku, sikap dan kontribusi nyata kepada keluarga, masyarakat dan tentu kepada daerah.
1: Sementara itu, Kepala Tata Usaha Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Alor, Rahmat Bunga, menjelaskan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memberangkatkan 516 jemaah haji pada musim haji tahun ini, termasuk 11 jemaah asal Kabupaten Alor dan 1 petugas kesehatan. Menurut Rahmat, seluruh jemaah asal Alor mampu mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik hingga kembali ke daerah dalam kondisi sehat.
3: Alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama melihat jemaah haji kita pergi dalam keadaan sehat dan pulang dalam keadaan sehat. Pergi dalam keadaan lengkap, pulang dalam keadaan lengkap. Dan berikutnya pemulangan jemaah haji perlu diketahui bahwa jemaah haji tiba di asrama haji, tiba di Embarkasi Surabaya pada tanggal 22 Juni dan jemaah haji bertolak dari Surabaya pada tanggal 23 Juni transit asrama haji Kupang dan dilanjutkan dengan hari ini tanggal 24 tiba di Alor tepat pada jam 10.
1: Ia berharap para jemaah yang telah kembali dapat mempertahankan semangat ibadah dan nilai-nilai kebaikan yang diperoleh selama berada di Tanah Suci. Kontributor RRI SPA Alor, Maslan Bao, melaporkan.
0: Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar rakor tindak lanjut penyelesaian masalah keveteranan 2026 bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait veteran akan kepastian hak-haknya. Laporan Vence Zakarias.
4: Kepala Pusat Veteran Kapusvet Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Brigjen TNI Asep Tardiana Waki mengatakan masalah veteran di Indonesia sangatlah luas, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur di mana banyak veteran yang telah berkali-kali mengajukan haknya tetapi tidak terrealisasi. Banyak juga kasus yang menimpa mereka telah berjuang di Timur-Timur tetapi tidak mendapatkan tunjangan. Hal itu disampaikan Brigjen TNI Asep Tardiana Wagi kepada wartawan di sela-sela rakor tindak lanjut penyelesaian masalah keveteranan tahun anggaran 2026 yang berlangsung Kamis 25 Juni 2026 di Kupang.
5: Itu program dari Pusat Ketahanan Bencana berkaitan dengan penyelesaian masalah keveteranan. Jadi masalah keveteranan ini sangat luas. Yang pertama ini khususnya menyelesaikan masalah keveteranan. Banyak veteran-veteran yang khususnya di Kupang NTT ini yang mereka sudah berkali-kali mengajukan veteran namun tidak terrealisasi.
4: Sementara itu hal senar juga disampaikan Kasih Pers Korem 161 Wirasakti Kolonel Infanteri Ismulyono Triwidodo. Menurutnya banyak anggota veteran yang berjuang tetapi tidak mendapatkan tunjangan dan adanya manipulasi data. Untuk itu diharapkan lewat rakor ini dapat mendata secara benar dan teliti setiap persoalan veteran di Nusa Tenggara Timur.
6: Banyak yang ditemukan, jadi personel yang mendapat tunjangan itu bukan yang melaksanakan perjuangan, jadi ada mungkin ada manipulasi data, jadi mungkin di amanat Komandan Korem tadi juga sudah disampaikan. Jadi perlu ketelitian dan koordinasi antar instansi agar tidak terjadi di kemudian hari.
4: Sedangkan Kabid Pengawasan Nasional Kespampol Provinsi Nusa Tenggara Timur Frederick Bere meminta agar LVRI Nusa Tenggara Timur segera mendaftarkan organisasinya ke Kespampol Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga bisa diakomodir mendapatkan hibah ormas. Menurut Frederick, setiap ormas harus terdaftar di pemerintah guna mendapat dukungan dari Pemprov Nusa Tenggara Timur.
0: Ritual Ukunaran Bunak jadi awal rangkaian Festival Fulan Fehan keempat 2026.

0: Rangkaian Festival Fulan Fehan 2026 diawali dengan ritual Ukun Naranbunak yang berlangsung di Kampung Adat Duarato, Desa Duarato, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. Rangkaian ritual Ukun Naranbunak dikemas tradisi leluhur yang syarat makna menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Hadir langsung dalam ritual tersebut Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nyonya Tri Tito Karnavian, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pejabat Kementerian Luar Negeri, Loro Lamaknen, dan para tokoh adat. Pantauan RRI tiba di Kampung Adat Duarato, para tamu undangan disambut tarian likurai dan haseawaka yang dibawakan oleh kaum Makoan. Nai Duarato Yosef Mauleon menjelaskan dalam ritual Ukun Naranbunak, masyarakat menampilkan berbagai aktivitas budaya serta tradisi warisan leluhur dalam kehidupan sehari-hari dengan tradisi unik, yakni proses pengolahan benang dari kapas mulai dari dipisahkan lalu dihaluskan, dipintal, dan digulung menjadi benang sebagai bahan dasar pembuatan tais. Tidak hanya itu, proses menganyam, menumbuk jagung, dan pengambilan madu hutan juga ditampilkan dalam proses tersebut. Lebih lanjut, Nai Duarato menjelaskan, tradisi holek atau pengambilan madu hutan dan makan bersama secara adat di pelataran rumah adat suku Sobo Wai Oeleu sebagai simbol persaudaraan. Dikatakan momen Sadan Duarato bukan sekedar pesta makan, melainkan ritual pemersatu yang menguatkan ikatan sosial dan spiritual antar warga serta tamu.
1: Ini Sadan ini Sadan Bunak yang pertama untuk dua Lamaknen. Loro pertama Lamaknen itu dinobatkan di Sadan ini. Jadi kadangkala Pak Desa bilang begini, sebetulnya Lamaknen itu lahirnya di sini. Sehingga kadangkala saya bilang begini, kami ini kecil tapi besar dalam sejarah. Ya, karena banyak sejarah yang tersimpan di kampung adat ini. Terus di dalam tadi mungkin sudah lihat, itu ada ukir-ukiran. Ukir-ukiran itu melambangkan sebetulnya raja-raja pertama yang entah turun dari kayangan atau dari mana, tapi itu ada 8 raja. Itu yang mereka ukir. Dan itu ukiran itu tidak boleh putus.

0: Berita terakhir, Sekretaris KPA Belu, kita tidak bisa menutupi kebenaran lokasi penginapan di Belu tempat prostitusi terselubung.
1: Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Belu, Yosep Siri, mengatakan kita tidak bisa menutupi adanya indikasi praktek prostitusi terselubung di lokasi penginapan. Ia mengatakan sejumlah penginapan, hotel, homestay, kos-kosan, bahkan rumah penduduk di Belu menyediakan pekerja seks komersial PSK. Praktek prostitusi terselubung dilakukan setelah melalui transaksi dan dilakukan di lokasi penginapan. Para pekerja seks komersial bisa warga lokal, bisa juga dari wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan juga dari Pulau Jawa. Para pria hidung belang memanfaatkan jasa perantara menyediakan perempuan nakal untuk dikencani. Mengingat Kota Tembua, Kabupaten Belu, wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste sebagai daerah transit, praktek seks bebas terjadi.
2: Bukan seks itu. Orang dari Timor Leste datang biasanya baru kontak dari Kupang sana, mungkin ada segala macam itu tuh. Ini kan kenapa kita mau harus mencegah? Kita kan tidak tahu yang datang dari Timor Leste ini yang bersih kah atau dari Kupang datang ini yang bersih tempat transaksi di Kabupaten Belu. Soalnya misalnya di tempat-tempat homestay atau penginapan memang ada beberapa lokasi yang kita selama ini pantau di homestay misalnya atau di hotel-hotel, nah ada juga tempat yang mereka tampung PSK secara tetap, Kilo 4, Kampung Jati. Yang terkena HIV itu cuma satu. Dari tahun ke tahun tetap satu itu, saya dilokalisasi situ. Karena kita tidak bisa menutupi bahwa di komisi itu ada. Ini kan pembarang, nama ini kan namanya istilah seperti itu. Karena misalnya kontaknya mau di mana, komisi pasti ada.
1: Pemerintah daerah Belu melalui leading sektor terkait Dinas Pariwisata Belu, Satuan Polisi Pamanpraja, Satpol PP, dibantu unsur kepolisian melakukan razia tempat-tempat penginapan yang dicurigai tempat prostitusi terselubung. Kebanyakan tidak ditemukan adanya praktek asusila tersebut, dikarenakan sudah ketahuan terlebih dahulu informasi razia akan dilakukan petugas.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketua TPPKK Pusat Tri Suswati Karnavian didampingi jajarannya serta Ketua TPPKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mindriati Astiningsih Lakalena, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten TTU dengan agenda PKK Peduli Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Alor sambut kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci, harapkan terwujudnya haji mabrur yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Yanti Kima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Pendengar RRI, selanjutnya kami juga akan kembali mengupdate informasi terkait dengan cuaca. Kami sudah terhubung bersama Prakirawan BMKG Kabupaten Siga, ada Juan Idar Janata. Baik, Juan, silakan informasi Anda terkait dengan cuaca edisi hari ini seperti apa?
1: BMKG Siga akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Siga, ND, dan Agikeo untuk esok hari Sabtu 27 Juni 2026. Untuk kondisi cuaca secara umum dari pagi, siang hingga sore dan malam hari, diperkirakan cuaca di ketiga wilayah adalah cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 5 sampai 28 km per jam. Sementara itu, untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara dan perairan selatan Flores berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau masuk dalam kategori rendah. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih serta bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, waspadai potensi angin kencang yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Kami juga menghimbau agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRKND.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Juan. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitasnya.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa seruan azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.48 menit waktu Indonesia Tengah. Rangkaian lagu-lagu religi akan kembali kami hadirkan untuk Anda sambil kita nantikan seruan azan maghrib.
1: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
2: Ummu Salamah adalah istri Rasulullah yang dikenal bijaksana dan cerdas. Dalam perjanjian Hudaibiyah, sarannya menjadi solusi penting bagi Rasulullah ketika menghadapi situasi sulit. Ia menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan ketenangan berpikir adalah kekuatan besar seorang perempuan. Pendapatnya dihargai dan didengar. Ummu Salamah mengajarkan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan dan kehidupan sosial umat.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Pernahkah Anda membayangkan salat di atas laut yang biru? Di kota Jeddah, Arab Saudi, berdiri Al-Rahma Mosque yang lebih dikenal sebagai Masjid Terapung. Disebut demikian karena saat air laut pasang, masjid ini tampak seolah-olah mengapung di atas permukaan Laut Merah. Dibangun pada tahun 1985, masjid ini memadukan arsitektur klasik Islam dengan sentuhan modern. Saat matahari terbenam, cahaya jingga yang memantul di permukaan laut menghadirkan suasana ibadah yang begitu menenangkan. Masjid ini menjadi bukti bahwa spiritualitas dan juga keindahan alam bisa berpadu dalam harmoni yang luar biasa.

0: Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Kiranya ibadah Anda hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu.
1: Di pagi hari itu adalah bentuk karunia ilahi yang nyata dan harus kita syukuri. Kalam-kalamu meronakan penglihatan, membuat syukurku tak pernah henti. Untukmu selalu Zat yang Maha

RIND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, tokoh asal Kufah, Irak ini ahli dalam bidang matematika, astronomi hingga geografi. Berkat karyanya tentang solusi sistematis dari persamaan linear dan kuadrat, Ibnu Musa Al-Khwarizmi lantas diberi titel Bapak Aljabar. Buku besar lainnya juga termasuk kitab surat Al-Ard tentang rekonstruksi planetarium.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

menjelang malam. Kami juga akan kembali memperbarui sejumlah informasi ke ruang dengar Anda, pendengar RRI. Dan ini dari informasi yang kami siapkan ini, pendengar RRI, terkait dengan beberapa gaya hidup ya, yang mungkin selama ini kita sudah jalani, tetapi tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang tentunya perlu kita sadari bersama terkait dengan cara kita ya untuk memperkuat ekonomi kreatif ya, pendengar RRI. Dan salah satu informasinya pendengar ya akan kami hadir

Pendengar, banyak dari kita yang memiliki kebiasaan ya untuk membiarkan peralatan elektronik tetap tercolok di stop kontak. Namun pendengar, tahukah Anda kebiasaan membiarkan peralatan elektronik tetap tercolok di stop kontak ini meski tidak digunakan, ternyata bisa berdampak pada membengkaknya tagihan listrik. Nah, ini ya kebiasaan kita yang seringkali tanpa kita sadari ya, mungkin kebiasaan kita mencolok ya stop kontak ya, yang tentunya tidak kita gunakan dan tetap membiarkan, dampaknya adalah membengkaknya tagihan listrik. Perlu diketahui pendengar, dirangkum dari laman Mirror, nyatanya banyak perangkat elektronik tetap mengkonsumsi daya meskipun berada dalam kondisi standby atau mode siaga. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri untuk mengurangi penggunaan energi, mulai dengan mencopot peralatan rumah tangga atau alat elektronik dari stop kontak sesaat setelah tidak digunakan. Setidaknya pendengar ya, ada beberapa jenis perangkat elektronik yang dikenal tetap menyedot listrik meski sedang tidak aktif. Di antaranya konsol game. Nah, konsol game ini menjadi salah satu perangkat dengan konsumsi daya standby yang cukup tinggi. Dalam kondisi siaga misalnya, perangkat ini tetap aktif untuk menerima pembaruan sistem atau aktivasi jarak jauh. Pakar Energi Nasional Insulation Supply Mitchell Ray menyebutkan konsol game yang terus tersambung ke listrik bisa menghabiskan biaya hingga sekitar kurang lebih $30 per tahun. Karena itu, pengguna disarankan mematikan konsol langsung dari stop kontak setelah selesai digunakan. Selain itu ada komputer desktop, juga termasuk perangkat yang sering dibiarkan dalam mode siaga agar lebih cepat digunakan kembali. Namun pendengar, kebiasaan ini ternyata dapat menambah konsumsi listrik tahunan. Para ahli energi memperkirakan komputer yang terus standby bisa menambah tagihan listrik sekitar 10 euro hingga 15 euro per tahun. Selain itu, meski terlihat sepele, microwave juga tetap menggunakan daya listrik untuk menjaga tampilan jam digital tetap menyala. Konsumsi dayanya memang kecil, tetapi jika dibiarkan terus-menerus, tetap berpengaruh pada tagihan listrik. Nah, yang berikut ya, pendengar, perangkat elektronik yang bisa menyebabkan kenaikan listrik ya, televisi modern. Ini umumnya memiliki mode siaga untuk mendukung fitur seperti tampilan jam, sensor, atau proses booting yang lebih cepat. Namun fitur ini tetap membutuhkan daya listrik nih, pendengar. Karena itu, mencabut televisi dari saklar saat tidak digunakan, ini menjadi salah satu langkah efektif untuk mengurangi konsumsi listrik rumah tangga. Peralatan rumah tangga yang juga menyebabkan dampak ya listrik mengalami kenaikan, di mana peralatan yang sudah berumur seperti kulkas lama ini umumnya lebih boros energi dibandingkan model terbaru. Komponen yang mulai menurun performnya membuat kebutuhan daya menjadi lebih besar. Nah, sebagai gambaran umum pendengar, kulkas berusia 10 hingga 15 tahun bisa mengkonsumsi sekitar 100 hingga 200 kWh per bulan, tergantung kondisi dan juga mereknya. Dan untuk mengganti perangkat lama dengan model baru yang lebih hemat energi, dinilai bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menekan pengeluaran listrik. Dengan membiasakan mencabut kabel elektronik dan juga memilih perangkat yang lebih efisien, masyarakat bisa menghemat tagihan listrik sekaligus membantu penggunaan energi yang lebih bijak. Informasi ini pendengar kami kutip dari

0: Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pernahkah Anda merasa tubuh Anda terasa lelah setelah tidur seharian? Memang kadang ya, kita juga pernah mengalami hal tersebut ya, walaupun kita sudah tidurnya teratur, kemudian tidur siang, setelah kita bangun kita juga masih merasa lelah. Dan apa yang menjadi penyebabnya, pendengar? Setelah menjalani pekan yang padat dan juga melelahkan, akhir pekan seringkali ya dijadikan ajang balas dendam untuk tidur seharian, dengan harapan tubuh kita juga akan kembali segar dan juga bertenaga saat terbangun. Namun pendengar, tidak jarang yang terjadi justru sebaliknya. Banyak orang mengeluhkan tubuh yang terasa semakin lelah, semakin lemas, bahkan kepala menjadi pusing setelah tidur dalam waktu yang sangat lama. Mengapa fenomena ini bisa terjadi ya pendengar? Para ahli kesehatan menjelaskan bahwa tidur berlebihan atau oversleeping dapat mengacaukan ritme sirkadian, yaitu jam biologis internal yang mengatur siklus bangun dan tidur tubuh manusia. Jam biologis tubuh bertugas mengirimkan sinyal ke sel-sel tubuh kapan harus bertenaga.

0: olahraga dan kapan harus beristirahat. Nah, ketika kita tidur jauh lebih lama dari durasi normal, yaitu 7 hingga 9 jam untuk orang dewasa, jam biologis ini akan mengalami disorientasi. Akibatnya, tubuh mengira bahwa kita masih berada dalam mode istirahat yang dalam, padahal matahari sudah tinggi. Nah, pendengar, proses metabolisme dan juga pemakaian energi di dalam sel menjadi lambat, sehingga memicu rasa lemas dan ngantuk yang berkepanjangan meskipun kita sudah terjaga. Selain itu, tidur seharian juga membuat tubuh kita berada dalam posisi diam yang terlalu lama. Kurangnya pergerakan ini menyebabkan aliran darah menjadi kurang lancar dan otot-otot tubuh menjadi kaku yang kemudian diterjemahkan oleh otak sebagai rasa lelah fisik. Faktor lain yang sering diabaikan saat tidur seharian adalah dehidrasi. Selama tidur dalam durasi panjang, tubuh tidak mendapatkan asupan cairan selama berjam-jam, sementara proses respirasi dan juga penguapan alami tetap berjalan. Nah, pendengar, akibat dari tidur terlalu lama, kekurangan cairan ini membuat volume darah menurun, sehingga pasokan oksigen ke otak dan otot berkurang. Nah, efek langsungnya dari kondisi ini adalah rasa pusing dan lemas saat kita pertama kali bangkit dari tempat tidur. Oleh karena itu, pendengar, para pakar medis menyarankan untuk tetap menjaga jadwal tidur yang konsisten, bahkan di hari libur. Membayar hutang tidur sebaiknya dilakukan dengan tidur lebih awal di malam hari, bukan dengan memperpanjang durasi tidur hingga siang hari. Jika tubuh terasa lelah di siang hari, batasi dengan beristirahat singkat selama 20 hingga 30 menit saja demi menjaga kebugaran tubuh secara optimal. Informasi ini pendengar kembali kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: later.
1: Astaga, so siang.

dalam sekejap, nyawa

0: arti dari motif lawung gajah, alat penunggang bagi para dewa. Lawung gajah ini khususnya bagi mereka yang menopause tidak bisa kerja, orang tua yang sudah usia lanjut.
1: Tenun ikat bagi warga masyarakat di Pulau Flores maupun NTT merupakan sebuah kearifan lokal warisan leluhur. Hampir setiap kabupaten memiliki motif dan corak tenun ikat masing-masing. Bahkan dalam satu kabupaten, setiap wilayah juga memiliki motif sendiri. Motif tenun ikat Lio sebenarnya menceritakan segala bentuk kehidupan masyarakat yang diturunkan melalui cerita lisan secara turun-temurun. Adapun Dona, di desa Manulondo, nama sebuah tempat di Kabupaten Ende yang sejak dulu terkenal dengan kerajinan tenun ikatnya. Salah satunya adalah lawo atau sarung gajah yang nyaris punah. Teresia Ngeni, yang merupakan ketua kelompok tenun ikat tradisional Kapokale atau dalam bahasa Indonesia mengayomi, saat dijumpai di pondok rumah sederhananya yang berdinding bambu, tangannya masih lincah mengikat motif di benang. Di usia senjanya, matanya pun masih awas memperhatikan jari jemarinya melilit tali dari daun gebang pada benang membentuk motif. Ia pun menjelaskan tentang filosofi dan tahapan pembuatan dari sarung gajah ini, yang konon katanya hanya dapat ditenun oleh wanita yang sudah menopause atau berusia lanjut.
0: Kalau kita bikin sarung, itu kita pertamanya itu benang dulu. Tapi misalnya ini seperti ini yang kamu butuhkan, ini maksudnya mesti dengan relunggoru. Jadi kita mesti kumpulkan benang ini, kapas dulu. Kapas itu diproses dengan caranya pintal. Sesudah itu pintal baru di ini lungsi. Lungsi habis itu baru diikat. Sesudah ikat itu nanti misalnya seperti ini, kalau mau butuh motifnya gajah ya, jadi kita ikat motif gajah. Jadi kalau ini mana-mana saja ya, apa yang kita mau. Jadi kalau dengan alatnya seperti ini, alat apa, alboy lelu, goa dalam bahasa lokal, goa. Habis itu sesudah itu ikat. Goa itu dia punya alatnya itu namanya dao. Habis kalau yang untuk ini ikat itu alatnya namanya meka. Meka peru. Jadi tau alat tau petegi noot apa daun gebang taliboro. Jadi sesudah itu sudah ikat habis baru dibuka dan dicelup, celup biru. Sesudah celup biru, ini celup biru pakai pastel ini nilam, itu apa taru. Habis itu sesudah itu celup habis biru habis, ini dipasang lagi dengan alatnya itu meka, baru di atur motif habis, ini baru dibuka, angkat kembali, habis itu baru ini proses perminyakan itu dengan minyak kemiri, misalnya kalau air abu dapur, ini minyak kemiri, ini baru dengan bumbunya itu dari daun ini loba, habis itu jemur. Baru ini celup dia sampai habis minyaknya itu yang kita sudah ukurkan itu satu gelas itu sampai habis. Misalnya kalau hari ini belum kering, belum habis, jadi ulang lagi sampai besok sampai selesai itu ukurnya minyak itu satu gelas. Jadi sesudah itu jemur sampai satu atau dua minggu, baru di ini celup lagi celup merah, celup merinda. Habis celup itu, sudah celup habis, ini celup itu sampai 8 kali. Dan 8 kali itu bukannya ini dalam satu kali tumbuk, bukan. Misalnya satu hari ini kita tumbuk, besoknya kita jemur, kering dulu, baru tumbuk lagi, baru celup lagi sampai 8 kali. Sesudah itu, kalau sudah selesai, dijemur kering sampai dengan 2 atau 3 bulan, kita baru ini buka. Baru dalam bahasa lokal di sini bilang dera. Buka tadi, dera. Habis itu baru dipasang lagi dengan alat untuk tenun. Mungkin ya kalau satu lembar itu bisa dengan ya sekitar 2 tahun lebih itu tuh.
1: Adapun keunikan lain dari sarung gajah ini juga diungkapkan oleh Katarina Dadi, sekretaris kelompok tenun ikat tradisional Kapogale yang dijumpai di pondok yang sama.
2: Motif lawung gajah ini dia tidak pakai sembarang, dan kalaupun pakai pada saat melayat orang mati, kepalanya mesti ke bawah dan kakinya ke atas. Kalau kepalanya ke atas, takut ini macam arwah orang mati itu akan ikut lagi dengan kita pulang ke rumah. Jadi kalau maknanya itu saat lawung gajah yang kita pakai pergi ini melayat orang mati.
1: Pendengar, untuk menghasilkan satu lembar sarung gajah tidaklah mudah. Membutuhkan proses yang cukup panjang, bisa memakan waktu sampai 2 tahun. Karena bahan-bahan yang digunakan berasal dari alam dan proses pembuatannya secara manual. Adapun sanksi yang bisa terjadi ketika melanggar aturan yang dipercayai oleh masyarakat setempat, seperti yang diungkapkan oleh Teresia Ngeni.
0: Ikat sembarang karena kita tidak tahu, jadi ada sanksinya itu dari ini ikat sembarang itu lawung gajah. Seperti ini macam kena asam urat, atau ini tangan tuh gatal-gatal seperti orang kena kudis. Ya, seperti itu kalau ada itu sanksinya.
1: Pendengar, sayangnya kecantikan kain tenun ikat gajah asal Ndona ini terancam punah di tanah asalnya. Karena sulitnya mendapatkan bahan alami, proses pembuatannya yang rumit dan memakan waktu yang panjang, sehingga rendahnya minat generasi penerus. Di akhir perjumpaan kami, Katarina Dadi memiliki harapan yang besar untuk generasi muda agar dapat mempertahankan mahakarya alami yang nyaris punah.
2: Saya mengajak ini orang muda, wanita-wanita muda yang masih kreatif, supaya bisa mengembangkan atau bisa mempertahankan budaya tenun ikat di Desa Manulondo ini dengan kuat dan baik. Biar motif-motif yang untuk tenun ikat di Desa Manulondo, di Ndona ini tidak punah, supaya kita punya kreatif atau budaya orang tenun ikat Ndona tetap berkembang dan jaya dan bertahan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akhiri kebersamaan kita ya dalam rangkaian acara di Florata Sore untuk edisi hari ini, pendengar RRI, 26 Juni 2026 ya maksud kami. Dan akhir kata, saya Christine Senda bersama operator studio Rian Valen Krianus undur diri dari ruang dengan Anda. Selanjutnya Anda kembali akan ditemani rekan kami Antonia Nona di Florata Malam. Tetap bersama Pro 1 RRI, ini kanal informasi dan inspirasi.

hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Terima kasih saat ini masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi ya. Dari kawasan Nurin Indi bersama saya Nia dan juga rekan operator ada rekan saya Dev Rivaldi menemani Anda di Florata malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, kami hadirkan informasi-informasi untuk Anda di edisi Jumat ya 26 Juni 2026. Musik informasi hingga kami ya jelang ya nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Oke, tentunya informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada,

Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menanggapi santai kabar yang menyebut dirinya masuk kandidat kuat Direktur Jenderal WHO dan ia disebut berpeluang menggantikan Tedros Adhanom Ghebreyesus yang masa jabatannya berakhir pada Agustus 2027. Saat diminta tanggapannya mengenai kabar tersebut, Menkes Budi hanya memberikan jawaban singkat bernada canda. Dan ini pendengar ya, diketahui bahwa nama Menkes Budi Gunadi Sadikin muncul dalam laporan Health Policy Watch ya, yang terkait persaingan menuju kursi Direktur Jenderal WHO. Laporan itu menyebut sedikitnya 12 nama dibahas jelang pembukaan proses nominasi pada April 2026. Dan ia juga dinilai memiliki posisi strategis untuk menjembatani kepentingan negara berkembang dan negara maju dalam berbagai isu kesehatan global. Meski secara historis pemilihan Direktur Jenderal WHO kerap mempertimbangkan rotasi kawasan, sejumlah sumber menyebut faktor tersebut kini tidak lagi menjadi pertimbangan utama.

persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, crown gigi merupakan salah satu prosedur perawatan gigi yang bertujuan untuk melindungi dan mengembalikan bentuk gigi yang rusak, rapuh atau telah mengalami perawatan tertentu. Nah, dengan tindakan ini Anda dapat mempertahankan struktur gigi agar dapat tetap berfungsi ya optimal dalam jangka panjang. Prosedur crown gigi ini juga sering direkomendasikan ketika gigi sudah tidak cukup kuat ya, hanya dengan tambalan biasa. Nah, selain crown gigi ini, Anda juga dapat melakukan berbagai layanan perawatan lain ya, seperti cabut gigi di damesia apabila kondisi gigi sudah tidak dapat dipertahankan dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Nah, pendengar, manfaat melakukan crown gigi di damesia ini ada yang pertama, yaitu melindungi gigi yang rapuh dari kerusakan, memperkuat struktur gigi yang lemah, meningkatkan tampilan dan estetika gigi, melindungi gigi setelah perawatan, saluran akar, membantu meningkatkan fungsi mengunyah, solusi jangka panjang restorasi gigi. Nah, itu dia pendengar Pro 1 ya. Dimanapun Anda berada, berbagai manfaat jika Anda melakukan crown gigi di damesia.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, duduk terlalu lama ya, kini menjadi kebiasaan yang semakin umum di tengah gaya hidup modern. Nah, aktivitas bekerja di kantor, belajar di depan komputer, hingga penggunaan gawai dalam waktu panjang membuat banyak orang menghabiskan sebagian besar harinya dalam posisi duduk. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya perilaku sedentari ya, atau minim aktivitas fisik. Nah, gaya hidup yang kurang bergerak ini dapat berdampak langsung ya pada berbagai fungsi tubuh, terutama jika berlangsung terus-menerus setiap hari. Nah, kurangnya aktivitas fisik dapat memengaruhi metabolisme tubuh secara signifikan. Jadi, saat tubuh terlalu lama diam, pembakaran kalori menjadi lebih lambat dan kemampuan tubuh mengelola gula serta lemak juga ikut menurun. Akibatnya, duduk dalam durasi panjang dapat meningkatkan risiko obesitas, penumpukan lemak berlebih yang terjadi dalam jangka panjang juga berpotensi memicu penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2. Nah, pendengar ya, selain berdiri, berjalan, peregangan ringan juga sangat dianjurkan selama bekerja. Gerakan sederhana pada leher, bahu, punggung, dan kaki dapat membantu mengurangi dampak negatif ya dari kebiasaan duduk terlalu lama. Menjaga tubuh tetap aktif ya, tidak selalu harus melalui olahraga berat. Dan kebiasaan kecil seperti sering bergerak ya, melakukan peregangan dan juga mengurangi waktu duduk dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan jangka panjang.

0: akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tahu.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jokin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedang

Terima kasih pendengar, saat ini masih stay bersama kami Pro 1 RRI ND ya. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pendengar, sarapan ya. Sarapan merupakan sumber energi pertama yang dibutuhkan tubuh setelah beristirahat selama semalaman. Dan kebiasaan ini memegang peranan penting dalam mempersiapkan tubuh agar siap menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Saat tidur, tubuh tetap menggunakan energi untuk menjalankan fungsi-fungsi vital ya, seperti pernapasan, sirkulasi darah, dan juga proses metabolisme. Karena itu, tubuh memerlukan asupan energi baru pada pagi hari untuk mengisi kembali cadangan yang telah digunakan. Meski memiliki manfaat besar, masih banyak orang yang kerap melewatkan sarapan ya. Alasan yang paling umum adalah keterbatasan waktu akibat rutinitas pagi yang padat seperti terburu-buru berangkat kerja atau sekolah. Nah, pendengar ya, melewatkan sarapan dapat berdampak pada penurunan performa tubuh di pagi hari. Seseorang bisa lebih cepat merasa lemas ya, sulit berkonsentrasi serta mengalami penurunan fokus saat menjalani aktivitas. Sarapan sederhana tetap bermanfaat selama kualitas gizinya terjaga dengan baik. Membiasakan sarapan sehat ya setiap pagi dapat membantu menjaga energi, meningkatkan produktivitas, dan juga mendukung kesehatan jangka panjang.

Apakah Anda sering melewatkan waktu sarapan tiap hari? Faktanya, makan di pagi hari dapat meningkatkan kewaspadaan dan konsentrasi pikiran, serta memberikan energi yang cukup untuk tubuh beraktivitas. Jika perut kosong, tubuh akan menghemat energi dan membakar sedikit kalori, membuat Anda menjadi lemas. Jadi, jangan sampai Anda melewatkan waktu sarapan Anda.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Blue Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan dan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dia mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tutup aja Pak. Kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bahwa usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan. aturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan Dirut LKBN Antara Geni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara
13: sebelum saksi? Sebelum lunas. 122 miliarnya belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
16: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda Dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
15: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
17: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
15: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
19: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nasiro Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
20: Kalau city tour ada beberapa yang ikut city tour. Kalau umroh, alhamdulillah umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
21: Oke.
20: Tapi memang kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak ya, jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
19: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifula, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Dadarain. Aen.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
21: Setelah tiba di gereja, kalau menjalani ibadah haji di Makkah. Itu yang senang, tapi ada sedihnya karena suami saya tinggal di situ.

0: Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga. Perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wala rasula ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sebagai orang beriman, kita tentu mengetahui pentingnya urusan sholat. Maka dari itu, tema kita pada kali ini tentang tiga ciri sholat orang munafik. Sholat menjadi barometer ketakwaan seseorang. Siapa yang menjaga sholatnya, maka Allah akan memuliakannya. Siapa yang melalaikan sholatnya, niscaya Allah akan menghinakannya. Lantaran pentingnya urusan sholat, kita perlu tahu beberapa indikasi yang menjadikan sholat itu rapuh. Sholat yang rapuh merupakan indikasi sifat orang munafik yang juga memiliki kualitas iman yang rapuh. Jika keimanan sudah rapuh, maka efek yang paling pertama akan berimbas pada kualitas sholatnya. Lantas, apa saja ciri sholat orang-orang munafik? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya, orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukan dengan malas dan bermaksud riya di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Al-Quran Surah An-Nisa. Dalam ayat di atas, terdapat tiga ciri sholat orang munafik. Pertama, malas. Kedua, mencari pandangan manusia. Dan yang ketiga, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ciri pertama adalah malas melakukan sholat. Seolah sholat adalah beban paling berat, bahkan lebih berat dari pekerjaan sekalipun. Hal ini berangkat dari rapuhnya hubungan kepada Allah. Kualitas keimanan yang rendah biasanya menyebabkan kualitas sholat yang rendah. Betapa tidak, orang yang lemah imannya akan lemah pula pengharapannya pada pahala. Dan orang yang lemah harapan tak mungkin semangat melakukan sesuatu meski sesuatu itu teramat besar manfaat dan pahalanya. Seperti sholat subuh dan isya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqala sholati 'alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la ta'tawhuma walau habwa." Sholat paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Padahal jika mereka tahu keutamaan di dalam keduanya, pasti mereka akan mendatanginya meski dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pernahkah kita terbetik mengapa seseorang sampai merangkak? Tidak lain karena kakinya pincang, halangan sulit, badai besar, atau kecelakaan di tengah jalan hingga membuatnya sampai merangkak. Namun kata Nabi, semua itu akan diterjang olehnya seandainya ia bisa melihat agungnya pahala sholat isya dan subuh. Ibnu Hajar mengatakan bahwa semua sholat itu berat bagi orang munafik.
Namun, sholat isya dan sholat subuh lebih berat bagi orang munafik karena rasa malas. Sholat isya adalah waktu umumnya orang beristirahat, sementara sholat subuh adalah nikmatnya untuk tidur. Maka, sebagai hamba yang beriman, hendaknya kita sadari karakter sholat munafik yang satu ini, sebab sampai kapanpun yang namanya kemunafikan tetap akan membawa kerugian. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ciri sholat orang munafik yang kedua adalah riya. Tidak melaksanakan sholat kecuali mencari pandangan manusia. Jika ramai, semangat melakukan sholat agar bisa pamer. Namun, jika sepi, hampir tak pernah melaksanakan. Sifat kedua ini muncul karena kurangnya keikhlasan dan ketawakalan kepada Allah. Sebaliknya, hidupnya hanya untuk mencari validasi manusia, mencari pengakuan, mencari posisi. Maka sebagai mukmin sejati, hendaknya kita selalu ikhlas dalam segala ibadah, terutama urusan sholat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang celaka dalam sholatnya, karena tidak memiliki orientasi untuk mencari ridha Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ciri ketiga adalah tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Hal ini karena didasari oleh minimnya kecintaan kepada Allah. Orang yang tidak memiliki rasa cinta pada sesuatu tidak tentu akan jarang mengingatnya. Padahal banyak mengingat kepada Allah merupakan ciri khas orang-orang beriman. Orang yang gemar mengingat Allah pertanda memiliki hati yang lembut dan hubungan yang baik dengan Tuhannya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Al-Qur'an surah Al-Ahzab. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, orang yang beriman akan selalu mengingat Allah. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya ciri orang beriman adalah banyak berzikir dan mengingat Allah. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kepada Allah waktu malam atau siang, di daratan atau di lautan, saat sehat atau sakit, dan kala sendiri maupun ketika berada di tengah keramaian. Maka, agar kita tidak terjerumus pada karakter ini, marilah kita menjadi pribadi yang banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepadanya. Jika kita selalu mengingat Allah, niscaya Allah akan selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Demikianlah kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, hai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal perbuatan dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan sholatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sampai pada firman Allah yang mereka kerjakan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok segala perkara adalah Islam, tiang-tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku jelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semua? Aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, semoga ibumu kehilanganmu. Kalimat ini maksudnya adalah untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis riwayat Tirmizi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya laki-laki menyukai baju dan sandalnya bagus, apakah ini termasuk kesombongan? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim.

0: Sebuah dapur sederhana di desa. Maria sedang memasak air sambil memegang formulir pendaftaran kuliah. Mama sedang menumbu kopi.
1: Mama, guru di sekolah bilang Maria punya nilai paling tinggi sekabupaten. Maria bisa masuk jalur beasiswa ke Universitas Cendana di Kupang.
2: Maria, kau tahu sendiri bapakmu bagaimana. Baginya, kau itu mutiara keluarga, tapi mutiara yang harus segera dipagari.
1: Maksud Mama, dipagari bagaimana? Maria mau kuliah, Ma. Maria mau jadi sarjana pertanian, supaya bisa bantu urus lahan kita yang kering itu.
2: Keluarga besar Om dari kampung sebelah sudah datang minggu lalu. Mereka bahas soal Belis, bapakmu sudah setuju.
1: Belis lagi? Jadi Maria mau ditukar dengan sapi dan kuda? Ma, Maria ini manusia, bukan ternak.

0: Maria tidak mau nikah muda. Maria mau sekolah.
1: Suara kau terlalu tinggi untuk seorang anak perempuan, Maria. Adat kita sudah mengatur. Kau sudah dewasa. Sudah ada laki-laki baik yang sanggup bayar belis tinggi. Itu kehormatan buat keluarga kita.
0: Kehormatan apa, Bapak? Kalau setelah nikah Maria cuma bisa ambil air di sumur dan urus dapur, Maria punya otak, Bapak. Maria bisa bawa kehormatan yang lebih besar kalau Maria jadi sarjana.
1: Sekolah itu mahal, upang itu jauh. Siapa yang mau tanggung makanmu di sana? Dengan belis ini, kita bisa beli tanah baru, bisa bantu adik-adikmu sekolah. Kau harus berkorban untuk keluarga.
0: Itu bukan pengorbanan, Bapak. Itu namanya memotong.

0: tampak baru pulang dari kota.
1: Ada apa ini?
2: Ribut-ribut sampai ke jalan.
3: Lukas, ku beritahu keponakanmu ini. Dia mau melawan adat. Dia mau menolak Belis demi sekolah yang tidak jelas itu.
1: Petrus, kakakku, dunia sudah berubah. Saya baru pulang dari kota. Di sana, anak-anak perempuan NTT sudah jadi dokter, jadi gubernur, jadi dosen.
3: Itu mereka. Kita ini orang kampung. Adat harus tegak.
1: Adat itu untuk melindungi manusia, bukan untuk mengurung masa depan. Petrus, kalau Maria kau nikahkan sekarang hanya demi 10 ekor sapi, setelah sapi itu mati, apa yang tersisa? Tapi, kalau kau biarkan dia sekolah, ilmunya akan mengalir seumur hidup. Dia akan jadi Belis yang tidak akan pernah habis nilainya bagi keluarga kita.
0: Suasana hening, Bapak Petrus terdiam lama memandang parangnya, lalu memandang wajah Maria yang basah oleh air mata.
3: Kau benar-benar mau pergi, Maria? Kau tidak takut lapar di kota orang?
4: Maria lebih takut kalau Maria tidak jadi apa-apa, Bapak. Maria janji, Maria akan pulang untuk bangun desa ini. Maria tidak akan lupa kalau Maria adalah anak perempuan Bapak Petrus.
3: Lukas, kau yang urus bicaranya dengan keluarga laki-laki itu. Bilang pada mereka, mutiaranya saya tidak jual. Dia sedang diasah di kota.
5: Terima kasih, Bapak.
3: Pergi sudah. Ambil itu kertas-kertas sekolahmu. Tapi ingat, kalau kau malas belajar, Bapak sendiri yang akan jemput kau pulang untuk urus sapi.
4: Janji, Bapak. Maria janji.
0: Maria membereskan formulirnya dengan semangat, sementara Bapak Petrus dan Om Lukas berbicara akrab di balai-balai. Sebuah potret transisi antara tradisi yang keras dan masa depan yang cerah.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir.

Jika Anda merawat jantung, hindari kelebihan garam. Jika Anda merawat hati, hindari makanan berlemak. Jika Anda merawat perut, hindari makanan dingin. Jika Anda merawat usus, ganti junk food dengan sayuran. Jika Anda merawat pankreas, hindari makan kenyang. Jika Anda merawat ginjal, minumlah banyak air di siang hari, minum lebih sedikit air di malam hari, dan kosongkan kandung kemih Anda sebelum tidur. Jika Anda merawat otak, tidurlah selama 8 jam. Jika Anda merawat jiwa, miliki hubungan yang intim dengan Sang Pencipta, Allah yang Maha Kuasa. Hidup itu sederhana, yang rumit itu pikiran kita. Hidup itu murah, yang mahal itu gengsi kita. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur.

0: Ayo, Mak. Ayo.
1: Aljo ya, tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
2: Olahragalah Makcik Leha, supaya sehat.
1: Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja.
2: Ai, musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
1: Imun? Apa benda tu?
2: Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
2: Ha, itulah maksud saya. Yalah, Makcik Leha, saya nak pergi berlari dulu.
1: Berlari?
2: Tak, berlari.
1: Tunggu, Joya, tunggu.

Konsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna,

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Armando ya, Armando, mar sudah jam 4 nih kita pilih olahraga ya.
2: Olahraga apa ya jam-jam begini nih?
1: Hih, kita jalan-jalan sore kak. Kita cari keringat, sekaligus kita cuci mata tuh.
2: Cari keringat? Hei, saya malas ya jam-jam gini mau jalan-jalan sore nih.
1: Kau nih, olahraga juga malas sekali. Kita tuh harus rajin olahraga, supaya kita badan sehat, bugar, jauh dari penyakit.
2: Saya sudah capek pulang kerja, kopi ajak olahraga lagi jam-jam begini. Epen kak?
1: Weh, olahraga itu penting Armando. Kau mau kah? Kita masih muda tapi sudah penyakitan.
2: Kau ini paksa sekali ya. Kopi sendiri sudah.
1: Oh, besok. Kau jangan kaget stroke baru kamu olahraga.
3: Ayo olahraga. Miliki tubuh yang sehat, kuat.

bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Mereka bangun saat fajar, bekerja dengan harapan, membuat roti, menjahit baju, mengolah hasil bumi. Bukan sekedar mencari nafkah, tapi menjaga warisan, budaya, dan cita rasa negeri. UMKM bukan usaha kecil, mereka adalah impian besar yang tumbuh dari desa ke kota. Saat kita membeli produk mereka, kita ikut menjaga asa. Ayo, beli produk lokal. Dukung UMKM, karena mereka berdiri untuk kita semua.

0: oleh komunitas untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama kami di program Komunitas Bicara malam hari ini. Pendengar Florata, pembangunan tidak selalu harus ya dimulai dari kota, justru dari desa lahir berbagai gerakan kolektif yang mampu menggerakkan ekonomi dan memperkuat kemandirian masyarakat. Malam ini kita akan mengulas sebuah inisiatif menarik ya dari tingkat desa melalui topik gerakan kolektif dari desa, peran komunitas Lolon Girek Jaya dalam pemberdayaan masyarakat dan UMKM lokal. Telah bersama kita pendengar Pro 1 ya saat ini Gaspar Ratu Lejap, Ketua Komunitas Lolon Girek Jaya. Kita sapa beliau, Kak Gaspar, selamat malam.
2: Selamat malam, Ibu.
1: Apa kabar malam hari ini, Kak Gaspar?
2: Kabarnya baik, sehat.
1: Baik. Oke, terima kasih, luar biasa ya, puji Tuhan. Baik, Kak Gaspar, bisa diceritakan kepada pendengar semua malam hari ini bagaimana awal ya mula terbentuknya komunitas Lolon Girek Jaya ini dan apa yang menjadi latar belakang atau kebutuhan utama masyarakat sehingga komunitas ini hadir? Silakan.
2: Sebelumnya selamat malam untuk warga Kota ND. Saya dari Larang Tuka, mau berkisah sedikit di komunitas berbicara. Di awalnya itu kita beberapa orang muda di desa menemui saya. Saya memang bukan berasal dari desa itu. Jadi menemui saya karena salah satu anggota dari anak muda desa itu kebetulan junior saya jurusan perikanan budidaya di Universitas Nusa Cendana Kupang.
1: Iya.
2: Dia menyampaikan bahwa di desa mereka, desa Belapanawa itu memiliki sumber air yang sangat banyak. Terus sumber air itu yang selama ini dipakai untuk kehidupan kota Larang Tuka. Saya merasa terpanggil. Selama saya lahir dan besar di kota Larang Tuka, saya baru tahu dari cerita adik itu bahwa air itu sebenarnya berasal dari desa mereka. Nah, minimal mereka yang menjaga mata air itu untuk kehidupan kota Larang Tuka. Akhirnya kita hidup bercerita, saya menawarkan kepada mereka bahwa potensi kalian luar biasa. Sudah berpuluh-puluh tahun menghidup di kota Larang Tuka, tapi kenapa kalian sendiri kok sepertinya gersang desanya? Kami banyak berbicara ya, bagaimana pemanfaatan potensi yang ada ini. Jadi di desa itu memang memiliki sumber air yang banyak, terus memiliki beberapa potensi seperti air terjun, potensi budayanya, kearifan lokal yang juga masih sangat terjaga. Di situ kita mulai berdiskusi untuk bagaimana mengembangkan air itu. Awalnya seperti itu.
1: Iya, baik. Oke, baik Kak Gaspar, kira-kira program atau kegiatan apa saja yang saat ini sudah dijalankan oleh komunitas Lolon Girek Jaya dalam pemberdayaan masyarakat setempat?
2: Setelah itu, kita berkomitmen untuk membentuk satu komunitas. Yang namanya ini memang berasal dari desa itu sendiri, itu Lolon Girek.
1: Iya.
2: Tapi di belakangnya kita tambahkan juga biar tetap kedepannya tetap berkembang. Teman-teman di desa itu setuju dan membentuk komunitas karena di dalam perkumpulan itu kita sekitar 12 orang itu masing-masing teman itu mempunyai keahlian di beberapa bidang. Ada yang di bidang seni, seni teater, drama, tari, terus ada yang di bidang kerajinan itu memiliki keahlian di bidang bambu, merajin bambu menjadi berbagai karya, terus ada yang di tanaman yaitu di bonsai taman, terus ada lagi yang bergerak di pengrajin tempurung. Dan dari tempurung dia menghasilkan berbagai kerajinan sampai dengan mainan-mainan, gantungan kunci, gelas-gelas dan teko dari tempurung. Akhirnya di situ kita ini berkolaborasi termasuk dengan bidang perikanan yang saya bawakan ke bawah dengan adik yang kebetulan kita satu bidang ilmu di bidang perikanan di budidaya. Kita bergerak di bidang-bidang itu.
1: Ya, dan ini Kak Gaspar, kira-kira komunitas ini dikenal dengan budidaya ikan lele bioflop juga ya Kak ya?
2: Ya, benar sekali.
1: Dan sejauh mana nih program tersebut berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat?
2: Awalnya itu kita memulai setelah komunitas ini terbentuk, kita memulai dengan memelihara ikan. Ya, ya. Kebetulan bidang bidang saya dan beberapa tiga teman di situ yang junior saya yang di bidang perikanan juga, kita memulainya dari memelihara ikan. Kita memilih ikan lele. Karena ikan lele ini dia tidak terlalu sulit dalam pengembangan. Jadi kami memulai dari rumah, kami melewati itu dengan kolam beton dari rumah junior saya itu dengan tiga kolam ukuran 3x4 meter dan kita bagi petak menjadi 3 di dalam. Setelah kami memelihara ikan di tahap pertama sekitar tahun 2021, kami mulai dengan 2.000 ekor. Nah, 2.000 ekor ini kami mendapat banyak tantangan. Ya, cibiran juga ada. Nah, kita Flores Timur kan ikan lautnya kaya. Terus kalian lihat ikan lele ini, siapa yang mau makan ikan ini? Nah, kita langsung dihadapi dengan tantangan yang luar biasa. Ya sudahlah, jalani saja. Ikan lele ini panennya 3 bulan. Jadi setelah bulan 3 kita panen, masyarakat desa itu sendiri, desa Blokanawa ini mulai mencoba. Nah, ternyata mereka suka. Dan tidak selang sebulan itu habis ikan 2.000 ekor itu terjual. Paling banyak di desa itu. Jadi ada dampak yang berpengaruh di situ yang melihat bahwa mereka sudah mulai menyukai ada hal-hal baik. Jadi kami lanjut memelihara lagi dengan 4.000 ekor di tahap berikut. Setelah penjualan kami pesan lagi 4.000 ekor. Akhirnya dari 4.000 ekor juga sama. Yang menikmati sudah bukan di desa tapi sudah di kecamatan. Satu kecamatan yang bersebelahan dengan kecamatan Ngaran kita itu kecamatan Demung Pagong. Nah, desa ini berada. Dari situ kami melihat peluang adanya bantuan dari Kementerian Ketahanan Pangan untuk pengembangan perikanan air tawar dengan mengembangkan sistem bioflow dalam kolam pemeliharaan budidaya dengan kolam terpal. Buatlah proposal kami dengan bantuan beberapa teman. Akhirnya kami mendapatkan bantuan itu di tahun 2023. Kami mendapatkan bantuan komplit senilai 250 juta yang isinya 6 kolam terpal dengan ukuran diameter 4, 1x5 dengan bagian ringan, dengan fasilitas semua lengkap dari kementerian. Dari situ kami mulai berkembang, mulai arahnya ke kabupaten. Nah, dan tahun 2023 itu dampak yang terasa setelah itu bahwa stunting di desa itu menjadi nol. Itu yang membuat kami semakin semangat untuk terus berkembang.
1: Iya. Baik. Oke, Kak Gaspar, sektor selain sektor perikanan tadi yang Kak Gaspar sampaikan, apakah ada pengembangan UMKM lain yang juga didorong oleh komunitas Lolon Girek Jaya ini, Kak?
2: Jadi seperti yang saya jelaskan di awal itu, sementara berjalan ikan ini, kami juga mendorong teman-teman yang ada dalam desa itu untuk berkembang dengan bidangnya masing-masing. Sambil juga jalan, tempurung, bonsai taman itu kita coba memata. Dan bonsai taman itu terjualnya sampai ke Bandara Soa, Jawa. Terus kami karena melihat peluang yang bagus, kami sudah mulai terkenal. Sudah mulai di media sosial kami posting dan beberapa desa sudah mulai mengunjungi desa di Panawa, mau belajar seperti apa komunitas berkembang dengan UMKM-UMKM yang ada. Nah, di situ kami melihat peluang bagus dan kami menjadi figur komunitas yang dimintai seperti pendampingan ke beberapa desa termasuk untuk pemeliharaan ikan ini. Jadi kami sudah mulai berkembang mendampingi beberapa desa, terus mulai mengikuti kegiatan-kegiatan sampai pada tahun 2025 tahun lalu di bulan September itu kami membuat satu festival di desa itu dengan nama Festival Utuwata. Jadi festival ini kami buat dengan dana komunitas sendiri dengan tujuan untuk mengembangkan UMKM yang ada desa itu dan beberapa desa termasuk Kabupaten Flores Timur. Mengundang kegiatan itu. Diselenggarakan selama 3 hari. Ini sudah sampai segitu, kita sudah sampai pada membuat festival.
1: Festival, oke. Baik. Ya. Festival apa tadi Kakak sebut?
2: Festival namanya Utuwata.
1: Utuwata.
2: Ya.
1: Oke, baik, Kak Gaspar, kira-kira apa yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengelola komunitas dan juga memberdayakan masyarakat desa?
2: Ah, seperti biasalah kita dalam mengelola komunitas ini kan, apalagi lebih dari 10 kepala, yang paling besar itu tantangan yang pertama itu adalah manajemen manusia. Itu tantangan paling besar. Dalam komunitas itu memang dari 12 orang itu masing-masing banyak pikiran. Itu merupakan tantangan yang paling besar sebenarnya.
1: Baik.
2: Jadi bagaimana kita berkumpul? Ya.
1: Tapi bisa teratasi semua itu ya Kak Gaspar ya, tantangannya. Bisa dihindari.
2: Ya, sampai sekarang itu menjadi kesayangan. Komunitas Lolong ini yang mana tantangan itu sekarang sudah menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berkembang.
1: Iya. Kalau tidak ada tantangan tidak seru ya Kak Gaspar ya.
2: Ya, oh tidak.
1: Baik, Kak Gaspar, apakah komunitas Lolon Girek Jaya ini juga bekerja sama dengan pihak luar ya, seperti mungkin dari lembaga pendidikan atau bahkan dari pemerintah setempat?
2: Jadi dalam perjalanan kami ya seperti saya jelaskan tadi, kami sudah terkenal lah.
1: Biasanya
2: ini lebih dari contoh. Jadi kami dilirik oleh dunia pendidikan terlebih di bidang perikanan dan sekolah-sekolah perguruan bidang perikanan. Kami sejak tahun 2024 itu yang datang praktek di desa itu, di tempat kami, itu bukti Kabupaten Flores Timur, malah dari Kabupaten Ende ini.
1: Oh, juga?
2: SMK 4 Ende.
1: Oke, luar biasa.
2: Datang dengan kepala sekolahnya, datang praktek di kami, akhirnya Kalau itu ada 3 SMK di Kota Larang, kita ini sudah membuat sepakatan KSO dengan kami untuk setiap tahun siswa mereka melakukan kegiatan praktik di lokasi kolam pemeliharaan kami. Terus di tahun 2025 kemarin kami sudah bekerja sama juga, sudah MOU dengan Universitas Nusa Cendana, yang mana universitas ini tempat saya berkuliah dulu. Kemarin sudah melakukan penelitian di bulan November. Terus dengan salah satu perguruan IKTL yang kami bilang juga ini juga sudah MOU dengan kami untuk melakukan berbagai kegiatan kemasyarakatan, juga pendampingan ke komunitas. Jadi sudah ada, sudah lumayan sibuk lah.
1: Iya, luar biasa. Baik, Kak Gaspar, menurut Anda nih, seberapa penting kolaborasi dalam menjaga keberlanjutan program ini terus berlanjut, Kak?
2: Sebenarnya untuk seberapa besar, sangat besar. Yang penting bagaimana kita komunitas menunjukkan jati diri kita bahwa itu benar-benar harus profesional.
1: Iya.
2: Artian ketika kita berada dengan masyarakat, kita menjadi masyarakat yang baik. Tampaknya sangat baik. Terus kita berada dengan dunia pendidikan, ini harus menjadi guru. Kita berhadapan dengan mahasiswa, berarti kita harus menjadi dosen. Jadi memang komunitas itu dituntut ketika dia berkembang, dituntut untuk menjadi apa saja di luar kemampuan dia.
1: Iya.
2: Dan di situ kita harus belajar. Harus belajar, harus mempersiapkan semua. Jadi lokasi kami itu awalnya kolam biasa menjadi seperti sekarang sudah tempat tongkrongan, tongkrongan ngopi, tangopi, tempat berbincang hal-hal yang baik, pendidikan, bagaimana mengembangkan usaha. Dan akhirnya kami sudah mulai berpikir untuk mengembangkan desa itu menjadi desa wisata.
1: Iya.
2: Itu luar biasa.
1: Iya. Dan itu merupakan perubahan yang sangat nyata begitu ya, Kak Gaspar ya, yang dirasakan oleh masyarakat setempat dengan adanya komunitas Lolon Girekjaya ini ya, Kak Gaspar ya.
2: Baik,
1: luar biasa dan tepat sekali yang pastinya. Oke, Kak Gaspar, kedepannya ini harapan Kak Gaspar untuk komunitas Lolon Girekjaya dan juga masyarakat yang didampingi ini seperti apa?
2: Harapan kami bahwa mudah-mudahan apa yang kami gerakan saat ini menjadi motivasi bagi teman-teman, orang-orang muda yang di desa-desa yang memiliki potensi yang luar biasa. Kami terus desa-desa yang menjadi contoh itu depannya harus berkembang seperti kami. Jadi kita sama-sama berkembang, dengan hanya kita memberikan pendampingan, terus kita yang semakin berkembang, mereka semakin berdua. Itu yang kami
1: harapkan ya.
2: Harapan kami seperti itu, kita tumbuh bersama.
1: Baik. Kalau pesannya seperti apa nih, Kak Gaspar, untuk masyarakat desa lainnya agar berani membangun gerakan kolektif seperti ini, Kak?
2: Pesan kami yang pertama itu, dunia sekarang sudah semakin sulit, sudah sangat pelik dalam menghadirkan lapangan pekerjaan. Pesan kami itu, coba kita kembali melihat apa yang kita punya, apa yang bisa kita kembangkan di lingkungan kita, di diri kita, dengan di masyarakat kita. Kita mulai dari hal kita dulu, yang mana kedepannya mungkin hal kecil yang kita buat itu menjadi sesuatu seperti dapur yang bisa menghasilkan kehidupan yang minimal dalam desa itu sendiri. Bisa menjadi apa ya, api untuk terus hidup, untuk terus menghasilkan sesuatu dari mimpi-mimpi kecil kita itu. Mungkin seperti itu aja, tidak muluk-muluk lah. Okay. Apa yang kita punya kita bisa kembangkan.
1: Okay. Baik, luar biasa Kak Gaspar ya, informasi dan juga inspirasi malam hari ini untuk pendengar semua ya, bersama Pro 1 RRIND. Apapun programnya ya, untuk masyarakat setempat semuanya berjalan lancar dan sukses untuk Kak Gaspar bersama teman-teman.
2: Terima kasih.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami ya malam hari ini bersama Gaspar Ratu Lecap, Ketua Komunitas Lolon Gerejaya. Dan dari perbincangan ini pendengar, kita belajar bahwa kekuatan desa terletak ya pada kebersamaan dan juga kemauan untuk bergerak bersama melalui kolaborasi dan juga semangat gotong royong. Komunitas mampu menjadi motor penggerak perubahan khususnya dalam pemberdayaan ekonomi dan penguatan UMKM lokal. Semoga apa yang dibagikan ya malam hari ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil di lingkungan sekitar. Saya Nona Nia pamir undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: Komunitas Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

0: Saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
1: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
0: Iya, kalau saya sih saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan, tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
1: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
0: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
1: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
0: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
1: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
0: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
1: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya, saya pasti beli kopi kamu.
0: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
1: Oke.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

apa kabar semuanya malam hari ini ya. Senang sekali malam hari ini kami Pro Satur Indi menemani Anda di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam hari ini ya di edisi Jumat 26 Juni 2026 kami siapkan lagu-lagu pop Indonesia di era 2010-an dan 2020-an. Di antaranya

0: Senja dan Jusil si Jemari. Kami nantikan Anda di line telepon di 0821-051-1557, line WA di 0821-387-8786. Oke, sudah ada yang bergabung, kita sapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, dengan siapa ini?
1: Dan Sipri dari Bawai.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Sipri dari Bawai.
0: Oh, Sipri, oke. Apa kabar malam hari ini, Sipri?
1: Kabarnya baik.
0: Baik ya? Oke.
1: Iya, Mbak.
0: Iya, mau minta lagu apa, Sipri? Mau pilih lagu yang mana?
1: Lagu yang pertama tadi, Mbak.
0: Lagu yang pertama, Yura Yunita, Tenang ya?
1: Iya.
0: Oke. Untuk siapa lagunya?
1: Oke, Mbak, salam-salam untuk Nona Berdia, Nona Oli, Nona Kia, Mbak Ibu Elis, Mbak Ida, semua di Mamere. Untuk Mama Hilda di Nangnesa, Om Papi, Om Kiril, Bang Marse, Ade Gori, Serpas, Yanti, Ayu. Untuk Marcel, untuk Rina di Kupang, Sambua. Untuk Sari di Banjarmasin, Bengkala di Jawa Timur. Untuk Putra Mus, Ramla, Rusia. Terima kasih banyak,
0: selamat malam. Oke, terima kasih balik. Selamat malam untuk Sipri di Boawai ya. Salam untuk semuanya di Boawai. Oke, di belakang Sipri, out siapa lagi ya? Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Oke, sayang sekali ya, suaranya tidak terjelas ini. Baik, siapa lagi kita terima penelpon selanjutnya.

Ya, lain telepon 0821-451-1057 dan 0813878876 di lain WA ya. Dan lagunya kami siapkan lagu dari Jess ya. Bagaimana bisa Heri Yunus melamarmu? Ada Tami Aulia, kenanglah aku, Anmes, Kemaudia, Rizky Febian Cuek, masih berharap. Isyana Saraswati, Astrid Baik-Baik, Budi Doremi, Muluki Senja, Juicy Lucy, Jumari. Dan kami juga informasikan, jangan lewatkan ya, Pesta Bola Dunia 2006, pukul 3 waktu Indonesia Tengah nanti, Norwegia ya, melawan Prancis. Dan juga di pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya, Pesta Bola Dunia Uruguay melawan Spanyol. Oke ya, kami akan menyiarkan secara langsung untuk Anda tentunya.

dan melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Baik pendengar Perusa, dimanapun Anda berada, kembali kami buka line telepon untuk Anda ya di 0821-451-1957, line WA 0821-3878-8786. Lagu-lagu di era 2010-an hingga 2020-an pop Indonesia. Kami bacakan kembali lagunya dari Jussie Lucy ya, Jemari, Budi Doremi, Meluki Senja, Isana Saraswati, Masih Berharap, Rizky Febian, Cuek, Anmes Kumaudia, Tami Aulia, Kenanglah Aku, Hedi Yunus, Melamarmu. Dan kebersamaan kita tentunya hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ya, selamat malam untuk Yeri yang ada di Datu Elu, apa kabar ya malam hari ini. Spesial juga untuk Ibu Weti, apa kabar, selamat malam. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.

0: Dengan siapa? Dengan siapa?
1: Kristin,
0: dari? Ini sama Nia.
1: Dengan Nia. Oh ya, dengan Kakak Nia ya. Dengan Teteh Dinda di Bogor, mungkin muncul namanya di situ.
0: Oh, Dinda di Bogor ya, Dinda Sopi.
1: Dinda betul.
0: Oke, apa kabar Bogor malam hari ini?
1: Kabar baik, sehat walafiat. Ini Tuhan. Tadi agak-agak ini listrik tuh tiba-tiba turun. Maksudnya agak-agak redup gitu, jadi agak ngeblank gitu.
0: Oh, begitu ya. Oke, deh, siap-siap.
1: Listrik ya. Kadang-kadang suka ada gangguan itu, bukan mati listriknya, tapi ini apa agak redup begitu, jadi agak kaget. Gimana Kakak Nia, sehat ya?
0: Oh, sehat walafiat Kakak Dinda. Oke.
1: Kakak Nia, malam ini ada lagu apa?
0: Ada lagu dari Budi Doremi, Melukis Senja, Jusi Lucy Jemari, Rizky Febian Cuek, Isana Saraswati, Masih Berharap, Tami Aulia Kenal Aku, Hedi Yunus Melamarmu, Anmes Kumaudia.
1: Gitu ya, sudah ambil yang dia di pertama aja.
0: Oh, Jusi Lucy.
1: Budi Doremi.
0: Melukis Senja. Oke. Okay. Untuk ya, siapa lagunya?
1: Walaupun senjanya sulewat ya.
0: Oke, benar.
1: Oke lah Kak Nia, terima kasih banyak untuk jalurnya. Kakak Nia ditemani siapa malam ini?
0: Sama Kakak Dev.
1: Oh, Kakak Dev, selamat malam.
0: Malam balik, salam kompak lewat udara katanya. Oke, okay, salam jempol.
1: Okay. Salam jempol dan ya, apa namanya, menyapanya untuk semuanya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Okay. Kakak Nia dengan Kakak Dev dilanjut. Thank you, selamat malam, bye bye.
0: Bye bye, terima kasih. Selamat malam balik ya untuk Dinda yang ada di Bogor. Okay, di belakang Dinda ada siapa? Silakan, kami nantikan Anda di line telepon dan juga

ngambuk di siang hari atau lalat di malam hari? Apakah mereka orang yang sama atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari. Mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar perusahaan, dimanapun Anda berada, kami masih beri kesempatan untuk Anda ya. Dan kebersamaan kita masih tersisa 20 menit lagi menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Oke, di 0821451957, line WA 0821387887886. Selamat malam ya untuk Kak Ria yang ada di seputaran Jalan Flores Indi di Nanganesa. Apa kabar ya? Juga untuk Kak Maxi Dindona, apa kabar? Selamat malam bersama keluarga tercinta. Ya, spesial juga ya untuk ya Bapak Kades Kak Simpli ya. Selamat malam bersama keluarga tercinta. Ada Pak Eman Kura ya, Kepala BPBD Ngada. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Salam bahagia bersama keluarga tercinta.

persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: aktif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Gaun pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci, dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung, menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan, beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.

Terima kasih pendengar Pro 1 masih bersama kami di Florata malam ini ya, dari kawasan Duren Ende. Ada masih bersama saya Nia dan juga rekan operator Dev Rivaldi. Kami hadirkan informasi selanjutnya ke ruang dengar Anda ya, hingga di akhir kebersamaan kita nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, risiko gangguan kesehatan tentunya tetap dapat dialami ya oleh seorang pelari saat berolahraga. Namun lari bukan aktivitas berbahaya ya jika dipersiapkan dengan baik. Dan ini dikatakan oleh Dr. Listia Trisnanti Mirta saat berbincang bersama Pro 3 RRI Jumat 19 Juni 2026. Karena menurutnya bahwa pemeriksaan kesehatan diperlukan untuk memastikan kesiapan tubuh menghadapi aktivitas berat, dan langkah tersebut membantu mengurangi risiko komplikasi selama perlombaan. Juga diingatkan oleh Dr. Listia, pelari mengenali gejala seperti nyeri dada atau sesak napas, jadi jangan FOMO ya. Jadi semua harus dipersiapkan sesuai kondisi tubuh masing-masing. Dan ia menilai bahwa istirahat menjadi bagian utama program latihan. Dan selain latihan fisik ya, kualitas tidur juga berpengaruh terhadap performa pelari. Nutrisi, hidrasi, dan pemulihan tubuh harus diperhatikan secara seimbang.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Blue Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa.
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: seni bisa dipecah belah,
3: Indonesiaan,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai.

Pendengar, tren lari semakin populer ya di berbagai daerah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini banyak menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan usia, dan kreator konten sekaligus pelari Tatats Pridasari menilai bahwa tren tersebut sering diawali fenomena FOMO ya. Namun menurutnya tren itu berkembang menjadi kebiasaan yang menyehatkan. Tatas ya dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI Jumat 19 Juni 2026 menyebutkan bahwa banyak peserta tertarik mengikuti ajang lari karena suasana yang menyenangkan. Mereka juga memperoleh relasi baru serta target pribadi yang berkelanjutan. Jadi menurutnya meningkatnya partisipasi dalam event lari dipengaruhi pengalaman sosial yang positif. Kondisi tersebut mampu membangun motivasi dan semangat olahraga bersama. Selain itu pendengar ya, Tats juga menekankan pentingnya persiapan sebelum mengikuti perlombaan lari, latihan rutin, nutrisi seimbang, dan istirahat cukup harus diperhatikan. Dan selain itu pelari perlu ya memahami sinyal tubuh selama beraktivitas. Langkah tersebut penting untuk mencegah risiko akibat memaksakan kondisi fisik.

Caranya hanya sebuah pikiran yang menggema dalam kepala, hal ini ternyata memberikan pengaruh besar pada kondisi tubuh. Sebuah penelitian mengungkapkan, jika saat pikiran dalam kepalamu selalu mengutarakan hal-hal negatif, ini akan membuat produksi hormon serotonin atau hormon bahagia berkurang dan meningkatkan risiko tumbuhnya depresi dalam dirimu. Jadi, biasakan memikirkan hal-hal yang positif dan menyenangkan untuk membangkitkan hal-hal positif dalam

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Panas banget nih, istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget, bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, satu informasi terakhir ya, sekaligus menutup kebersamaan kita malam hari ini. Kurang tidur masih sering dianggap masalah ringan ya oleh banyak orang, padahal kebiasaan ini dapat berdampak serius sebagai kesehatan tubuh. Tidur berperan penting ya dalam proses pemulihan sel dan organ tubuh. Saat waktu tidur berkurang, sistem tubuh bekerja kurang optimal. Nah, kondisi tersebut pendengar dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Selain itu, kurang tidur juga memengaruhi konsentrasi dan produktivitas. Pendengar, kurang tidur berkepanjangan juga meningkatkan risiko penyakit kronis, penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi, termasuk ancaman utama. Dan menjaga jadwal tidur teratur menjadi langkah sederhana, namun penting. Pola tidur sehat membantu menjaga kualitas hidup jangka panjang.

Ada orang yang di umur 20 tahun ke atas itu sudah sukses dengan bisnisnya. Ada orang yang baru merajut mimpinya. Ada yang baru menyelesaikan studinya. Atau bahkan sudah membangun keluarga kecil. Setiap orang start di titik yang berbeda dan finishnya juga berbeda. Jadi, kenapa harus memiliki rules yang sama? Jalan yang harus sama. Habit tiap orang beda. Cara pandangnya juga beda. Dan manusia itu juga beragam. Jadi, berhenti membandingkan si A dengan si B dan si B dengan si C, lalu si C dengan si A. Karena itu akan menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Just stop it. Let's respect to others. Hanya karena standar kebahagiaan atau suksesmu tinggi, bukan berarti orang lain harus tinggi juga. Ada kok orang yang mendapat sesuatu yang menurut orang lain biasa, tetapi dia merasa itu lebih dari cukup. Mungkin dia diberi kelebihan mudah bersyukur ketimbang kita. Belajar melihat kesalahan diri sendiri dan melihat kelebihan orang lain. Itu yang akan membuat kita tahu diri dan sadar diri. Kita akan belajar banyak hal, banyak pelajaran dari hal tersebut.

Berdengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama, FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Nonania bersama operator studio Dev Rivaldi dan seluruh kerabat kerja tim Nusa Bunga. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

babak kualifikasi, angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia. Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh. Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan

baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, Meldianti juga membagikan pengalaman pendampingan sejumlah program kepemudaan yang berhasil melahirkan inovasi lokal berdampak ekonomi. Berita selanjutnya. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Manggarai Barat bersama unsur Tentara Nasional Indonesia, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, komunitas lingkungan dan masyarakat menggelar aksi bersih-bersih di kawasan waterfront Marina Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT, Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah tersebut diawali dengan apel kesiapan di area Plaza Waterform Marina dan dipimpin langsung oleh Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopindo Kabupaten Manggarai Barat serta pejabat utama Polres Manggarai. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan aksi bersih pantai merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pariwisata di Labuan Bajo. Berita terakhir. Sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan feature dengan judul Recehan Buru Pelabuhan antara Hamsa Madu ke Tanah Suci bersama reporter Rahma Suci dan Ricardus Kota.

0: sebagai porter pelabuhan. Dari pekerjaan itu, ia dapat membesarkan anak-anaknya, membangun rumah, sekaligus menabung biaya haji bersama istrinya. Tahun 2014 menjadi awal penantian panjangnya menuju Tanah Suci. Ia akhirnya berhasil mendaftar haji menggunakan tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Anaknya, Arfa Hamzah, mengatakan keluarga sempat khawatir melihat usia sang ayah terus bertambah selama masa penantian keberangkatan. Meski demikian, Hamzah tetap memegang teguh niatnya untuk berhaji.
1: Jadi walaupun hati bilang, ya Allah, ini Bapak semakin tua, ini kita tanya Bapak, ini bagaimana uangnya diambil lagi untuk umrah? Cuma bilang, jangan, kalau Allah ambil saya, silahkan yang ganti berangkat ke sana.
0: Penantian panjang itu akhirnya terjawab tahun ini ketika Hamzah benar-benar dapat menginjakan kaki di Tanah Suci. Perasaan haru dan bahagia ia rasakan saat pertama kali melihat Ka'bah secara langsung. Bagi Hamzah, ibadah haji bukan sekedar perjalanan spiritual, tapi bentuk penyempurnaan rukun Islam yang diperjuangkannya lewat kerja keras dan kesabaran hidup selama puluhan tahun. Kepulangan Hamzah dari Tanah Suci pun disambut hangat oleh keluarga dan warga sekitar. Kisah perjuangannya menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Tetangganya, Kiki Purnama, mengaku bangga melihat Hamzah akhirnya bisa menunaikan ibadah haji di usia yang tidak lagi muda.
2: Ini untuk motivasi kami yang masih muda begini nih. Ini bisa untuk tabung supaya insya Allah pergi naik haji juga begitu. Mudah-mudahan insya Allah.
0: Kini Hamzah tidak dapat bekerja berat lagi di pelabuhan. Hari-harinya lebih banyak dihabiskan untuk membantu usaha keluarga dan menikmati masa tua bersama anak serta cucunya. Namun kisah hidupnya meninggalkan pesan. Pesan sederhana bahwa niat yang dijaga dengan sabar dan kerja keras pada akhirnya bisa membawa seseorang sampai ke Tanah Suci. RRI Ender Rahma Suci dan Ricardus Kota melaporkan.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat pagi pendengar Pro1 dimanapun berada, masih di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran terestrial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital ya. Dan masih bersama saya Joanna serta rekan Budi Buku yang akan menemani Anda di Florata pagi ini. Baik pendengar, saatnya kami akan menghadirkan ya beberapa informasi peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi di belahan dunia, yang dihimpun dari berbagai belahan dunia ya, dari tahun ke tahun pada tanggal 27 Juni. Demi mengenang beragam peristiwa tersebut, berikut kami menyajikan catatan peristiwa penting dan juga bersejarah dunia hari ini 27 Juni yang dihimpun dari thepeoplehistory.com. Kita awali peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi di belahan dunia di tanggal 27 Juni 1596. Armada kapal Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman tiba di Banten. Pada awalnya, penduduk Banten memberikan sambutan hangat atas kedatangan bangsa Belanda tersebut. Namun karena tabiat buruk yang ditunjukkan awak kapal, Kesultanan Banten bersama petugas Portugis di Banten mengusir Cornelis de Houtman beserta seluruh awak kapalnya. Dan di tanggal 27 Juni tahun 1871, pemerintah Keskonuan Tokugawa menetapkan yen sebagai mata uang Jepang. Ada beberapa penjelasan tentang asal-usul penggunaan aksara kanji yen yang berarti lingkaran digunakan sebagai lambang mata uang Jepang. Salah satunya adalah tradisi orang Jepang yang melambangkan uang dengan lingkaran yang dibentuk dari jari telunjuk dan ibu jari. Dan di tanggal 27 Juni 1940, Jerman mulai menggunakan mesin penyandi Enigma untuk mengirimkan pesan kepada tentaranya semasa Perang Dunia Kedua.

mesin tersebut digunakan agar musuh tidak mengetahui arti dan tujuan pesan yang dikirim. Dan di tanggal 27 Juni tahun 1941, pasukan Jerman berhasil merebut kota Bialystok di Belgia. Kami ulangi, di Polandia dari Uni Soviet dalam operasi Barbarossa. Operasi Barbarossa tersebut adalah upaya Jerman menginvasi kawasan Uni Soviet dan sekitarnya. Masih di tanggal dan tahun yang sama ya, pemerintah Rumania mulai melaksanakan program pembantaian terhadap orang-orang Yunani yang disebut Pogrom Jasi. Sebanyak 13.266 orang Yahudi tewas dalam pembantaian yang diperintahkan pemerintah Rumania tersebut. Dan di tanggal 27 Juni tahun 1977, Prancis memberikan kemerdekaan penuh kepada Djibouti. Kini Djibouti menjadi negara berbentuk republik. Sebelumnya Djibouti menjadi wilayah kekuasaan Prancis sejak 1896. Dan di tanggal 27 Juni tahun 2013, NASA mengaku meluncurkan satelit Interface Region Image Spectrograph. Satelit tersebut diluncurkan untuk menyelidiki kondisi fisik matahari. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan ya beberapa catatan peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi di belahan dunia dari tahun ke tahun di tanggal 27 Juni setiap tahunnya.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya?

0: parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Bro, Roy, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: apa?
1: Tuh, di sana.
0: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pendengar, saatnya kami akan menghadirkan informasi cuaca maritim bersama rekan Dia Savitri Maharani. Halo, selamat pagi rekan Dia.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk informasi cuaca maritim pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi untuk para pendengar CRRIND dimanapun berada. Pagi ini saya akan memberikan informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 27 Juni 2026 pukul 8 pagi WITA hingga 28 Juni 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada untuk potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Alor, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Kupang Rote, Selat Pukuafu, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk kondisi cuaca wilayah perairan NTT umumnya cerah berawan hingga berawan dan arah angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 50 km per jam. Diimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamartenau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat, seperti adanya angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Dia untuk informasi perakiraan cuaca maritim ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sukses selalu.
1: Selamat pagi.

0: Eden, belum merdeka juga lo.
1: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
0: Nah lo itu aja masih perang.
1: Perang? Ini game online bro. Game online.
0: Udah sono.
1: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
0: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
2: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Florata pagi ini ya, dan saatnya kami akan menghadirkan informasi-informasi terupdate ya untuk Anda dari laman rri.co.id. Pendengar, PT Pertamina Persero memproyeksikan penyesuaian atau penurunan harga bahan bakar minyak BBM

beberapa waktu terakhir. Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iriawana mengatakan Dewan Komisaris telah memberikan masukan kepada jajaran direksi terkait hal tersebut. Tujuannya agar mulai menyiapkan skema penyesuaian harga BBM untuk masyarakat luas. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan harga energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Dan ia menjelaskan arahan tersebut juga sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto agar Pertamina menjalankan tugas dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Pesan tersebut juga menjadi pedoman bagi jajaran perusahaan dalam menjalankan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

0: menuliskan informasi seperti mengukir batu, kayu, bambu atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat

Pendengar Pro 1 dimanapun berada, informasi selanjutnya ya, Komdigi umumkan hasil evaluasi 3 peserta seleksi pita frekuensi radio. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mengumumkan hasil evaluasi dokumen administrasi seleksi penggunaan pita frekuensi radio 700 MHz ya, dan 2,6 dari hasil evaluasi tersebut, Komdigi menyatakan 3 penyelenggara telekomunikasi yang menyampaikan permohonan klarifikasi dokumen peserta seleksi dinyatakan lolos. Dengan demikian, maka 3 penyelenggara telekomunikasi tersebut secara resmi terdaftar sebagai peserta seleksi lelang pita frekuensi radio. 3 penyelenggara telekomunikasi tersebut menyampaikan pernyataan tertulisnya melalui sistem e-auction. Dan proses tahapan seleksi tersebut menjadi hal yang paling penting untuk dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dan pendengar, sebab seleksi lelang pita frekuensi radio ditujukan untuk penguatan jaringan telekomunikasi bergerak. PT XLS Smart, Telkom Sejahtera TBK, PT Indosat TBK, dan PT Telekomunikasi Seluler kepada penyelenggara telekomunikasi di atas selanjutnya disebut sebagai calon peserta seleksi. 3 calon peserta seleksi menyampaikan pernyataan tertulis atas dokumen seleksi melalui sistem e-auction. Dan dalam proses evaluasi klarifikasi dokumen tersebut, Kemkomdigi menerima dokumen 3 penyelenggara telekomunikasi pada 29 April hingga 8 Mei 2026. Selanjutnya, 3 penyelenggara telekomunikasi memberikan penjelasannya kepada tim seleksi pada 18 hingga 20 Mei 2026. Tahap selanjutnya yakni penjelasan simulasi seleksi pada tanggal 20 hingga 21 Mei 2026. Selain tersebut, tanggal 25 hingga 26 dan 29 Mei 2026 dilakukan simulasi seleksi di tempat masing-masing penyelenggara telekomunikasi para peserta seleksi.

0: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA mencatat sebanyak 11,54 juta perempuan di Indonesia berstatus sebagai kepala keluarga pada 2025. Data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk mendorong kebijakan pembangunan yang lebih responsif gender dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam. Fungsional Muda Bidang Pengarus Utamaan Gender atau PUGKPPA Tuti Ernawati mengatakan jumlah kepala keluarga perempuan tersebut berasal dari pendataan keluarga 2025. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 74,09 juta keluarga. Hal tersebut juga disampaikan Tuti dalam sosialisasi kesetaraan gender dan pengarus utamaan gender bertema Jaksel Kompak Melayani dengan Hati, Wujudkan Kesetaraan untuk Semua di Jakarta pada hari Jumat kemarin 26 Juni 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk Indonesia pada 2025 mencapai 284,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk laki-laki mencapai 50,47 persen, sedangkan perempuan 49,53 persen. Adapun perempuan dewasa berusia 18 hingga 59 tahun mencapai sekitar 29,57 persen dari total populasi. Tuti menegaskan perempuan yang menjadi kepala keluarga memiliki kebutuhan pelayanan yang berbeda sehingga kebijakan pembangunan tidak bisa disusun dengan pendekatan yang seragam. Menurutnya, setiap kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil. Perempuan juga harus memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan juga manfaat pembangunan yang setara dengan laki-laki.

0: rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Esensi Buku, Buku Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol Dweck. Buku ini mengupas tuntas tentang konsep mindset atau pola pikir yang sangat berpengaruh pada cara kita memandang diri sendiri, menghadapi tantangan, dan mencapai kesuksesan. Dweck membagi mindset menjadi dua jenis utama. Yang pertama, fixed mindset. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kemampuan dan bakat adalah bawaan lahir dan tidak bisa dirubah. Mereka cenderung menghindari tantangan, takut gagal, dan merasa tidak mampu berkembang. Growth mindset, sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dan bakat bisa dikembangkan melalui usaha dan belajar. Mereka menyambut tantangan sebagai peluang untuk tumbuh, tidak takut gagal, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Mengapa mindset itu penting? Yang pertama, terkait dengan cara kita memandang kegagalan. Orang dengan fixed mindset melihat kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan mereka. Sedangkan orang dengan growth mindset melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kemudian sebagai motivasi, orang dengan growth mindset memiliki motivasi yang lebih tinggi karena mereka percaya bahwa usaha mereka akan membuahkan hasil. Yang ketiga, sebagai resiliensi. Orang dengan growth mindset lebih tangguh menghadapi kesulitan karena mereka tidak mudah menyerah. Dan yang keempat adalah potensi. Orang dengan growth mindset memiliki potensi yang tidak terbatas karena mereka percaya bahwa mereka dapat terus belajar dan berkembang. Dweck memberikan beberapa tips untuk mengembangkan growth mindset. Antara lain, ubah bahasa yang digunakan. Hindari kata-kata yang menyiratkan bahwa kemampuan adalah bawaan lahir, seperti saya tidak bisa atau saya bodoh. Gantilah dengan kata-kata yang menekankan pada usaha, seperti saya akan mencoba lebih keras atau saya akan belajar dari kesalahan ini. Kemudian, rayakan usaha, bukan hanya hasil. Berikan penghargaan pada usaha yang dilakukan, bukan hanya pada hasil akhir. Fokus pada proses, bukan hanya tujuan. Nikmati perjalanan menuju tujuan, bukan hanya fokus pada hasil akhirnya. Kemudian, cari tantangan. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman. Dan yang terakhir adalah belajar dari kegagalan. Anggaplah kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan juga tumbuh. Mindset bukan hanya tentang kecerdasan atau bakat, tetapi lebih tentang bagaimana kita memandang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dengan mengembangkan growth mindset, kita dapat membuka potensi diri yang tidak terbatas dan mencapai kesuksesan dalam berbagai

0: Saatnya kami akan hadirkan informasi cuaca BMKG bersama Prakirawan Listi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk informasi perakiran cuaca pagi hari ini.
1: Baik, halo para pendengar, di mana saja Anda berada, kami dari BMKG Eltari akan menyampaikan informasi perakiran cuaca yang berlaku hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Ada potensi hujan ringan untuk wilayah Borong dan Ruteng. Sedangkan pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Alor. Kemudian pada dini hari, cuaca juga masih diperkirakan cerah hingga berawan tebal. Ada potensi kabut untuk wilayah Soe, ND, Borong, dan Ruteng. Kemudian suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Kami dari BMKG Eltari mengeluarkan peringatan dini adanya potensi angin kencang untuk wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Sabu Raijua. Kemudian kita beralih ke cuaca khusus ND. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari cuaca juga diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk dini hari cuaca juga diperkirakan cerah berawan. Ada potensi kabut untuk dini hari khusus untuk wilayah ND. Kemudian suhu berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 30 km per jam. Sekian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Listi untuk informasi perakiraan cuaca pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sukses selalu.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas juga.
0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan ya informasi perakiraan cuaca dari BMKG Eltari Kupang.

Prancis ya. Maaf, Uruguay melawan Spanyol ya di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pendengar BKKBN, dorong Gati, peran ayah diperkuat cegah fatherless. Mendukung gerakan peran ayah diperkuat cegah fatherless, Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji menegaskan gerakan ayah teladan Indonesia menjadi strategi mengatasi krisis fatherless di Indonesia. Ia menyebut peran ayah penting menjaga kesehatan mental anak di tengah tantangan sosial masyarakat perkotaan yang semakin kompleks. Dan gerakan Ayah Teladan Indonesia merupakan bagian rangkaian Hari Keluarga Nasional ke-33 yang dipusatkan di Yogyakarta. Dan pendengar, program ini mendukung keterlibatan ayah dalam mengasuh anak untuk membentuk generasi yang sehat dan juga berkarakter kuat. Wi Haji menjelaskan program Gati ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran ayah agar aktif dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Pemerintah Kota Yogyakarta juga menindaklanjuti program tersebut dengan memperkuat sistem layanan kesehatan mental berbasis sekolah dan fasilitas kesehatan. Upaya ini dilakukan untuk merespon tingginya dinamika sosial di Yogyakarta sebagai kota pelajar dengan keragaman masyarakat.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Mendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kita ikuti bersama pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026.